liter dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan

0: dimanfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPRRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat punya tera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kurang ini tangkinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0

0: serangan kali ini Meksiko.
1: Tendangan lagi Meksiko.
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
0: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
3: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis.

0: pemain Meksiko, crossing, cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti tadi siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali ke sajian program di Samarinda Pagi. Kami akan lengkapi tentunya update informasi Anda, salah satunya dengan informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muriono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, semangat pagi tentunya Mbak Mita.
3: Betul, ini hujannya sudah terpantau reda ini untuk kawasan M. Yamin Pak Mur.
5: Alhamdulillah untuk wilayah Samarinda pagi hari ini sudah reda, namun untuk wilayah selatan masih ada peluang untuk potensi hujan Mbak Mita.
3: Wah, ini bagaimana antisipasi dan juga laporan kebencanaan lainnya Pak Mur, silahkan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Mindai Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Jumat 12 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00. Kami awali informasi mengenai pantauan sebaran titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Informasi sebaran titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur, periode pengamatan dari pukul 01.00 hingga 17.00 berdasarkan sumber dari BMKG, hasil pantauan satelit terdeteksi sebanyak 17 titik meliputi wilayah Kabupaten Bro sebanyak 10 titik di Kecamatan Kelai 3 titik, Tabalar 3 titik, Teluk Bayur 4 titik. Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebanyak 4 titik meliputi Kecamatan Batu Ampar 1 titik, Karangan 2 titik, Rantau Pulung 1 titik. Kabupaten Pasir sebanyak 2 titik, Batu Sopang 2 titik. Kota Pontang 1 titik di Kecamatan Pontang Selatan. Sementara itu, untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi adanya titik panas. Selanjutnya, untuk informasi kejadian signifikan, untuk laporan kebakaran rumah, yaitu pada hari Jumat 12 Juni tahun 2026, sekitar pukul 03.05 waktu Indonesia Tengah, di wilayah kota Balikpapan, yaitu di Jalan Banjar RT 11 nomor 35 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah. Untuk api telah dapat dipadamkan pada pukul 03.35 waktu Indonesia Tengah. Akibat dari kejadian tersebut, satu bangunan rumah mengalami rusak berat dan dua unit sepeda motor turut terdampak dalam kebakaran. Untuk penghuni sebanyak satu kepala keluarga dan dua jiwa. Dalam penanganan kejadian ini, BPBD Kota Balikpapan telah mengerahkan beberapa unit dari sektor selatan, sektor kota, sektor tengah, sektor Gunung Samarinda, sektor barat, dan sektor timur, serta dibantu tim dari PLN, PDAM, dan Dinas Perhubungan, serta Sabara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Lanjutnya, untuk perkembangan pencarian orang hilang di Kabupaten Paser, untuk korban atas nama Hasing, usia 72 tahun, seorang petani yang berdomisili di RT 04 Desa Papencengan, Kecamatan Paser Melengkong, Kabupaten Paser. Hingga saat ini, untuk memasuki hari ketiga, tim gabungan masih melaksanakan penyisiran di areal persawahan Sungai Kandilo hingga radius kurang lebih 3 km. Untuk informasi awal, ditemukannya barang milik korban, namun untuk korbannya masih belum diketemukan. Untuk beberapa barang bukti, yaitu meliputi sandal dan topi daripada Bapak Asing tersebut. Selama operasi berlangsung, untuk cuaca dilaporkan di kawasan Pasir Melengkong hujan ringan, dan masyarakat sampai saat ini masih melakukan pencarian. Masyarakat di wilayah yang memiliki informasi terkait keberadaan korban diimbau segera menyampaikan informasi kepada petugas di lapangan atau aparat setempat di wilayah membantu proses pencarian. Pendengar, selanjutnya kami informasikan berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan. Secara umum, wilayah Kalimantan Timur masih diprediksi potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah. Untuk wilayah Kalimantan Timur, beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara bagian Ulu, Kutai Timur bagian Barat, Berau bagian Selatan, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan sekitarnya. Masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang secara sesaat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan genangan, pohon tumbang, tanah longsor pada daerah perbukitan, serta gangguan aktivitas transportasi sungai maupun perairan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya petani, nelayan, pelaku transportasi sungai, serta pengguna jalan agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini secara berkala dari BMKG dan pemerintah daerah. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Tetap waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Mita.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait dengan keluhan masyarakat ya, soal kondisi jalan nasional yang bergelombang, terutama di Jalan Soekarno-Hatta, mulai dari kilometer 4 hingga simpang Jalan MT Haryono Kota Balikpapan, ini akhirnya terjawab. Di mana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kaltim melalui PPK 1.10 Provinsi, kini tengah melakukan perbaikan secara masif dan terstruktur untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengendara. Dilansir Tribun, pendengar, langkah taktis yang dilakukan adalah dengan mengerahkan teknologi yang namanya Cold Milling Machine ya, di mana alat berat ini berfungsi untuk mengeruk dan menghancurkan lapisan aspal lama yang rusak secara presisi tanpa merusak struktur pondasi di bawahnya. Dikonfirmasi oleh pejabat pembuat komitmen PPK 1.10 Provinsi Kaltim R. Bagus bahwa perbaikan menyasar ruas jalan sepanjang 530 meter dan pasca pengerukan pihaknya langsung melakukan rehabilitasi mayor sebanyak 2 lapis menggunakan material premium yaitu aspal asbuton murni PG70. Pendengar, untuk Anda juga yang memiliki laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur, Anda bisa ikuti ya sajian program Halo RRI yang kami akan hadirkan sesaat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Semoga pendengar kami di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, dan perlu juga waspada ya di cuaca hujan saat ini. Kita juga perlu waspada terhadap pohon yang tumbang karena angin kencang ataupun longsor karena hujan deras, dan semoga saja hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Dan saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Bung Deni Wahyudi, yang mana pendengar Deni Kuadrat ya saat ini akan mengudara ya di ruang dengar Anda pendengar. Dan di Halo RRI seperti biasanya pendengar, kami akan menantikan Anda di layanan telepon, baik itu di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, dan juga di Google Form yang sudah kami persiapkan untuk Anda terkait dengan aduan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Bagi Anda yang sudah mengirimkannya, kami nantinya akan membacakannya pendengar ya, karena suara Anda solusi bersama. Dan pada edisi Jumat 12 Juni 2026 saat ini pendengar, kami akan sampaikan beberapa informasi untuk pendengar kami, yang mana pendengar terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh sebelumnya ya, warga Samarinda, baik itu Ibu Ria Fauzi, Pak Rudi Hartono, Pak Ridwan Samarinda, dan juga Pak Budiman Arif, terkait dengan terowongan ya, terowongan. Dan ini nanti kami akan putarkan untuk Anda atau kami hadirkan untuk Anda terkait dengan tanggapan dari Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri atas pertanyaan warga Samarinda, dan juga tanggapan dari Dinas PUPR Kota Samarinda untuk jawaban teknis terkait pembangunan gorong-gorong atau drainase. Ini sudah disampaikan ya, sudah diteruskan untuk jawaban. Nanti pendengar, kami akan coba menghubungi Kabid SDA PUPR dan di Kota Samarinda ya. Dan juga pendengar, terkait tanggapan Pertamina dan Disperindak Kop Kubar dan juga Kaltim, kami sudah sampaikan, kami sudah teruskan, namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan ya pendengar ya. Dan kita berharap akan segera mendapatkan tanggapan dari dinas terkait maupun dari Pertamina ya, seperti apa terkait dengan kenaikan dari Pertamax ya di saat ini. Dan juga ada pendengar pertanyaan dari Google Form Halo RRI yang disampaikan oleh Rizky dari Samarinda. Jalan rusak di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang. Kecamatan Sungai Kunjang ya, tak kunjung diperbaiki, sekitar 500 hingga 700 meteran ya. Mohon Wakil Rakyat Kota Samarinda dan Dinas Bina Marga mohon diperbaiki. Di samping itu, jika hujan lebat, air menggenang, nampak dalam drainase sisi kanan-kiri jalan sepanjang Jalan Kelapa Gading sudah seperti bendungan. Lebih tinggi drainasenya daripada jalan. Mohon ditampung mewakili warga RT 11 Karanganyar, Sungai Kunjang. Dan ini diteruskan pendengar ya, ke Dinas PUPR Samarinda, dan ini juga tidak ada respon ya. Ini sudah disampaikan ke Dinas PUPR Samarinda namun tidak ada respon. Nanti kita coba untuk menghubungi Pak Hendra ataupun Pak Safarudin ya, Pak Safarudin TWAP Kota Samarinda. Dan juga ada pertanyaan dari Pak Ali di Samarinda terkait dengan tiket pesawat domestik di Samarinda, kenapa mahal, hampir dua kali lipat dari harga biasa, tolong lebih ditekan sedikit untuk harganya. Dan ini pendengar, kita masih mengupayakan ke Kementerian Perhubungan melalui DPR RI Kalimantan Timur ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di saat ini di 743495 atau di 736566.

0: Nah, baik untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sambil menantikan pendengar kami di saat ini di layanan telepon dan juga di layanan Google Form yang sudah kita persiapkan di saat ini, kita akan hadirkan untuk pendengar kami terkait dengan jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri. Dan seperti apa jawabannya terkait dengan terowongan saat ini, kami akan hadirkan untuk Anda. Ini sesuai dengan hasil wawancara RRI Mbak Marga ya, bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Marga Rahayu, saat ini bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Zuhri, yang akan menjawab terkait dengan aduan maupun laporan yang masuk di program Halo RRI Samarinda. Pak Wawali, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak sudah merespons apa yang menjadi keresahan masyarakat Kota Samarinda. Tetapi terlebih dahulu Pak, kami sampaikan bahwa setelah respons dan juga atensi luar biasa dari Bapak Wawali terhadap program Halo RRI, semakin banyak Bapak warga Samarinda yang memanfaatkan kanal pelaporan melalui Halo RRI. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan terkait dengan aduan, terutama dua aduan terbanyak Pak yang masuk di Halo RRI. Yang pertama terkait dengan bagaimana kejelasan nasib proyek terowongan Samarinda Bapak?
2: Ya begini, terowongan Samarinda tentunya secara fisik itu sudah selesai, tapi kita harus ada uji, yaitu saat ini terowongan sedang proses pemenuhan poin-poin teknis untuk submit atau proposal pengujian pembebanan ke Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau disingkat BKJTK, ya kan? Sesuai hasil pertemuan tanggal 26 Mei yang lalu, kita sudah disetujui proposal. Selanjutnya dilakukan pengujian pembebanan. Nantinya setelah selesai pengujian pembebanan akan dilakukan submit dan pembahasan kembali bersama BKJTK, yaitu Badan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Itu proses untuk jembatannya, tapi itu kan harus dengan teknik yang harus kita lalui,

0: dilakukan nantinya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah segera untuk bisa dilalui.
1: Baik. Terakhir Bapak, ini juga yang cukup banyak masuk adalah terkait pembangunan atau proyek drainase gorong-gorong yang dibangun di Kota Samarinda yang menurut sebagian besar masyarakat tidak ideal Bapak. Ada yang terlalu tinggi dari jalan sehingga pada saat banjir atau air menggenang begitu itu meluapnya ke jalan, bukan justru masuk di drainasenya.
0: Ya. Ya, mungkin gini, jadi ada program-program tertentu nantinya kita lihatin juga permasalahan yang ada. Kita juga nanti lihatin fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu dinaikkan, ya kan? Kenapa kok tidak seimbang dan lain sebagainya. Ya mungkin kita memaklumi juga. Bagi pemerintah kota memang ada hal yang memang ada kekurangan untuk pengawasannya. Tentunya nanti itu mana-mana daerah mana-mana dulu yang ditanyakan kepada masyarakat itu.
1: Kami mencatat Bapak ada di kawasan Lempake, kawasan Sambutan, kemudian ada juga pembangunan jalan baru yang jalannya tinggi, lebih tinggi dibanding jalan lama, sehingga kadang katanya Pak, pengendara ini pada saat melintas agak terjengkal begitu. Kami izin Pak, nanti akan, ya, untuk yang tadi Pak ada di Jembatan Makroman Pak, ada kawasan di Jembatan Makroman, nanti mohon izin Pak lebih jelasnya kami akan memotong percakapan dari pendengar RRI yang disampaikan di Halo RRI dan kami kirimkan ke WA Bapak ya Pak ya.
0: Oke, ya nanti kita akan jawab dan kita akan terima masukan-masukan dari masyarakat.
1: Ya. Baik, Bapak terima kasih banyak. Kami juga berharap Bapak pada saat nanti ada warga Bapak yang juga mengadukan kembali terkait dengan pelayanan publik maupun kinerja pemerintah kota, kami sampaikan langsung secara japri melalui WA Pak Wawali ya Pak ya.
0: Ya oke, ya terima kasih Mbak Marga.
1: Terima kasih, Assalamualaikum Pak Wawali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Wakil Wali Kota Pak Saifuddin Juhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar. Itu tadi jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda ya pendengar ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, baik itu terkait dengan jalan terowongan maupun juga gorong-gorong ya pendengar ya. Ini juga sudah dijawab oleh Wakil Wali Kota. Dan nanti juga kita masih mencoba menghubungi Dinas PUPR Kota Samarinda pendengar Pak Hendra. Kita masih mencoba menghubungi seperti apa juga jawaban beliau terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu dari pendengar sebelumnya maupun saat ini ada Rizky ya, Pak Rizky dari Samarinda yang disampaikan melalui Google Form RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: strateginya salah itu.
1: Kalau saya jadi pelatihnya, sudah gol dari tadi.
2: So bisa main bola aja kamu.
0: Ah, tapi saya ini punya feeling yang kuat loh.
2: Begitulah suasana khas saat Piala Dunia dimulai. Semua mendadak jadi komentator. Semua merasa paling paham taktik. Dan semua punya prediksi masing-masing. Tapi, meski berbeda dukungan dan pendapat, yang paling penting adalah menikmati pertandingan dengan santai dan sportif. Karena sepak bola seharusnya membawa hiburan, bukan keributan. Piala Dunia 2026, saat jutaan orang bersatu dan satu semangat, cinta sepak bola.

0: main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

baik untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih dalam acara Halo RRI di pagi hari ini pendengar di 743495 di 736566. Kalau tadi kita sudah sampaikan pendengar terkait dengan jawaban dari Wakil Wali Kota ya, terkait dengan yang dipertanyakan oleh pendengar kita sebelumnya, ada Pak Budiman Arif, ada Pak Ridwan, terowongannya, difungsikannya, kapan difungsikannya terowongan sudah terjawab, dan juga terkait dengan gorong-gorong atau drainase saat ini sudah juga terjawab, dan kita masih mencoba juga menghubungi Dinas PUPR Kota Samarinda, namun saat ini masih belum direspon ya pendengar ya, kita coba lagi nantinya. Dan ini juga kami akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda, mungkin ini bisa menjawab dari apa yang sudah dipertanyakan oleh masyarakat kita terkait dengan produk Pertamax ya, yang mulai pada 10 Juni 2026, di mana pendengar dilakukan penyesuaian harga jual BBM ya, non-subsidi. Penyesuaian kali ini Pertamax naik harga Rp4.050 per liter di SPBU yang ada di Kalimantan Timur. Nah, penyesuaian harga itu diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Ya, dari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan pendengar untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan juga kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Dan Pertamina Patraniaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi baik BBM jenis gasolin yaitu Pertalite dan juga BBM jenis gasoil yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM ini BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan juga biosolar Rp6.800 per liter. Dan untuk Pertamax RON 92 16.650 naik dari 12.600. Sementara Pertamax Turbo RON 98 tetap ya 21.200. Dan Dexlite ini pendengar 23.500, ini tetap harganya, sementara dengan Pertamina Dex Rp25.350 per liter ya, dan ini juga harga tetap ya, hanya Pertamax saja yang mengalami kenaikan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, kita masih mencoba untuk menghubungi beberapa dinas terkait ya, untuk menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita di saat ini. Dan juga pendengar, beberapa informasi juga akan kami sampaikan untuk Anda, dan kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Bro, parkir motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan, betul toh?
0: Betul, karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul, gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang tersambung di saat ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Hanye, silakan ya. Pak Hanye dari Kutai Barat.
1: Ya, saya paham saja Bu Deni kalau mereka dari Dispenbakop itu tidak mau menjawab, tidak mau merespon. Saya paham-paham saja. Mereka itu tidak punya nyali. Nah, karena yang mengurus bangunan-bangunan itu kan paham aja. Kan takut mereka, kan mungkin. Tetapi seharusnya kan jangan takut. Kalau untuk kepentingan masyarakat kita menyuarakan kebenaran itu kan tidak usah takut. Nah, tidak usah takut. Kan tidak juga bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama juga. Itu, tidak usah takut. Nah, saya hanya dua saja. Ini terkait masalah harga BBM. Kalau pertama ini harganya 18.000. Nah, itu pun di etalase itu dibikin dempet-dempet dia. Jadi jerigennya itu kelihatan penuh full. Nah, tapi kenyataannya sudah diisi itu kan tidak full. Nah, jadi kami berharap ke bapak-bapak di Sprindakop Kabupaten Kutai Barat ini, tolong pergilah ke pengecer-pengecer itu, bawa takaran, apa, alat ukur takar, alat ukur takar. Nah, dilihat, dicek. Nah, diingatkan kalau itu memang tidak sampai ukuran. Kasian loh masyarakat itu, di depan mata, di depan kita, mereka membohongi kita kan. Itu kan kasian, di tengah ekonomi sulit begini. Saya punya kawan Ibu Deni. Saya bilang, kenapa kau sekarang ini apa jarang jalan? Aduh, nyek, dia bilang, semenjak BBM ini apa, semenjak naik. Saya pensiun, BBM ini naik, dia bilang, saya jalan itu mikir-mikir juga, harga naik, dia bilang, takaran tidak sampai. Ah, kalau dulu dia bilang, saya pegawai, dijamin oleh negara. Sekarang ini dia bilang, ya pahamlah. Nah, itu, jadi itu pensiunan saja, apalagi kita masyarakat kan itu. Jadi kami berharap sekali lagi di Sprindakop turun tangan, turun tangan lah. Jadi bukan hanya ke pedagang-pedagang apa namanya yang jual BBM, tetapi juga yang jual ikan, yang jual apa macam, karena banyak keluh kesah masyarakat kita di Kabupaten Kutai Barat ini tentang timbangan itu. Terus yang kedua, ini untuk di Sprindakop Provinsi Kalimantan Timur, untuk Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo, bisa tidak? Ya, nanti tanggapan dari Pak Prabowo. Daripada bangun apa namanya koperasi merah putih, mending bagaimana apa namanya pemerintah ini bekerja, pemerintah kampung, pemerintah desa ini bekerja sama dengan Pertamina, bikin pertasop di bawah binaan apa namanya Pertamina, dengan apa satu harga. Kan tiap hari apa namanya badan usaha milik desa itu terima apa namanya uang kan, ada keuntungan yang dibikin dari apa namanya Pertamina kan. Daripada bikin koperasi apa gedung koperasi dalam hutan, mending kita bikin di pinggir jalan. Nah, jadi masyarakat itu tidak kesusahan, tidak lagi diakal-akali dengan takaran. Jadi tolong Bu Deni, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo. Biar dia dengar keluh kesah. Nah, ini keluh kesah apa nama masyarakat di pedalaman. Seperti bilang apa nama Pak Anugrah kemarin, kan kita ini kan mau juga satu harga, mau juga menikmati artinya sebuah kemerdekaan, merdeka. Kita masa kita kayak BBM, kayak apa sumber daya alam, tapi kita masih susah begini kan. Kan kasihan Bu Deni. Yang kita lebih kasihan lagi kalau ada di kampung-kampung, ada yang sakit apa macam mau bawa BBM tidak ada. Bah, sungguh dosa besar itu Pak Prabowo. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Hanye, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami ya di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dengan suara Anda adalah solusi bersama dalam acara Halo RRI. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui via telepon 743495 ataupun di 736566, ataupun Anda bisa mengirimkan keluhan Anda ataupun isu-isu yang terjadi di sekitar Anda pendengar melalui Google Form Halo RRI. Dan ini pendengar, Ya, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di saat ini. Silakan pendengar, ada penelpon kita Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa senai. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kita bangun Ibu Pertiwi kita. Ya. Dengan tenangnya, dengan langgengnya, dengan persatuannya, dengan kekompakan. Jadi kita mempunyai versi tersendiri Indonesia di Nusantara ini. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan Timur. Semoga Allah bersama kita untuk membangun dengan tenangnya. Begini, dua Mbak Neni yang saya sorot.
0: Silakan Pak.
2: Satu, ini masalah BBM. Sekaligus serentak ini agak mengganggu nasional kita masalah harga. Pemerintah terlalu memaksakan kalau saya lihat. Terlalu gegabah. Boleh-boleh saja kalian pintar, kalian berkuasa. Tapi ingat ekonomi rakyat dalam keadaan kondisi sekarang ini. Boleh dinaikkan, tapi yang sepantasnya. Hitung-hitung, masyarakat yang ekonominya menengah, bawah, dan sebagainya, mana yang lebih banyak? Mana yang baru mau kembang tumbuh? Jangan jak-jakan enak-enak naikkan sampai 3.000 lebih, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kita banyak pedoman kok petunjuk dari pemimpin yang sudah. Pelan-pelan dia naikkan. SBY, Jokowi tidak langsung begitu drastis naikkan. Sehingga kita juga bisa mengukur kebersamaan bagaimana ekonomi perdagangan barang kebutuhan lainnya gitu loh. Kalau dihantam langsung tinggi, tinggi juga di perdagangan lainnya. Satu ya Mbak Neni ya, satu. Kedua, itu kan ada pertamak, ada pertalit. Janganlah kucing-kucingan, saya tidak senang. Pertalit bilangnya itu subsidi. Betul, subsidi. Tetapi pertalit itu kadang-kadang tidak ada. Itu permainan apa? Persatuan itulah yang kita jaga. Kejujuran. Ya, silakan cari di Balikpapan itu kalau pertalit ada. Yang dekat pabrik Pertamina sana. Tidak ada, kosong. Nggak usah basa-basi lah, jangan ada dusta di antara kita. Saya malu ada lagunya cewek itu, tipu-tipu, itu saya nggak senang itu. Makanya ini, kejadian ini. Angka korupsi luar biasa. Katakan aja lah kalau mau memajukan kendaraan listrik. Kalau memang mau dimajukan kendaraan listrik, supaya hemat BBM, yang benar dan terbuka sosialisasikan kepada masyarakat. Listrik mungkin lebih murah, lebih apa, R2, R4. Kalau memang mau pakai kendaraan listrik, sediakan fasilitas untuk listriknya. Gitu, nggak usah putar balik kucing-kucingan. Saya tidak mau. Saya memegang Indonesia kalau saya jadi pemimpin, Mbak Neni. Saya selalu terbuka dan selalu sayang dengan hati saya dengan rakyat. Dengan saudara-saudara rakyat saya yang bangsa Indonesia. Nggak mau saya kucing-kucingan.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat pagi dan salam Pancasila, saudaraku.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Hange yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan kita akan mencoba menghubungi dari TWAP ya. Ini masih belum tersambung ya, bersama dengan Pak Saifuddin dari TWAP Kota Samarinda. Baik, ada yang mengirimkan dari... ya, 08539233 dan seterusnya melalui WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya untuk menyampaikan ke yang bersangkutan tentang penerangan di Gunung Luaduri yang dekat kuburan itu gelap sekali. Masalahnya anak saya pulang kuliah bisa malam hari. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Bapak sudah mengirimkan WA untuk kami di saat ini. Dan kita akan mencoba nanti menghubungi dinas terkait, baik itu dari dinas perhubungan juga pendengar, maupun juga dari PLN ya, nantinya seperti apa ya, penerangan, lampu penerangan di Gunung Luaduri ya, yang dekat kuburan yang sangat gelap sekali saat ini. Dan ini juga bisa membahayakan masyarakat yang melintasinya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Deni Wahyudi dan juga Mbak Sela.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Saifuddin Zuhri ya, yang ya Pak Saifuddin Safarudin ya. Ya, TWAP ya. Kami mohon maaf karena tadi sudah ini ya sayang sekali terputus. Sepertinya terputus, kita coba lagi ya untuk menghubungi beliau. Kami mohon maaf pendengar karena tadi kita sudah membahas ya jawaban dari Pak Wakil Wali Kota yang sama dengan namanya juga ya, Pak Saifuddin. Ya, ini kita akan mencoba juga menghubungi Pak Safarudin ya. Pak Safarudin dari TWAP Kota Samarinda. Kita coba untuk kembali menghubungi karena sudah sedikit terputus. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan mencoba menghubungi kami di 743495 736566 dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Suara Anda adalah solusi bersama ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, ada Pak Hanyi yang sudah mengirimkan informasi ini terkait dengan BBM jenis Pertamax yang dijual oleh oknum penjual rawan di oplos ya, Pertamax dengan Pertalite. Mohon dis perindak Kop Kubar, Satpol PP Kubar juga untuk turun ke lapangan. Baik, terima kasih untuk Pak Hanyi ya atas informasinya. Ya, baik. Kita akan coba. Sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kita saat ini, ada Pak Safarudin dari TWAP Kota Samarinda. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak. Ini Pak, ada keluhan dari masyarakat kita ini Pak, terkait dengan jalan rusak ya di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang. Di mana Pak, ini sampai saat ini masih belum diperbaiki, sekitar 500 hingga 700 meteran. Dan ini kalau hujan lebat atau deras, ini akan menggenang airnya ya, menggenang, dan drainasenya di sisi kanan dan kiri jalan juga sepanjang Jalan Kelapa Gading ini sudah seperti bendungan. Ini seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih kepada para pendengar yang memberikan masukan kepada pemerintah kota melalui RRI. Kami sampaikan terima kasih, akan segera kami tindak lanjuti koordinasi dengan pihak Bina Marga untuk jalannya ya. Sedangkan untuk drainasenya nanti akan kami sampaikan pula dengan bidang sumber daya air. Insya Allah akan segera saya sampaikan untuk ditindaklanjuti. Ya, kalau terkait dengan soal sedimentasi pasti itu menjadi tugas dari UPTD ya. Pengelolaan drainase irigasi PUPR Kota Samarinda. Saya kira saya tidak perlu banyak ngomong ya, yang penting apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan segera kami tindak lanjuti.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasinya Pak, dan ya, selamat ya, bertugas ya. Bapak.
1: Makasih.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Pak Safarudin yang merupakan Ketua TWAP Kota Samarinda. Dan tentunya ini pendengar menjadi jawaban dari yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky ya, dari Samarinda, terkait dengan jalan rusak di Jalan Kelapa Gading ya, yang dikirimkan melalui Google Form Halo RRI. Dan pendengar, dari PLT Kepala Dinas PUPR juga tidak ada responnya ya pendengar ya, hingga saat ini kita sudah melaporkan semua apa yang disampaikan oleh pendengar, baik itu melalui via telepon maupun WA ya, namun tidak ada, masih belum ditanggapi, mungkin sedang sibuk. Dan kita coba nanti pendengar, jika tidak ada jawabannya di hari ini, mungkin di hari Senin nanti kita akan memberikan jawaban dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara WA ataupun melalui Google Form RRI Halo RRI ya. Karena pendengar, apa yang Anda sampaikan saat ini, suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita masih menantikan Anda pendengar. Kembali kami sampaikan di 743495, di 736566, dan tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di acara Halo RRI.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah pukul 9:54 menit saat ini pendengar, dari pukul 10. Dan tentunya pendengar, dimana pendengar kita sudah mencoba ya menghubungi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan Pak Manalu saat ini sedang ada rapat ya, jadi tidak bisa memberikan jawaban atau bergabung bersama kita di udara saat ini. Namun beliau akan memberikan jawaban nantinya selepas ataupun selesai dia melakukan meeting ya. Dan kita juga sudah mencoba menghubungi DPR RI Perwakilan Kalimantan Timur ya, terkait dengan kenaikan Pertamax, namun belum ada respon di saat ini pendengar. Dan mudah-mudahan pendengar siang nanti akan ada jawabannya, di hari ini akan ada jawaban, walaupun nanti kami tidak bisa langsung menyampaikan kepada pendengar, namun melalui Google Form Halo RRI kami akan sampaikan jawabannya. Kami juga akan japri kepada pendengar yang sudah menyampaikan apa keluh kesahnya dan apa jawaban dari dinas terkait. Dan ini pendengar dari Kabid Koperasi dan UKM ya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Dakop ya, Kutai Barat. Di saat ini juga masih belum ada respon ya. Saat ini ya, masih belum ada respon. Dan kita coba untuk menghubungi ya, rekan Sela sudah mencoba menghubungi saat ini, namun belum ada respon dari beliau. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu 5 menit lagi kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI di saat ini pendengar. Dan mudah-mudahan pendengar semua jawaban apapun yang sudah disampaikan oleh pendengar, jawabannya nanti bisa kami sampaikan kepada pendengar kami di hari Senin di tanggal 15 ya, tanggal 15 Juni 2026 di acara Halo RRI yang disiarkan di pukul 9 hingga pukul 10 WITA. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, kita masih menantikan satu penelpon lagi untuk bergabung bersama kita di saat ini pendengar. Ya, tadi di Dinas Perhubungan ya sudah kita coba terkait dengan lampu penerang ya di Gunung Loaduri. Ya, dan mudah-mudahan langsung direspon oleh Dinas Perhubungan. Dan beliau juga mengatakan bahwa saat ini beliau masih ada rapat ya. Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami yang bertugas di saat ini, saya Deni Kartikasari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Deni Wahyudi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah dan silap. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 97 malam FM mendengar Pro 1 RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti jalannya secara langsung pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko, pendengar.
1: Ya, pastinya semua pertandingan akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan perlawanan sengit juga terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita lihat perbandingan, rankingnya jauh lebih Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
2: Baik.
3: Oke, baik.
2: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih pertahanan dari Ceko, Bu Erik.
3: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, yang bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya sudah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny melebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola halau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
2: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang. Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
3: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
2: Dan mendapatkan kesebelasan tadi dari Krejcik, coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleni ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
3: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya. Dan bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
2: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
1: Betul. Kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Li Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun-min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
2: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik, kapten kesebelasan kali ini. Menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae-sung.
3: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya.
3: Cukup berhati-hati pada pertandingan
1: pagi hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krejcik terhadap Lee Jae-sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun-min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hyun-min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
3: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim In Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom. Masih Han Bom, pendek saja kepada Baik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Bo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang-in. Kang-in, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti, kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
4: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung Min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
4: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
3: Ya, nampaknya Bung Jutri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
4: ya,
3: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Jae-sung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang-in tadi.
4: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang-in pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Shawn tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
3: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beung. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
4: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six.

0: 8 bola ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Pemain dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
0: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini dimana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
0: efektif ya.
1: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi,

0: maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi ya, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya. Nah, ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Ceko, juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan, kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Suk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Suk sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Suk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Suk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Suk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi, di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi, pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae, pemain nomor 4 dari Korea Selatan, masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan. Ada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax. Sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya Bung Jufri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit, tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, alakan ke tengah kepada zona menit, kaki kanan, masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, UCP ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung Min ke tengah langsung. Wow, lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
0: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim Min Jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Solska tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggan ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin, namun bertepatan dengan itu Song Yunmin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Taishok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taesok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertamanya, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi inbound, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah inbound lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, inbound tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi. Oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suncek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya, kalau kita memang Suncek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half face juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Koval ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
2: Ya karena kalau kita sebenarnya ancaman yang coba dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga. Artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya pertandingan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
2: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
2: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
2: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di uji coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
2: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
2: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
2: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pendidikan kemarin?
2: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi
1: Aziz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, tepat pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovot tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min, kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, tinggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini Jay Inbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Buang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Opal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, So Check, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi So Check kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya. Handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak pertama. Kita lihat jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya untuk bisa akan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak
1: kreatif. Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Paik tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim In-jae kini di ke depan kepada Indro. Depan maksudnya kepada Song Yunin, namun bola kembali jatuh kepada Song Yunin. Ini Song Yunin, oh! Song Yunin lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Yunin. Telah menerima umpan dari Jae Sung tadi, namun mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Popar tadi. Dadanya tadi oleh kiper Ceko Popar, Song Yunin hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Yunin dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Yunin lambungkan bola, dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan dalam bagi Korea Selatan. Song Yunin, Ung Jubri, ya. Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil api tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat Korea Selatan dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk menolong lakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi karena Ketik Popar di dari Korea Ceko juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Ketik Popar masih sangat ketat untuk bisa menghalau uang emas saja dapatkan oleh Song Yunin, dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dengan tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa? Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk

0: berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Olympic Deco akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sukulan sang kapten Kratzky. Kali ini Korea Selatan coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi, pada Pike tadi, umpan ke depan, masih coba membangun serangan. Song Min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Posting masih ke kotak penampilan di mana Ceko. Oh, sebulan tadi main dengan nomor 10 Chai Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zuleni, masih menguasai bola lapangan tengah. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Opal tadi umpan ke depan kepada Sik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
0: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Hye-chan juga pemain yang punya kecepatan, dan juga dia punya insting goal yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Olympic Deco di Wolverhampton Wanderers. Dan yang patut diingat dari Wang Hye-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
0: 3-2.
1: 3-2 ya?
3: Indonesia menang ya?
0: Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Hye-chan ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri? Dengan
0: ya, dan kalau kita lihat ada Choli ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
0: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
0: Orang Choli, dan kita lihat Krokot juga ditarik keluar. Ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang.

0: masuk ya, ditarik keluar. Cuma pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Cek, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
1: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball. Bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko. Diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan. Tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi. Pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri, Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, Hanbong kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 Hanbong. Kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea. Kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
0: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020. Dan saat ini sudah mendengar sebuah peluang gol. Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6 Indrom tadi mampu mencongkel bola melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya. Namanya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Heung-min, bukan Wang Hee-chan, bukan juga Lee Kang-in, tapi Wang In-pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terus bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, lakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Tadi kita lihat bagaimana Wang In-pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Patrick Kopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Iya betul, kita lihat memang Wang Ican bermain lebih ke, di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Heung-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa disahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
1: diganti
0: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Ming Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Heung-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yung-ho untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
1: Ya kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
1: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
0: Tapi luar itu kita lihat juga tadi perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tambahan tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ican dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
1: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Iya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Song Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
0: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menemakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan pemecahan ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak satu gol tadi.
0: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya, sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Boom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini hand boom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini. Coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewat garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam, tapi nanti tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
1: Far
2: benar. Masih. Wasit asal Mesir, Amin Mohamed Omar, meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan, setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha
3: mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovan. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovan. Masih Kovan, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola. Namun bola tendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan. Dan tendangan langsung, oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
0: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan asis. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung-bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Socek menciptakan.
1: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja, oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, Yannick Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
0: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung-gyu sangat-sangat cekatan, memblok tendangan dari Nosek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
3: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya. Setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
0: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya. Artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
3: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian 2 pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
0: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
1: yeah,
0: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
1: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dari tujuh, dan satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
3: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada 2 pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
0: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat, ancaman 2 kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
3: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
1: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
0: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain
1: yang
0: pelatih Yeo Myung-jo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
3: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
4: Betul. Kontroversi tapi.
3: Kontroversi.
5: Ada kontroversi ya.
3: Masih belum terima. Masih belum terima.
1: Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
3: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko yakni Kovar.
0: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
3: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
1: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
0: Ya, tapi menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan memainkan pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
1: semuanya ya, betul.
0: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
3: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
0: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
3: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
1: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan, pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan color ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian supportnya juga ada Thomas Rosicky.
1: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat color ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi ya, memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
1: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang, peluang tadi Bung Jupri karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Min Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
3: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Hanbo. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
3: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustrasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar. Wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
0: Ya, sudah banyak ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri pertandingan kali ini.
1: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, terangkan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan. Dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
3: Mampu setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Yeah.
3: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
1: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
6: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti dikatakan Bung Erick juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Wang Inbeom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
1: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
3: Saya Erik Hamsa pamit.
6: Saya juga Kadar pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
7: Foto baru dulu boleh nggak? Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado, Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sudah mengingatkan kepada tim bahwa ini akan menciptakan bahwa kami harus membuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios, yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun, mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

0: Louis Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum. Serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.
1: 97 kemana FM mendengar Pro Santra Resa Marina. Kalau Anda ingin mendengarkan lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan lewat RRI Pro 3. Saatnya kita mengikuti jalannya khotbah dan salat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Kita akan menantikan tanda waktunya pendengar.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya Anda akan ikuti khotbah dan salat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Sana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah. Duduk bersimpuh di Masjid Al-Ma'ruf, meninggalkan aktivitas duniawi sesaat, sambil berniat iktikaf dan merenung tetakur sesaat, untuk menjalankan perintah Allah bahwa hidup ini tidak ada akan bahagia, tidak akan selamat, tidak akan senang kecuali patuh dan tunduk kepada sang pemilik alam semesta ini, Allah Rabbul Alamin. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, kiranya hidup kita yang sebentar di atas muka bumi ini, berharap kepada Allah yang memiliki dan menguasai lahir batin kita, agar memberi kekuatan untuk berbuat taat dan kebajikan sampai akhir hayat, sehingga iman kita semakin mantap dan ketakwaan kita semakin bertambah. Karena makin rajin orang berbuat taat, senang berkuat ibadat, akan mendongkrak keimanan dan ketakwaannya. Apabila orang melakukan maksiat, maka melemahlah nilai keimanan seseorang. Dan bekal tidak ada yang paling baik juga untuk menuju hadirat Allah, bukanlah harta benda, bukan jabatan kekuasaan. Bekal satu-satunya yang paling menyelamatkan adalah watazawwadu fa inna khairazzadi taqwa. Sepaling baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Junjung perintah Allah sekuat kemampuan dan tenaga, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena setiap apa yang dilarang oleh Allah itu akan membuat hidup resah. Setiap yang dilarang oleh Allah akan membuat hidupmu galau. Setiap yang dilarang kita lakukan akan membuat hidupmu tidak tentram, akan membuat hidupmu tersiksa, bahkan akan menjadi hidupmu binasa. Sedang setiap kita taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dan pasti akan mendatangkan ketentraman dan keteduhan jiwa, kesejukan batin, dan akan mengantarkan menuju pintu gerbang fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah, salah satu la yang fa'umahunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahbi. Rasulullah bersabda, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tiga macam. Apabila ada tiga macam pada diri seseorang, berakibat amalnya tidak ada gunanya, baik amal yang wajib ataupun yang sunat. Kalau ia sholat, sholat tidak ada artinya. Kalau ia puasa, puasa tidak berguna. Kalau ia zakat, zakat tidak dihitung. Kalau ia beribadah, ibadah tidak bermanfaat. Apa tiga macam itu? Satu, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah. Dalam kehidupan sering orang jatuh kepada syirik menyekutukan Allah. Ketika dia bisa beli rumah, ketika dia bisa beli tanah, ketika dia bisa kredit kendaraan, dia bilang kepada istrinya atau temannya, nih selama 10 tahun kita berusaha sehingga kita bisa beli rumah. Nih selama 10 tahun kita bekerja dan berikhtiar berusaha, kita dapat mobil, kita bisa kendaraan punya, tanah kebun punya. Ini orang sudah jatuh kepada syirik menyekutukan Allah, karena menganggap hasil yang didapat, karena menganggap ia bisa beli rumah, dia bisa beli tanah, dia dapat keuntungan hasil dari kerja dan usaha yang ia lakukan. Padahal Allah sudah berfirman, Inna Allah yarzuku liman yasha. Sesungguhnya Allah lah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Usaha hanya sekadar syariat ikhtiar, tapi yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Usaha dilakukan, untung ruginya adalah mutlak dalam genggaman kuasanya. Disitulah perlunya kita setelah tawak, setelah berusaha. Disitulah pentingnya setelah kita berikhtiar, tawakal Allah. Setelah berdoa, berserah dan pasrah hasil atau tidaknya, untung ruginya dalam genggaman kehendak yang pengatur alam semesta Allah Jalla Jalalu. Ketika dia sakit, lalu dia berobat, pulang pergi masuk rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, akhirnya tambah parah masuk ruangan ICU. Berhari-hari di ruangan ICU tidak sembuh, dokter pun angkat tangan. Akhirnya keluar dia di ruangan ICU, dipaksa oleh keluarganya, dikasih minuman herbal. Ternyata 3 hari kemudian bisa dia jalan. Seminggu kemudian dia bisa lari. Ketemu dengan teman, ditanya oleh teman, kata temannya, katanya sakit. Memang saya sebulan yang lewat sakit dan sampai masuk ruang ICU. Saya sembuh karena minum herbal. Dia tidak sadar bahwa perasaan yang membuat ia sigar, yang membuat ia bisa kembali berjalan ke sana kemari adalah herbal. Mantap yakin demikian. Inilah orang yang menyekutukan Allah. Padahal faida marita fahuwa yashfi. Apabila engkau sakit lalu sembuh, Allah lah yang menyembuhkan. Disinilah orang sering tergelincir, jatuh kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak yang mendatangkan sakit kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak yang menyembuhkan kecuali Allah. Semuanya tidak lain adalah yang berkuasa yang mendatangkan Allah Jalla Jalalu. Mantapkan dengan yakin, itulah iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah dosa yang besar. Wa may yusyrik billah haramallahu alaihi jannah pamawahum annar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka diharamkan masuk surga dan pasti masuk neraka. Oleh karena itu, mantapkan keimanan kita, jangan pernah bergeser. Sekali la ilaha illallah sampai mati adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain mendatangkan manfaat dan mudarat, hanyalah Allah Rabbul Alamin. 2, amal seseorang tidak ada artinya, tidak dinilai oleh Allah, apabila uququl walidain, yaitu menyakiti orang tua, baik menyakiti perasaannya ataupun menyakiti batang tubuhnya, sampai berlinang air mata sang ibu akibat tingkah pula kelakuan anak yang tidak senonoh, sampai tidak bisa makan seorang ayah dan ibu akibat anaknya tidak taat membandel. Berapa kalikah sudah mengecewakan hati orang tua? Maka anak yang durhaka tidak akan mencium bau surga apalagi masuk ke dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi, dicintai oleh Allah, bukan hanya tidak masuk surga, dalam kehidupan di dunia pun tidak berkah kalau ia berusaha, usahanya sering gagal, rezekinya sempit, kehidupannya susah, lebih banyak sengsara ketimbang bahagia. Kenapa? Terganjal menyakiti terhadap orang tua. Maka tidak ada lain pilihan seorang anak, wajib bakti kepada abah dan mama. Kita semua punya abah dan mama, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang paling ikhlas dalam hidup, yang tidak pernah mengharapkan imbalan, ia tidak pernah menghitung berapa pengeluaran membiayai selama kita hidup, ia tidak pernah mengkalkulasi berapa besar biaya untuk menyekolahkan anak, tidak pernah ia mengharap dibalas oleh sang anak. Ia rela malam hari kedinginan karena ambun mencari sesuap nasi untuk membesarkan anaknya. Ia rela di siang hari becah basah kuyuk bermandikan keringat untuk mencari 1000-2000 untuk menyekolahkan anak. Sekarang, seberapa banyak sudah balasan kebaikan kita yang membuat orang tua tersenyum dan bahagia. Apalagi orang tua sudah berkalang dengan tanah. Kadang sesama saudara tidak rukun, kadang sesama saudara tidak akur gara-gara harta warisan peninggalan. Sungguh menyakitkan anak yang demikian. Makanya di dalam kehidupan, di antara bersaudara, siapa yang paling baik dengan orang tuanya, biasanya itulah yang paling baik nasibnya dalam satu keluarga anak itu. Yang ketiga, amal tidak terima, wal firaru minaz zahbi, orang yang lari di medan peperangan ketika berkecamuk melawan orang kaum kafir. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita zahiran wa batinan, memberi bimbingan petunjuk hidayah selalu kepada kita ke jalan yang diridai oleh Allah, dan mampu kita bertauhid kepada Allah dan bakti kepada ayah dan ibu kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah dan termasuk min husnul khatimah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sinina Muhammad ibn Abdillah. Usikum nafsi bittaqwallah, wa idha quri'a al-Quran fastami'ulah wa anistu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan jangan menyembah bertuhankan selain Allah, dan baik-baiklah, berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ladzim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

في إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: اللهم الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان رب العالمين.
1: FM pendengar Pro Satria Hari Samarinda, demikian tadi telah anda ikuti jalannya khotbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Al Ma'ruf yang berada di Jalan Dr. Sutomo Samarinda.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: 1. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyambut positif dibukanya kembali rute penerbangan Samarinda, Melak, dan sebaliknya oleh maskapai Wings Air. Penerbangan perdana dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 mendatang, pendengar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nur Sandi, bilang kehadiran kembali jalur udara tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur. Menurutnya, rute penerbangan ini mampu memangkas waktu tempuh perjalanan yang selama ini mengandalkan jalur darat dengan durasi cukup panjang. Selain memudahkan masyarakat, layanan penerbangan juga akan mendukung aktivitas bisnis dan investasi di Kutai Barat. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siapa lagi kalau bukan Leto dengan lagu kondangnya Sebelum Cahaya. Hitsnya beberapa tahun yang silam, bahkan lagu ini juga menjadi soundtrack sebuah sinetron yang mungkin kala itu Anda menanti tayangannya, seperti saya waktu itu ya. Memang sinetronnya itu banyak menginspirasi di berbagai lini kehidupan. Saya senang kala itu ya. Tapi yang tersisa untuk siang hari ini hanyalah lagu dan kenangannya. 14 menit tinggalkan dari jam 1 siang. Cuaca cukup cerah kalaupun dibandingkan dari beberapa jam yang lalu. Langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang boleh jadi sebagian wilayah mungkin juga lagi hujan, meskipun turunnya rintik-rintik. Sedikit mengganggu kenyamanan untuk Anda perjalanan, tetap waspada dan berhati-hati. Berlanjut di kebersamaan saya kali ini, masih dikawani rekan David dari M. Yamin Raya 8 Samarinda siang hari ini. Informasi pertama di Musi Info saya bagi untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini bersama dengan PLN menargetkan kalaupun seluruh desa di wilayah tersebut ini sudah teraliri listrik di tahun 2027 nantinya. Program ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini Kutai Timur memiliki 140 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 139 desa dan 2 kelurahan pendengar. Dari jumlah ini hanya tersisa 3 desa yang belum menikmati layanan listrik. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman bilang, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PLN agar elektrifikasi dapat menjangkau seluruh wilayah yang masih belum terlayani. Kehadiran listrik dinilai menjadi kebutuhan besar yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan realisasinya target tersebut, maka seluruh desa di Kutai Timur diharapkan dapat menikmati akses energi yang lebih merata, sehingga mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha masyarakat.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

jaringan listrik, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan padam listrik, yang pemulihannya membutuhkan waktu lama. Petugas harus menelusuri sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan listrik. Jangan sepelekan hal yang mengganggu jaringan listrik. Pesan ini disampaikan RRI Samarinda.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi wasan untuk keluarga para jemaah haji di Samarinda yang mungkin nanti akan menyambut kedatangannya ini, pendengar. Wawasannya untuk Anda pendengar, ada sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter PPN 4 dijadwalkan 3.

0: Samarinda, Jumat 12 Juni 2026 sore nanti. Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi sejak Kamis 11 Juni 2026, rombongan akan disambut dan dilepas secara resmi di Gor Sagere Samarinda, pendengar. Ketua Kloter PPN 4 Mulyati bilang proses pemulangan sebenarnya telah dimulai sejak 3 hari sebelum keberangkatan. Pada 9 Juni, di mana seluruh koper besar jemaah lebih dulu dikumpulkan dan ditimbang sebelum dikirim melalui bagasi pesawat. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Samarinda, pendengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
5: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari Blue dengan Beat Easy yang saya tampilkan untuk Anda. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Terus berlanjut rasa untuk yang lain pendengar. Google menghadirkan Google Doodle spesial untuk menyambut dimulainya ajang Piala Dunia FIFA 2026. Tampilan khusus ini muncul di halaman utama mesin pencarian Google. Jika Anda menggunakan media Google di berbagai negara, ini akan bisa muncul yang namanya Doodle. Nah, Doodle kali ini menampilkan ilustrasi bertema sepak bola dengan dominasi warna-warni cerah yang mencerminkan semangat kompetisi. Visual tersebut menjadi simbol perayaan atas bergulirnya turnamen olahraga terbesar dan ajang paling bergengsi di dunia. Pendengar, dalam ilustrasinya ini terlihat seorang atlet melakukan tendangan akrobatik dengan latar percikan warna-warni yang dinamis. Desain tersebut memberikan kesan energik sekaligus menggambarkan atmosfer kemeriahan pesta sepak bola yang selalu dinantikan oleh para penggemar pecinta bola di belahan seluruh dunia. Informasi ini bisa Anda baca laman klik di rri.co.id Samarinda. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Jelang juga malam FM, pendengar perusahaan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan nilai tukar rupiah masih fluktuatif pendengar, meski Bank Indonesia BI sudah menaikkan suku bunga lagi. Dua hari menguat, rupiah kembali melemah pada Kamis kemarin, mendekati level 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Mencermati nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasca keuangan, baik di pasar, keuangan global maupun domestik. Intervensi pasar tetap dilakukan di pasar luar negeri ataupun di offshore melalui transaksi non-deviable forward ataupun NDF. Intervensi ini dilakukan di pasar domestik melalui transaksi di pasar spot dan transaksi domestik non-deviable forward. Dan informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di web kami rri.co.id pendengar.

teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, dia tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Enggak, oh. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
7: 97,6 FM pendengar Perusahaan Tenaga Samarinda, Bank Indonesia mengklaim kenaikan BI rate menjadi 5,5% serta penguatan imbal hasil dari sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN mendapatkan respon positif dari investor asing. Ramdan Deni Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI menyebutkan terjadi peningkatan aliran masuk modal asing instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni tahun 2026 pendengar. Kedepannya BI akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik, kemudian menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendukung aliran masuk modal asing. Sebelumnya Bank Indonesia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terlebih dalam dibandingkan proyeksi yang sebelumnya telah disusun. Kondisi itu mendorong Bank Sentral menyiapkan serangkaian langkah lanjutan untuk memperkuat stabilitas kurs dan menjaga kepercayaan para investor. Ferry mengatakan keputusannya menaikkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 BPS sekitar 5,5% dengan harapan rupiah akan semakin stabil untuk ke depan. Karena menurutnya salah satu penyebab rupiah melemah adalah terjadi outflow dalam investasi portfolio sehingga instrumen SRBI juga dinaikkan. Ia berharap langkah ini bisa mendorong penguatan rupiah ke depannya dan inflasi akan tetap terjaga. Bergantian dengan Vira Amalia yang akan lanjutkan di Samarinda siang hari ini pendengar.
8: Samarinda siang ini.
9: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu Gus?
10: Agus lagi belajar matematika Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
9: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
10: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
9: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
10: Agus janji Pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
11: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Ayah, Gila mau istirahat dulu ya.
1: Iya, kita buka bekal buatan ibu yuk.
0: Aku mau minum dulu ya.
1: Nih, lihat. Ibu buatkan kue.
0: Asik.
2: Ayah, Gila. Masuk yuk, panas loh di luar.
0: Ayah, Bunda udah minta kita pulang.
1: Ayo, kita makan kuenya di rumah aja ya.
3: Bermain dan rekreasi merupakan hak anak yang harus dipenuhi. Rekreasi yang murah dan mudah namun menyenangkan bisa dilakukan di rumah untuk mempererat hubungan anak dan orang tua.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 12 Juni 2026.
2: Tambang biasanya itu siapa yang mengeluarkan dokumen persetujuan lingkungan, itulah yang mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan pengsanksian.
3: Sesuai hasil pertemuan tanggal 26 Mei yang lalu, sudah disetujui proposal. Selanjutnya dilakukan pengujian pembebanan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta 64 perusahaan berpredikat merah agar segera memperbaiki pengelolaan lingkungan untuk menghindari sanksi dan pembekuan izin operasional. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespon pemberian peringkat merah kepada 64 perusahaan dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper lingkungan hidup periode 2004-2025. Perusahaan yang mendapat predikat itu diwajibkan segera memperbaiki pengelolaan lingkungan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kalimantan Timur, Joko Istanto di Samarinda mengatakan, sebagian besar perusahaan yang memperoleh peringkat merah bergerak di sektor pertambangan. Selain itu, terdapat sejumlah perusahaan pengelola kelapa sawit dan industri manufaktur yang juga masuk dalam daftar penilaian Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Kepala DLH Joko Istanto, perusahaan-perusahaan itu harus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan limbah, pengendalian emisi udara, serta tata kelola dampak lingkungan di wilayah operasional masing-masing. Langkah perbaikan itu menjadi bagian penting untuk mencegah pencemaran dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kepala DLH menjelaskan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, yang kewenangan itu ditentukan berdasarkan pihak yang menerbitkan dokumen persetujuan lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Joko Istanto menambahkan sebagian besar perusahaan pertambangan berada di bawah pengawasan pemerintah pusat karena dokumen lingkungan yang dimiliki diterbitkan oleh kementerian terkait. Karena itu proses pengawasan hingga pemberian sanksi juga mengikuti ketentuan kewenangan yang berlaku.
2: Ini kalau tambang biasanya itu kebanyakan pemerintah pusat dokumen AMDAL-nya. Rumusnya gini, siapa yang mengeluarkan dokumen persetujuan lingkungan, itulah yang mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan pengsanksian. Kalau dokumen lingkungannya yang disahkan kabupaten kota, maka kabupaten kota. Begitu juga dengan provinsi. Ini kewenangan siapa nih? Perusahaan A. Oh, ini kewenangannya saya. Maka saya nggak bisa lari dari tanggung jawab. Oh, ini kewenangan pusat. Jangan suruh kami bertanggung jawab ceritanya. Ini kewenangan pusat ceritanya. Tapi kita sebagai pemerintah provinsi, kabupaten kota, kami akan bersurat kemana yang bertanggung jawab.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mengingatkan perusahaan agar segera melakukan perbaikan apabila kembali memperoleh predikat merah pada periode berikutnya. Perusahaan yang berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat termasuk pembekuan izin operasional. Pemerintah daerah saat ini juga melakukan pembinaan kepada perusahaan melalui penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan memenuhi standar pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Multanta melaporkan.
0: Kepastian waktu operasional terowongan Samarinda hingga kini terus ditunggu masyarakat. Sebab hingga saat ini terowongan yang digadang-gadang menjadi solusi konektivitas kota itu belum dibuka untuk umum. Berikut laporan selengkapnya.
5: Itu kapan dimanfaatkan terowongan itu? Jalan terowongan itu? Itu sekarang angka pemakai jalan di daerah sekitar sana bukan main luar biasanya. Jadi di sana kan jalan jalur ekonomi itu sebetulnya. Jembatan mahkota untuk supaya sepit pengendara itu bisa terurai. Mereka kan menuju ke Samarinda lebih dekat lewat jembatan mahkota kalau di Palaran, Bukuan, sangat-sangat.
6: Hal itu disampaikan Budiman Arief, warga Samarinda, pada acara Halo RRI terkait terowongan yang hingga saat ini masih belum difungsikan. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa secara fisik pembangunan terowongan telah rampung. Meski demikian, pemerintah kota tidak bisa langsung mengoperasikan terowongan tersebut karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang menjadi standar keselamatan. Saat ini, tim teknis tengah menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan untuk diajukan dalam proses pengujian pembebanan kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau BKTK.
3: Sesuai hasil pertemuan tanggal 26 Mei yang lalu, kita sudah disetujui proposal selanjutnya dilakukan pengujian pembebanan. Nantinya setelah selesai pengujian pembebanan akan dilakukan submit dan pembahasan kembali bersama BKTK, yaitu Badan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Itu proses untuk jembatannya, tapi itu kan harus dengan teknik yang harus kita lalui karena itu kan terowongan, ada itu adalah untuk terowongan khusus kan gitu loh.
6: Saifuddin menjelaskan pengujian tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh konstruksi dan fasilitas pendukung berfungsi dengan baik serta aman digunakan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh proses administrasi dan pengujian dapat berjalan lancar sehingga terowongan yang menjadi salah satu proyek strategis kota itu dapat segera dioperasikan dan memberikan manfaat bagi kelancaran mobilitas warga. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur menilai fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi salah satu tantangan besar yang berpotensi mempengaruhi masa depan generasi muda. Berikut laporannya.
7: Fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi perhatian serius Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi perkembangan karakter remaja serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik di rumah. Anak juga membutuhkan kedekatan emosional, perhatian, dan komunikasi yang berkualitas dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini dikatakan Sunarto kepada RRI Jumat 12 Juni 2026. Menurut Sunarto, hasil berbagai survei menunjukkan masih banyak remaja yang merasa kehilangan figur ayah dalam kehidupannya. Kondisi tersebut tidak selalu berarti ayah tidak tinggal serumah, tetapi lebih karena minimnya interaksi dan komunikasi yang terjalin antara ayah dan anak.
8: Jadi untuk remaja putri maupun remaja putra, saran saya silahkan download aplikasi yang namanya Sakina. Di dalam aplikasi Sakina itu, remaja putri bisa mendapatkan informasi apa saja yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dan hubungan keluarga, termasuk di dalamnya pelayanan KB. Jadi saran saya silahkan di-download aplikasi Sakina, karena di sana betul-betul banyak informasi yang berkaitan dengan kehidupan.
7: Sementara itu, tim pakar Komisi 4 DPRD Samarinda, Mas Darjon, menilai penguatan peran keluarga menjadi langkah utama dalam mencegah perilaku berisiko di kalangan remaja. Orang tua dinilai harus lebih aktif mengawasi aktivitas anak termasuk penggunaan gawai dan lingkungan pergaulannya.
9: Nah, harapan kita sebenarnya juga tingkat pergaulan bebas ini kalau menurut saya ya gitu ya. Sebenarnya juga banyak didukung oleh banyaknya kafe-kafe yang buka terlalu larut malam gitu ya. Itu sangat memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mestinya ini juga ke depan kami harapkan mungkin instansi terkait ya. Mungkin barangkali perlu pembatasan kafe-kafe gitu, tidak sampai larut. Karena di situ saat sudah berkumpulnya orang ya, laki, perempuan dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang enggan untuk pulang ke rumah karena sudah terlalu larut malam, akhirnya pulangnya enggak jelas.
7: Mas Dar juga mengingatkan perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga. Akses informasi yang sangat terbuka dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku remaja apabila tidak disertai pendampingan yang memadai dari orang tua. Karena itu, BKKBN dan berbagai pihak mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Dengan keluarga yang kuat dan komunikasi yang sehat, berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda diharapkan dapat dicegah sejak dini. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berencana menata kawasan Jantur Long Melaham di wilayah Kecamatan Long Bagun sebagai salah satu objek wisata unggulan daerah. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan, pengembangan destinasi itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat agar dapat merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Kawasan wisata Jantur Long Melaham dinilai tidak hanya menawarkan panorama alam yang masih terjaga, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang menjadi identitas daerah. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Menjelang keikutsertaannya di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027, Borneo FC masih dalam tahap bongkar pasang pemain dan tidak ada persiapan spesial yang dilakukan. Kita simak laporannya.
10: Penyelenggaraan kompetisi ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 sudah merilis jadwal pertandingan yang mulai digulirkan pada Oktober 2026, di mana dalam laga penyisihan grup, Borneo FC Samarinda di grup A akan bertandang melawan Buriram United FC sebagai laga awal musim pada 7 Oktober 2026 di Chang Arena, Thailand. Menatap kompetisi Asia Tenggara itu, manajer klub Borneo FC Danri Dauri mengaku sementara ini tidak ada persiapan yang spesial. Hal ini karena sementara manajemen klub tengah mengotak-atik pemain dalam bursa transfer menjelang awal musim.
11: Persiapan sudah akan dilaksanakan seperti biasa, ya kan? Dan perlu diketahui, Shopee dengan Liga Indonesia akan bersamaan di bulannya, kan begitu?
12: Iya.
11: Jadi tidak ada persiapan spesial. Kalau perlu ada bongkar pasang, itu kan datang dan pergi, itu kan biasa dalam sepak bola. Jadi kalau ada bicara rambut besar, ya semua tim pasti berbenah.
10: Kemudian melihat jadwal yang sudah rilis, dikatakan Danri tidak ada masalah dengan jadwal yang sudah disusun oleh PT Liga. Agar semua berjalan lancar menatap kompetisi di Asia dan Indonesia, Danri berharap kepada seluruh supporter Borneo FC untuk terus mendukung tim kesayangannya dan menghargai keputusan manajemen klub terkait bongkar pasang pemain untuk mengawali musim baru nanti.
11: Tidak ada, yang jelas ada spesialis untuk dua tim yang akan berlaga di Asia maupun di ASEAN untuk menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu kalender FIFA yang ada di ASEAN. Karena Liga Indonesia yang akan menyesuaikan. Termasuk satu laga di Piala Indonesia juga seperti itu saya lihatnya. Yang jelas saya cuma mengatakan ya, tidak usah larut dengan ada yang pergi, mari kita sambut yang baru datang. Jadi semangat itu jangan ada di sosmed, nantilah kita lihat ke depan seperti apa. Yang penting manajemen hari ini dengan pengurus yang lain itu masih fokus kepada perekrutan pemain yang akan bergabung, itu aja dulu.
10: Selain Mariano Peralta, Borneo FC Samarinda juga melepas beberapa punggawa asing lainnya seperti Kei Hirose, Muhammad Anes, Christoph Nduarugira, Clayton Santos, Kayo Nunes, Koldo Obieta, dan kepala pelatihnya Fabio Lefundes beserta 8 pemain lokal. Hanya saja Pesut Etam sudah mengumumkan perekrutan kepala pelatih asing barunya yakni Mauro Geronimo berasal dari Portugal untuk mengarungi musim baru. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Cabang olahraga kickboxing Kabupaten Kutai Barat menyiapkan 12 atlet untuk diturunkan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim 2026. Pelatih kickboxing Kubar optimis memberikan hasil terbaik di ajang multi-event terbesar se-Kaltim itu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Sebanyak 12 atlet kickboxing Kutai Barat dipastikan tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser. Berbekal raihan 10 medali pada babak kualifikasi, tim optimis mampu meraih prestasi lebih baik di ajang tersebut. Pelatih kickboxing Kutai Barat Stefanus Rival kami sore mengatakan, seluruh atlet yang mengikuti babak kualifikasi berhasil mengamankan tiket menuju Porprov Kaltim 2026. Dia menyebut dari 12 atlet Kem Kubar yang diturunkan, tim kickboxing meraih 3 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sementara 2 atlet lainnya tidak meraih medali namun tetap lolos ke Porprov. Stefanus mengaku capaian tersebut diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Karena itu ia berharap pemerintah dan KONI Kubar memberikan atensi lebih agar bisa meraih hasil maksimal di Porprov bulan November mendatang.
14: Untuk anggota atlet Kutai Barat ini sekarang beranggota 12 orang yang kemarin dapat tiket dan lolos untuk Porprov di Paser ya. Untuk perlengkapan latihan, tim kickboxing Kubar ini masih sangat terbatas. Masih alat-alat yang lama, terus beberapa tempat kami latihan masih seperti di sini di halaman Islamic Center di Melak dan juga kadang di Barong ada tempat latihan tapi sangat sempit, sangat terbatas. Perlengkapan latihan kurang, tapi itu kemarin gak menghalangi kami untuk dapat medali cukup bagus waktu pra-porprov, namun kami berharap untuk di porprovnya selama persiapan kami dapat difasilitasi dengan fasilitas yang lebih bagus lagi.
13: Stepanus juga menyambut positif kunjungan Ketua KONI Kutai Barat Alsius yang meninjau langsung latihan atlet. Kehadiran pimpinan KONI dinilai menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan semangat berlatih dan mengejar target prestasi.
14: Kedatangan Ketua KONI tentu sangat positif ya, karena ini memberikan semangat ya. Kalau ketuanya datang, lihat anggota-anggotanya, lihat atlet-atletnya, ini memberikan spirit ya, bukan hanya cabur kickboxing. Karena Ketua KONI ini juga datang ke cabur-cabur lain. Jadi dengan datangnya Ketua KONI ini menegaskan bahwa kita ini punya tujuan yang besar, punya visi yang besar untuk meraih hasil yang sangat-sangat bagus di porprov nanti.
13: Selain Camp Kubar, sejumlah atlet juga menggelar latihan di Samarinda di bawah asuhan pelatih Rashid. Mereka menargetkan meraih juara umum di ajang multi-event terbesar se-Kalimantan Timur tersebut.
12: Andras Trisno, Araris Nawar melaporkan.
0: Sejumlah warga kota Samarinda melalui kanal Halo RRI mempertanyakan mengenai proses proyek terowongan Selili dan mengeluhkan tentang pembangunan drainase di beberapa titik yang dinilai kurang ideal. Menanggapi aduan tersebut, berikut kami hadirkan fokus wawancara reporter Marga Rahayu bersama Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Marga Rahayu saat ini bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Saifuddin Zuhri, yang akan menjawab terkait dengan aduan maupun laporan yang masuk di program Halo RRI Samarinda. Pak Wawali, Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Terima kasih Bapak sudah merespons apa yang menjadi keresahan masyarakat Kota Samarinda. Tetapi terlebih dahulu Pak, kami sampaikan bahwa setelah respons dan juga atensi luar biasa dari Bapak Wawali terhadap program Halo RRI, semakin banyak Bapak warga Samarinda yang memanfaatkan kanal pelaporan melalui Halo RRI. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan terkait dengan aduan, terutama dua aduan terbanyak Pak yang masuk di Halo RRI. Yang pertama terkait dengan bagaimana kejelasan nasib proyek terowongan Samarinda, Bapak?
16: Ya, begini, terowongan Samarinda tentunya secara fisik itu sudah selesai, tapi kita harus ada uji, yaitu saat ini terowongan sedang proses pemenuhan poin-poin teknis untuk submit atau proposal pengujian pembebanan ke Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau disingkat BKJTK, ya kan? Sesuai hasil pertemuan tanggal 26 Mei yang lalu, kita sudah disetujui proposal. Selanjutnya dilakukan pengujian pembebanan nantinya. Setelah selesai pengujian pembebanan, akan dilakukan submit dan pembahasan

0: melihat besarnya keinginan masyarakat untuk segera menikmati akses terowongan ini, apa yang Bapak mau sampaikan kepada warga Kota Samarinda?
1: Ya tentunya karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil dengan hasil pengecekan, pengetesan beban yang dilakukan nantinya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah segera untuk bisa dilalui.
0: Baik. Terakhir Bapak, ini juga yang cukup banyak masuk adalah terkait pembangunan atau proyek drainase gorong-gorong yang dibangun di Kota Samarinda yang menurut sebagian besar masyarakat tidak ideal Bapak. Ada yang terlalu tinggi dari jalan sehingga pada saat banjir atau air menggenang begitu itu meluapnya ke jalan, bukan justru masuk di drainasenya.
1: Ya, ya mungkin gini, jadi ada program-program tertentu nantinya kita lihatin juga permasalahan yang ada. Kita juga nanti melihat fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu dinaikkan, ya kan? Kenapa kok tidak seimbang dan lain sebagainya? Ya mungkin kita memaklumi juga bagi pemerintah kota memang ada hal yang memang ada kekurangan untuk pengawasannya. Tentunya nanti itu mana-mana daerah mana-mana dulu yang ditanyakan kepada masyarakat itu.
0: Ya. Kami mencatat Bapak ada di kawasan Lempake, kawasan Sambutan, kemudian ada juga pembangunan jalan baru yang jalannya tinggi, lebih tinggi dibanding jalan lama, sehingga kadang katanya Pak, pengendara ini pada saat melintas agak terjengkal begitu. Kami izin Pak, nanti akan, ya, untuk yang tadi Pak ada di Jembatan Makroman Pak, ada kawasan di Jembatan Makroman, nanti mohon izin Pak lebih jelasnya, kami akan memotong percakapan dari pendengar RRI yang disampaikan di Halo RRI, dan kami kirimkan ke WA Bapak ya Pak ya.
1: Oke, ya nanti kita akan jawab dan kita akan terima masukan-masukan dari masyarakat.
0: Ya. Baik, Bapak terima kasih banyak. Kami juga berharap Bapak pada saat nanti ada warga Bapak yang juga mengadukan kembali terkait dengan pelayanan publik maupun kinerja pemerintah kota, kami sampaikan langsung secara japri melalui WA Pak Wawali ya Pak ya.
1: Ya oke, ya terima kasih Mbak Marga.
0: Terima kasih, Assalamualaikum Pak Wawali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
2: Jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 Balikpapan akan tiba di Samarinda pada sore hari ini dan akan dilepas secara resmi di Korsegiri. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BPN 4 dijadwalkan tiba di Samarinda pada Jumat sore hari ini. Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi sejak Kamis 11 Juni kemarin, rombongan akan disambut dan dilepas secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Ketua kloter BPN 4, Mulyati, mengatakan proses pemulangan sebenarnya telah dimulai sejak 3 hari sebelum keberangkatan. Pada 9 Juni, seluruh koper besar jemaah lebih dulu dikumpulkan dan ditimbang sebelum dikirim melalui bagasi pesawat. Sementara itu, sehari sebelum kepulangan, jemaah juga melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian akhir ibadah di Tanah Suci. Seluruh jemaah kemudian bersiap meninggalkan hotel pada dini hari untuk menuju Bandara Jeddah.
4: Check out dari hotel jam 4 subuh. Plannya seperti itu, tetapi kemudian ternyata tadi itu jam 2 bus menjemput untuk diberangkatkan ke Bandara Jeddah itu sudah nongol. Jadi ya alhamdulillah jemaah juga sudah siap karena sudah kita wanti-wanti 2 jam sebelumnya itu dari jadwal keberangkatan itu sudah siap. Nah itu jadi alhamdulillah lancar aja semuanya untuk persiapan pemulangan itu.
3: Meski sebagian jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan.

0: Tahan pasca puncak ibadah haji, Mulyati memastikan seluruh anggota kloter dapat dipulangkan bersama-sama. Bahkan seorang jemaah yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, akhirnya dinyatakan layak terbang dan kembali bergabung dengan rombongan.
1: Tadi malam ada satu jemaah kami yang baru diantar pulang. Jadi dirujuk ke rumah sakit di Jeddah. Sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, tapi kemudian tiba-tiba dirujuk ke Jeddah. Sempat saya dengan anaknya, kami nengok di Jeddah. Alhamdulillah tadi malam jam 10 malam diantar. Jadi ini kami pulang lengkap.
0: Menurut Mulyati, kelelahan menjadi keluhan yang paling banyak dialami jemaah saat rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Selain cuaca panas, aktivitas fisik yang cukup berat selama musim haji juga turut mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah. Setibanya di tanah air, Mulyati pun mengimbau jemaah untuk beristirahat dan menjaga kondisi kesehatan sebelum kembali beraktivitas seperti biasa. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
2: Sebanyak 359 jemaah haji Paser pulang dari Tanah Suci dalam keadaan sehat dan lengkap. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 359 jemaah haji Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji dan tiba ke tanah air pada Kamis 11 Juni 2026 di Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 9 rombongan bus jemaah haji ini pun disambut antusiasme ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Agung untuk menjemput keluarganya. Kepulangan jumlah tersebut terkonfirmasi seperti jumlah pada keberangkatan, sehingga kloter ini lengkap tanpa ada yang tertinggal. Petugas haji daerah dari Paser, Rusmadi, membenarkan bahwa mereka pulang dengan lengkap dan sehat menggunakan bus, terkecuali 2 orang jemaah yang lanjut usia pulangnya menggunakan ambulans.
4: Alhamdulillah, jemaah Paser, khususnya tapi yang lansia, tadi kita bawa 2 orang pakai ambulan. Satu kita turunkan di Kuaro, satunya di Batu Kacang. Ini jemput keluarganya di terminal Kuaro.
5: Tuh, kenapa ya, Pak?
4: Karena memang sudah tua, lansia. Kemudian kecapean di pesawat 11 jam, ditambah tidak tidur mungkin, kemudian ada penyakit bawaan.
6: Cuma dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat semua ini? Atau?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, kecuali yang lansia sakit memang sudah tua.
3: Rombongan kloter ketiga ini dari Tanah Suci tiba di Embarkasi Debarkasi Haji Balikpapan pada 10 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam. Kemudian dari Balikpapan bersiap pulang pada 11 Juni pukul 09.00 WITA pagi dan tiba di Tanah Paser pada pukul 16.00 WITA sore. Disebutkan Rusmadi, secara keseluruhan kepulangan jemaah haji Bumi Daya Taka berjalan lancar tanpa kendala yang serius. Selain itu, untuk 2 kloter jemaah haji Paser lainnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
7: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta 64 perusahaan berpredikat merah agar segera memperbaiki pengelolaan lingkungan untuk menghindari sanksi dan pembekuan izin operasional. Kepastian waktu operasional terowongan Samarinda hingga kini terus ditunggu masyarakat. Sebab hingga saat ini terowongan yang digadang-gadang menjadi solusi konektivitas kota itu belum dibuka untuk umum. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia edisi hari ini pendengar. Hari Jumat 12 Juni 2026 bersama Vira Amalia dan tentunya tadi telah kita dengarkan Ani Carrera yang membawakan Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci ya. Sebagai pembuka dari sajian 100% Indonesia hari ini pendengar, tentunya single tersebut telah dirilis tahun lalu 2025, di mana Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci ini diciptakan oleh Wahyu WHL, menandai kembalinya sang diva dengan warna musik yang lebih emosional dan dewasa. Mengangkat tema cinta yang berubah menjadi luka, pendengar, lagu ini menghadirkan kisah perempuan yang bangkit setelah dikhianati. Dengan lirik tajam dan juga tentunya tadi telah kita dengarkan aransemen yang menyentuh ya, Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci ini menggambarkan cinta besar yang bertransformasi menjadi kekecewaan yang mendalam. Tentunya pendengar, masih ada juga karya-karya dari musisi Indonesia yang dapat Anda dengarkan dalam sajian 100% Indonesia hari ini. Masih ada dari Tiket yang membawakan Biar Cinta Menyatukan Kita. Ada Kunang yang dibawakan oleh The Cinnamons. Ada Zikas dengan Kenanglah. Ada Angan Belaka oleh Nagita Slavina. Ada Kunto Aji dengan 2025 Masih Asik Sendiri. Ada Dendam yang dibawakan oleh Last Child. Ada Semi Simonangkir dengan Daripada Menyiksa Diri. Ada Perihal Baik dari Sahrul Gunawan, Fidi Aldiano dengan Salam Kenal. Ada Rita Effendi dengan Bila Dirimu Pergi. Ada Jalan Pulang yang dibawakan oleh Yura Yunita, Afgan dengan Pendam. Mengembara dari Deren dan juga Kotes dengan Kembali. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam sajian 100% Indonesia hari ini di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976 ya. Untuk Anda yang ingin salam-salam ataupun request lagu, pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami. Dan hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 juga diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Pekerja Anak, di mana peringatan ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai praktik pekerja anak yang masih terjadi di berbagai negara atau biasa kita kenal sebagai eksploitasi anak ya, di mana seharusnya anak-anak ini harusnya belajar. Maka dari itu pendengar, kami ajakkan untuk sedikit nostalgia ya. Apakah Anda ingat pada umur berapa atau pada tahun berapa Anda pertama kali mencoba bekerja sendiri ya, untuk mencari pundi-pundi rupiah nih pendengar, di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur telepon. Selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, berbincang saya, lagi kita bang sore ini ya.
1: Ya, kerja itu tahun 76 ya.
0: Umur berapa itu bang?
1: Ya, 76-78 ya, 77. Mm-mm. Umurnya 18-an itu.
0: Oh, berarti udah lulus SMA ya?
1: Ya, karena saya gak mau kerja tuh dengan orang. Mm-hmm. Sampai sekarang. Pernah tuh mbak kira kerja sama orang ya di Ulu Makam tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Noni kan ya cari kayu ulin masuk ke dalam hutan. Mm-hmm. Jadi enggak, sama orang tua ngomong sih, saya tuh hampir 2 tahun baru pulang. Waktu itu kan enggak ada HP kan.
0: Oh, berarti jadi, selama 2 tahun itu bekerja ya bang ya, enggak pulang ya, ke rumah.
1: Sampai panjang rambut kan. Mm-hmm. Tadinya kan jenggot kumis ini kan dipotong cukur. Mm-hmm. Akhirnya begitu melihat bagus, kumis, enggak dipotong-potong lagi sudah. Mm-hmm. Keluarnya itu ya rambut panjang kan. Mm-hmm. Orang tua itu sampai marah, enggak ada kabarnya katanya.
0: Yeah.
1: Jadi enggak apa-apa Pak, insya Allah sehat aja. Nah, mm-hmm, itu kerja itu. Jadi disitulah saya belajar bekerja itu. Artinya diperintah orang Mbak Mira, wah enggak enaknya. Baru aja kita itu makan juga disuruh-suruh. Mm-hmm. Tolong nanti sinso dibongkar mesinnya. Nah, yeah, tuh. Terus itu pulanglah. Makan lagi malam itu kan, habis makan, mat katanya, nanti ke Tanjung Karas katanya, pakai CES malam, habis makan jam 8. Kayak tahu-tahu Mbak Fira, karena CES itu 12 PK kan, laju, rupanya kena kayu. Nah, untung untungnya kita nih bisa berenang kan. Mm. Terus itu baju tuh di atas bawahnya kan pakai jean. Terus disebut merek ya, atas bawah. Akhirnya nggak tenggelam, ngapung. Cat yang di snowy itu langsung ngejar. Ya, sekali, oh, bilangnya, awak selamat ya, selamat aja ya, ya. Nah, bawa ke pinggir. Nah itu Mbak Fira, akhirnya kan, habis itu anda usah lagi kerja. Upahnya itu jangan kita lihat upahnya, artinya kita belajar bekerja kan.
0: Pengalamannya nah, ya Bang
1: pengalaman.
0: Ya?
1: Ya, pada saat sekarang ini saya ya melihat anak-anak direkrut untuk cuci motor kadang-kadang Mbak Fira ya.
0: Iya betul.
1: Terus itu ngamen, ya jadi apa ngemis di pinggir jalan tuh. Itu kan sudah ada perda ya.
0: Iya betul.
1: Artinya dilarang kan. Artinya dilarang tuh merekrut anak-anak untuk tidak mencari nafkah untuk membantu orang tua kan.
0: Dan kita dilarang juga ya Bang ya.
1: Ya.
0: Dan kita dilarang memberi juga.
1: Dan yang memberi juga saya tuh pernah di kantor pos itu ya. Pas saya mau melintas, ini membuka kaca, langsung ngasih uang. Hampir anak-anak tuh ketabrak saya. Ini kejadian betul. Pak, saya pak, uang saya banyak pak. Tapi saya nggak mau ngasih anak-anak tuh. Kasihlah ke tempat orang yang memang sudah ditentukan pak. Tempat saya yang ngerem dari kena, bapak pergi saya yang kena berurusan. Ini sini-sini dulu, mamanya semanggil. Bu, bisakah bu ibu ini menentikan untuk merekrut anak? Jadi jangan sampai bu anak-anak ini cedera. BPJS nggak jamin, tak bilang gitu. Apalagi ibu ini mungkin pendatang, sorry ya orang pendatang ya. Jadi jangan diajari anak-anak ini seperti ini. Macam apa ibu itu bisa berjualan sayur untuk menafkahi anak, seperti itu menyekolahkan anak kayak gitu kah? Kita kan edukasi orang kan seperti itu. Tapi saya nggak marah. Ya artinya jangan bu. Tolong dia disekolahkan jadi anak yang pintar.
0: Betul.
1: Nah itu Mbak Fira ya. Pernah saya ke pasar pagi waktu itu. Ramai orang ini.
0: Kenapa itu?
1: Dan, ramai kan? Di tengah jalan. Jadi begitu saya buka, hampir keinjak. Waduh. Keinjak bayi. Bukan balita, bayi. Ditaruhnya di tengah.
0: Di tengah jalan itu? Jalan setapak?
1: Dalam pasar.
0: Iya, dalam pasar. Lorong-lorong itu lah ya Bang ya?
1: Lorong. Jadi sebenarnya kenapa anak ini? Dah tak angkat Mbak Fira, tak bawa, ini tak bawa pulang ya. Saya tahu bahwa itu merekrut anak kan, supaya orang apa namanya nih iba melihat anak itu di tengah jalan pakai kardus.
0: Waduh.
1: Nah sedangkan anak kan, ya kan harus bersih kan, tidak kena debu. Saya bawa jalan sampai keluar, pak anakku. Saya bilang kenapa ditaruh di situ? Berarti kan anak kan dibuang kan? Kalau tidak mau melihara, nanti saya melihara. Oh langsung saya bilang jangan, jangan lagi seperti itu, untung takut keinjak orang. Nah itu Mbak Fira. Nah, itu dulu, mudah-mudahan nggak terulang lagi kan.
0: Amin.
1: Iya masih banyak kok anak-anak yang direkrut untuk meminta-minta itu.
0: Iya betul.
1: Ya kan. Terus itu tadi juga saya lewat dari mana ya?
0: Baru ketemu itu, ini.
1: Iya di lampu merah ada anak-anak juga. Silver lagi.
0: Oh iya.
1: Iya. Kadang-kadang aku coba kamu silver. Yang kerja yang baik-baik, tidak ada kerjaan om, itu kan alasan klasik kamu. Kalau kamu mau kan, kamu mungkin beli sepeda aja. Kamu keliling jual sayur, akhirnya kan kamu bisa beli motor kan. Oke itu Mbak Dita, Mbak Fira ya. Nah jadi jangan sampai anak-anak ini direkrut. Apa tuh di, satunya bahasanya tuh apa Mbak Fira?
0: Dieksploitasi.
1: Iya dieksploitasi untuk bekerja yang harusnya dia sekolah, harusnya dia belajar, harusnya dia mengaji kan, seperti itu. Kok jadi lancar ngomong kayak orang DPR. Lagunya Rita Effendi aja ya.
0: Siap Bang.
1: Apa judulnya tadi Mbak Fira?
0: Rita Effendi, Bila Dirimu Pergi.
1: Aduh, pergilah kau. Jangan kau rekrut lagi anakmu, jangan kau eksploitasi lagi anakmu ya.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Bang Mamat telah bergabung. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon selanjutnya. Selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang menjelang sore Mbak Fira 100% Indonesia.
0: Selamat siang jelang sore Bang Tajin, apa kabar?
2: Masih kayak tadi malam ini.
0: Masih
2: Fira masih masa penyembuhan.
0: Masih agak pilek-pilek ya nih Bang ya?
2: Iya betul.
0: Gimana cuaca hari ini di sana?
2: Tadi mendung, sekarang udah cerah ini. Fira.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Berarti di Samarinda gimana?
0: Di Samarinda ini alhamdulillah cerah. Tadi pagi sempat hujan ini masih. Jalanannya masih lumayan basah ini di sekitar RRI halamannya.
2: Tadi gimana Fira? Tadi belum apa?
0: Kenapa?
2: Tadi Fira tadi bilang apa?
0: Di halaman RRI masih cukup basah ini. Tadi sempat hujan.
2: Kan yang sebelum itu tadi.
0: Apa tuh Bang? Lupa Fira.
2: Kayaknya lupa ya.
0: Cuacanya cerah nih siang ini. Mataharinya sangat terik sekali.
2: Iya. Fira udah makan ya?
0: Sudah, alhamdulillah tadi sudah makan siang sebelum siaran ini.
2: Iya. Topiknya apa nih Fira?
0: Topiknya tentang apakah pendengar kita ingat dulu pertama kali waktu bekerja tahun berapa dan sekitar umur berapa ini, apakah ketika masih anak-anak atau ketika sudah selesai bersekolah?
2: Kalau aku sih sudah dewasa ya pasti Fira. Ya sudah lulus pastinya. Ya 22 kayaknya.
0: Oh berarti setelah kuliah lah ya itu Bang ya?
2: Enggak juga sih, cuman memang kerjanya agak lama.
0: Oh oke okay. siap.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita aja Fira biar udah mau jam 3 kayak juga ini kayaknya.
0: Lagunya mau apa nih Bang tadi dan sore ini?
2: Fira aja yang pilih lagunya.
0: Oke okay, siap Bang, terima kasih telah bergabung.
2: Buat Fira jaga kesehatan sampai
0: siap, ketemu
2: lagi. Salamnya buat semuanya aja. Makasih
0: siap.
2: Fira, selamat siang jelang sore.
0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar kita akan jeda sejenak dan juga mendengarkan lagu ya yang telah di request tadi, ada dari Rita Effendi dengan Bila Dirimu Pergi. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian 100% Indonesia hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897-7101379 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut, Abdusi Syakur Amin. Faktanya nomor tersebut bukan nomor ajudan Bupati Garut. Dilansir dari akun Instagram Garut Cyberhoax, nomor tersebut adalah penipuan. Waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain karena besar kemungkinan itu adalah modus penipuan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian 100% Indonesia edisi hari ini, pendengar, Jumat 12 Juni 2026. Tentunya kami masih ajak kalian untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-4495 ataupun di jalur WhatsApp kami, pendengar, di 0811-5544-976. Kita akan sapa pendengar yang telah menunggu di jalur WhatsApp. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore,
0: selamat sore Bang Sulaiman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, di sore hari ini ya, informasi cuaca ya di kawasan Jalan Jakarta Lobakung. Ini terpantau agak gelap sekali ya. Mungkin ya, mudahan jangan hujan dulu.
0: Amin, amin.
1: Ya, kalau bisa diatur hujannya ya.
0: Berarti belum sempat hujan dari pagi ya Bang ya?
1: Terus informasi lalu lintas, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 terpantau lumayan lah ya, nggak terlalu ramai, sedang ini.
0: Lancar lah ya.
1: Monster-monsternya juga ya, monsternya yang agak antrian ini.
0: Oh iya, kendaraan-kendaraan besar banyak lewat ya Bang?
1: Iya, jadi kita sambil menunggu ini, menunggu konsumen lagi datang nih belum.
0: Siap, semoga ramai Bang.
1: Amin.
0: Jumat berkah.
1: Iya. Terutama sekali yang ada di jalan-jalan ya, terutama yang penjalan kaki, lebih hati-hati, lebih waspada.
0: Betul.
1: Mungkin di kota Samarinda ya, kadang-kadang hujannya nggak menentu, panasnya juga nggak menentu.
0: Betul.
1: Ya. Yang penting kita bisa waspada, jaga diri, terutama yang mengendarai kendaraan lah ya kan. Kembali kepada acara 100% Indonesia, Mbak Fira ya. Lagunya apa tadi Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Last Child, Kotes, Tiket, Nagita Slavina, The Cinnamons, Ziga, Semi Simonangkir, Sahrul Gunawan, Vidi Aldiano, Yura Yunita, Afgan, sama The Rain.
1: Afgan.
0: Siap.
1: Iya, salam semua pendengar setia RRI Pro 1 acara 100% Indonesia ya. Di mana saja berada, salam kompak persahabatan. Untuk Mbak Fira tetap semangat ya. Kru-kru RRI Pro 1 juga ya yang ada di studio, tetap semangat, tetap tersenyum.
0: Siap,
1: terima kasih Mbak Fira ya.
0: Siap, terima kasih Bang Sulaiman telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beralih ke pendengar yang telah menunggu di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kakak Reski.
0: Ya, selamat sore Bang Reski, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca Balikpapan hari ini Bang?
2: Nah, sebelumnya sih mohon maaf ya, untuk hari ini saya lagi gak mau dulu ikutan. Karena buat saya temanya cukup berat juga ya.
0: Oh iya.
2: Untuk sebenarnya sih saya mau request ini aja sih Mbak, lagu Noah, judulnya Wanitaku, adakah di dalam playlist?
0: Nanti kita coba carikan dulu ya Bang ya.
2: Kalau ada ya lagunya spesial untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja.
0: Siap.
2: Dan untuk salamnya buat penelpon yang pertama tadi tadi. Siapa tadi nama penelpon pertama tadi?
0: Yang pertama tadi Bang Mamat.
2: Bang Mamat ya, oke. Salam buat Pak Mamat yang jauh di sana ya. Buat Pak Mamat sehat selalu pokoknya.
0: Siap, terima kasih.
2: Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar 100% Indonesia, saat ini juga telah ada yang menunggu lagi di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Bang Wahyu.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Gimana Bang kabar LBS hari ini?
3: Baik aja. Ini pagi panas-panas, tapi nggak terlalu terik.
0: Masih ada awan-awannya lah ya.
3: Iya, masih ada awan yang menutup-nutup. Itu, jadi nggak terlalu terik.
0: Sempat hujan nggak Bang kemarin atau hari ini?
3: Hujan kayaknya subuh tadi atau tadi malam gitu. Iya, tadi malam.
0: Oh, waktu Ruang Rindu?
3: Iya, tengah malam juga sih waktu Piala Dunia itu.
0: Iya.
3: Tempat gerimis-gerimis juga. Tapi nggak deras.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Oke, ini ada yang dibahas kah atau enggak?
0: Bahasnya lagi tentang Hari Internasional Menentang Pekerja Anak ini. Jadi kita lagi ngomongin tentang, kita ambil sisi ringannya bang, dulu. Mungkin pendengar kita, apakah masih ingat pertama kali bekerja mencari pundi-pundi rupiah ini, pertama kali di umur berapa atau tahun berapa?
3: Kalau saya waktu SD sih.
0: Oh, mas,
3: umur berapa ya?
0: Ngapain itu bang, waktu SD?
3: Waktu SD itu umur berapa ya, lupa lagi ya. Dulu itu ikut teman angkat-angkat pasir gitu.
0: Oh gitu.
3: Jadi
0: terus diupah gitu ya?
3: Iya. Jadi dulu itu ada paret-paret yang cetek itulah, masih bagus dulu paretnya. Jadi di sana itu ada aliran air yang membawa pasir-pasir dari entah itu dari gunung gitu. Nah itu yang kita ambil. Sampai-sampai saya itu ngumpulin duit sendiri untuk beli sekop.
0: Punya sekop sendiri. Untuk ngangkat-ngangkat pasir itu ya?
3: Iya, punya sekop sendiri dulu. Jadi seneng betul angkat pasir dari parit itu. Paritnya cetek aja. Angkat-angkat-angkat sampai satu red itu, satu pick up dikasih uang biasanya. Dan itu nggak kerja sama orang, kita ngumpulin sendiri, kita jual gitu loh.
0: Oh gitu, jual pasir ya bang ya?
3: Iya jual.
0: Wah luar biasa.
3: Bukan kerja sama orang.

0: Waktu SD itu sudah nyari uang sendiri.
1: Luar biasa.
0: Nah, dan jualan juga jualan es lilin di sekolah.
1: Oh gitu,
0: Itu
1: bikin
0: pernah.
1: sendiri.
0: Iya, waktu itu dibikin kakak yang bikin, aku yang jualkan di
1: Di
0: sekolah.
1: sekolah ya, di kelas biasanya buka lapak.
0: Enggak buka lapak sih, aku bawa pakai termos gitu. Jadi yang mau beli udah kasih aja. Harganya dulu 500 satu
1: 500
0: es lilin
1: perak
0: itu.
1: ya.
0: 500 atau 1000 yang gede. Yang es kue itu. Itu aja sih. Habis
1: Oke,
0: itu ya
1: mantap.
0: tumbuh dewasa ya balik lagi kerjaannya yang berat-berat dulu. Pernah
1: Mantap,
0: di
1: mantap.
0: kerja batu bara juga pernah. Melalang buana sampai sekarang kerja di sini kan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan lagunya ada apa aja nih Mbak Vera?
1: Lagunya masih ada dari Last Child, Kotes, Tiket.
0: Last Child aja deh.
1: Oke, siap. Salam ya, Bang. Silakan.
0: Semuanya aja. Untuk Mbak Viranya sama petugas aja.
1: Siap.
0: Alhamdulillah, Meksiko,
1: Meksiko.
0: astagfirullah. Ribet.
1: Menang ya.
0: Meksiko menang untuk malam tadi.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah, untuk Mbak Viranya sehat selalu ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 100% Indonesia, Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami. Kita akan jeda sejenak setelah mendengarkan lagu Afgan dengan Pendam. Selamat mendengarkan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Masih bersama Anda, Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia. Hari ini pendengar, tanggal 12 Juni 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Pekerja Anak. Di mana pendengar, hari ini tentunya menjadi momentum ya untuk mendorong pemerintah, organisasi, dan masyarakat agar bersama-sama menghapus segala bentuk eksploitasi anak. Selain itu, peringatan ini juga mengingatkan pentingnya memberikan akses pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dan pendengar, kami masih ajakkan untuk bergabung dan juga bercerita bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976 untuk bercerita kira-kira apakah Anda masih ingat di umur berapa Anda mulai bekerja atau kira-kira di tahun berapa pendengar di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp ya. Kami masih buka kedua jalur tersebut untuk berinteraksi bersama Anda. Dan tentunya pendengar, ketika bekerja, ketika anak-anak bekerja ini terdapat beberapa dampak ya terhadap pendidikan, di mana tentunya banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Di beberapa daerah, pendengar, anak-anak mulai bekerja sejak usia dini dan tidak merasakan bangku sekolah, dan bagi mereka belajar ini adalah sebuah kemewahan ya, bukanlah suatu hak yang seharusnya mereka dapatkan. Ketimpangan akses pendidikan ini, pendengar, memperlebar jurang antara anak dari keluarga miskin dengan anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Dan tentunya anak yang bersekolah sekaligus bekerja, mereka harus membagi waktu ya antara sekolah dan bekerja, di mana hal tersebut cenderung mengalami kelelahan kronis. Mereka akan kurang tidur, tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas, dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan optimal. Dalam jangka waktu panjang, pendengar, mereka mungkin tetap berada di sekolah namun tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pendidikan itu sendiri. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Semi Simonangkir yang membawakan Daripada Menyiksa Diri. Tetap bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rosatu FM.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Lalu dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Sam

Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa pendengar kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini ya. Tentunya memperingati Hari Internasional Menentang Pekerja Anak, pendengar semoga hal ini juga dapat menjadi momentum untuk kita bersama menghapus segala bentuk eksploitasi anak. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, bercerita melalui jalur telepon ataupun jalur WhatsApp. Dengar, sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Dan nantikan juga setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian ekonomi digital yang hari ini pendengar akan membahas seputar produk berkualitas, ekonomi kuat, Kaltim hebat yang akan mendatangkan Bapak M. Nur Jamaluddin STMM yang merupakan penguji mutu barang ahli madya dari UPTD, BPSMB, Disperindakop, dan UKM Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi bagi daerah penyangga, tetapi juga membawa tantangan baru yang harus diantisipasi sejak dini. Salah satunya adalah potensi meningkatnya arus urbanisasi ke Kota Samarinda seiring berkembangnya pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi baru di Kalimantan Timur. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas, mengatakan kesiapan Samarinda sebagai bagian dari kawasan Tri-City tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan berbagai persoalan perkotaan dapat ditangani agar pertumbuhan kota tetap terkendali. Menurut Marnabas, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian utama adalah banjir, di mana pemerintah Kota Samarinda saat ini terus mempercepat berbagai program pengendalian banjir untuk mengurangi titik-titik rawan genangan yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Selain pengendalian banjir, pendengar, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan penataan kawasan tepian Mahakam hingga jembatan Mahakam 1, di mana penataan tersebut tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga mendukung konektivitas kawasan sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun

0: sila-silayo. Ingat sa kamuhat. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian ekonomi digital.
5: Ekonomi digital.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian ekonomi digital kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini pendengar Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Fir Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani ruang dengar Anda hingga nanti merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pada sajian ekonomi digital sore ini kita akan membahas seputar produk berkualitas, ekonomi kuat, Kaltim hebat. Nah, ini terdengar seperti slogan yang sangat luar biasa ya, tentunya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami langsung di studio. Ada Bapak M. Nur Jamaluddin, STMM, yang merupakan penguji mutu barang ahli madya dari UPTD, BPSMB, Disperindakop, dan UKM Kalimantan Timur. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Jamal.
6: Selamat sore Mbak Fira.
4: Kabar baik ya Pak?
6: Baik.
4: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan Anda dalam dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian ekonomi digital hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube lanjut kami pendengar di RRI Samarinda, di mana saat ini program ekonomi digital juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Dan pendengar, tentunya di era sekarang ini, di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka dan pesatnya perkembangan teknologi digital, tentunya kualitas sebuah produk ini menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah usaha ya. Dan tentunya saat ini konsumen kita tidak hanya mempertimbangkan harga yang terjangkau, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan, daya tahan, hingga legalitas suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Terlebih dari pendengar, hadirnya berbagai platform digital dan juga marketplace ya, produk-produk lokal kini memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal dan dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia. Dan tentunya maka dari itu hadir ahlinya bersama kami, Pak Jamal ya, merupakan penguji mutu barang ahli madya dari UPTD, BPSMB, Disperindakop, dan UKM Kalimantan Timur. Dan tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih, sesuai dengan judul yang telah disebutkan di awal tadi ya, produk berkualitas, ekonomi kuat, dan juga Kaltim hebat ya. Nah, menurut Pak Jamal nih Pak, sebenarnya apa sih arti produk berkualitas dalam konteks ekonomi lokal di Kalimantan Timur ini Pak?
6: Baik Mbak Fira, jadi produk berkualitas itu adalah produk yang memenuhi standar tertentu. Artinya standar yang diberikan oleh pelanggan, atau mungkin itu bagian dari regulasi. Jadi kita tidak hanya berjualan produk, jadi yang menjadi dasar salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu muncul dari produk yang berkualitas. Ketika konsumen percaya dengan produk yang dibeli, maka dia akan loyal dengan melakukan pembelian secara berulang. Jadi yang saya tekankan di sini, ingin kita sampaikan kepada pelaku usaha UMKM tentunya secara khusus, bahwa ada faktor kualitas produk yang harus diperhatikan bagian dari kita untuk meningkatkan penjualan. Jadi produk berkualitas itu adalah produk yang harus memenuhi standar tertentu. Ya, tentunya pelaku usaha punya standar nih, karena market itu kan berbeda-beda bagi pelaku usaha. Market A, market B. Jadi pelaku usaha harus berupaya bagaimana segmen pasar yang ingin disasar ini semua konsumennya membeli produk dia. Nah, yang harus diperhatikan adalah produknya berkualitas. Berkualitasnya di sini adalah ada konsistensi, stabil. Contoh misalkan produk amplang yang paling banyak di Kaltim. Bagaimana mempertahankan produk ini berkualitas? Ketika pembeli A ini membeli secara berulang, ternyata produknya itu secara kualitas tetap konsisten, stabil. Maka konsumen ini akan berupaya untuk membeli terus produk ini, karena hasil yang dikeluarkan oleh pelaku usaha selalu konsisten. Maka perlunya menjamin produk yang berkualitas. Tentunya kaitannya sangat banyak. Produk berkualitas itu berkaitan dengan standar atau mutu. Dimulai dari mutu bahan baku yang digunakan. Setiap pelaku usaha pasti punya mutu. Harus beli bahan baku yang seperti apa dan harus konsisten. Kemudian terkait dengan mutu, bagaimana memproduksinya, cara produksinya. Kemudian terkait dengan mutu peralatannya. Contohnya timbangan yang digunakan, alat pengukur suhu yang digunakan. Terkadang pelaku usaha belum ngeh apa sih manfaat dari alat ukur yang digunakan. Misalkan dalam SOP-nya menimbang sejumlah 50 gram. Apakah ini akan konsisten 50 gram? Ternyata seiring berjalannya waktu, timbangan itu mengalami penurunan performa. Nah, harusnya dilakukan pengecekan dengan cara kalibrasi sehingga dia akan konsisten menimbang di angka 50, sehingga tidak akan merubah konsistensi dari produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Gambarannya seperti itu, yang namanya produk berkualitas.
4: Baik. Lalu tentunya kan Pak, UMKM di Kaltim ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah ya. Selain mengenai konsistensi tadi, apa sih Pak sebenarnya mutu produk sesuai standar atau yang didorong oleh Disperindakop dan UKM Kalimantan Timur agar produk UMKM di Kaltim ini dapat disebut sebagai produk yang bermutu dan mungkin dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia.
6: Betul. Mungkin perlu saya informasikan berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan bahwa UMKM atau pelaku usaha itu kita buat menjadi beberapa tahapan atau tingkatan. Yang pertama, pelaku usaha yang masih berada di level dia sekedar membuat produk saja, dijual laku, is okay begitu. Sehingga belum pada tahapan yang lebih atas. Yang kedua adalah tahapan yang sudah memperhatikan pemenuhan regulasi. Bagaimana mengurus PIRT, bagaimana mengurus halal dan sebagainya. Karena ketika sudah di level itu, otomatis kualitas produknya sudah di atas satu level. Kemudian yang ketiga, di tingkatan pemenuhan standar. Contohnya standar SNI, ada SNI wajib, ada SNI sukarela, ataupun standar-standar yang lainnya. Dan yang paling akhir adalah sudah di level mampu berdaya saing. Jadi bisa masuk ke pasar yang lebih luas, ya, ke retail dan sebagainya. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus bisa melihat kita berada di level mana. Ketika kita masih di level 1, artinya kita belum bisa punya daya saing di level 4 tadi. Nah, tentunya semua dasar dari pelaku usaha yang mampu bersaing pada tingkatan bisa ekspor, penetrasi pasarnya bisa luas, mereka sudah memperhatikan kualitas produknya. Jadi kapanpun dan dimanapun dinikmati, ya, diterima oleh konsumen, ini selalu memberikan rasa puas. Ketika sudah memberikan rasa puas nyaman kepada konsumen, maka konsumen akan melakukan pembelian secara berulang. Seperti itu, Mbak.
4: Oke, baik. Dan tentunya lembaga seperti UPTD, BPSM, Bedis Perdakop, dan UKM Kaltum ini kan memiliki peran penting nih, Pak. Betul. Untuk menjaga kualitas produk dari UMKM kita di Kalimantan Timur ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, peran nih lebih dalam lagi mengenai peran UPTD, BPSM dalam membantu pelaku usaha ini memastikan produk mereka ini memenuhi standar mutu yang berkualitas, Pak.
6: Betul. Kita kembali bahwa UPTD BPSMB ini di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, di mana tupoksi dinas itu adalah melakukan pengawasan pembinaan terhadap pelaku usaha. Nah, UPTD BPSMB ini sebagai bagian teknis, yaitu membuktikan bahwa produk yang beredar di pasaran itu sudah memenuhi standar. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa melakukan pengujian. Contohnya adalah kita ada produk amplang yang masuk. Kita uji apakah amplang yang ada di pasaran ini sudah memenuhi standar SNI amplang ikan. Karena secara umum amplang ikan yang bahan dasarnya adalah ikan. Jadi apakah produk yang beredar di Kaltim ini punya pelaku usaha secara mutu ini sudah memenuhi persyaratan SNI. Jadi beberapa kabupaten kota pelaku usahanya sudah berupaya untuk sadar terkait dengan mutu, jadi melakukan pengujian produknya. Contoh parameternya adalah bagaimana amplang itu kadar airnya harus di bawah 4%. Nah, misalnya begitu. Karena kalau di atas 4%, otomatis satu, ya, dia tidak renyah, ya. Cepat mengalami penurunan, ya, karena kadar airnya terlalu tinggi. Kemudian kandungan proteinnya harus di atas 7% misalnya. Karena di bawah 7% berarti pengisi yang lain, bukan protein. Harapannya protein bisa di atas 7%. Contoh lagi adalah parameter untuk kadar lemaknya. Kadar lemak itu harus di bawah 35%. Ketika di atas 35%, maka ini akan tentunya merugikan konsumen. Nah, itulah bagian dari peran BPSMB untuk melakukan pengujian produk yang beredar. Sehingga pelaku usaha ini bisa melakukan upaya peningkatan dari sisi proses produksinya, sehingga produknya ternyata bisa masuk sesuai dengan standar mutu. Nah, dari uji tersebut, pelaku usaha juga bisa nge-branding produknya bahwa sudah dilakukan uji lab dan ternyata memenuhi syarat baku mutunya standar. Jadi dengan adanya uji yang dilakukan di laboratorium kami, tentunya ini bukan sesuatu yang menghambat, justru ini meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu sudah paham betul bagaimana dia membeli produk. Jadi produknya harus harus bermutu, bisa dilihat dari mana informasi yang diterima konsumen, dari labelnya dan sebagainya. Kemudian apakah dia kadaluarsa atau tidak, bagaimana kemasannya dan sebagainya. Termasuk ketika dirasakan, diterima oleh konsumen, ternyata masuk ke dalam spek atau keinginan para konsumen. Jadi gambarnya seperti itu peran kami. Jadi produk yang berkualitas bisa kita buktikan dengan cara kita uji dalam lab. Kalau peralatannya bisa kita uji juga dalam lab, apakah betul timbangan 50 gram tadi menunjukkan 50 gram. Jadi gambarannya seperti itu peran kami. Kami membantu secara teknis dinas dalam pendampingan, pengawasan dan sebagainya.
4: Oke, baik. Kalau misalnya untuk produk-produk yang diuji di UPTD BPSMB itu, apakah hanya produk makanan saja kah, Pak? Atau produk-produk seperti kerajinan seperti itu juga harus melewati UPTD BPSMB, Pak?
6: Untuk kami UPTD BPSMB ini masih dalam produk makanan dan minuman, termasuk produk

0: sebagian pendengar kita yang ingin baru memulai usaha nih. Dan tadi juga telah dijelaskan oleh Pak Jamal, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang baru ingin memulai membuat suatu produk UMKM, tetapi mereka ini ternyata belum aware nih Pak, belum terlalu sadar mengenai pentingnya menjaga mutu produk tadi, seperti sangat detail sekali tadi sampai mengenai alat ukur nih. Kalau misalnya dari UPTD BPSMB sendiri, apakah telah melakukan atau akan melakukan program-program seperti webinar kah, atau talk show seperti itu Pak, untuk meningkatkan kesadaran mungkin pelaku UMKM sekarang atau pelaku UMKM yang akan menjalani bisnis, apakah sudah ada Pak program seperti itu?
1: Kami sudah menyampaikan kepada bidang ketika ada pendampingan terhadap pelaku usaha, maka secara teknis kami punya peran. Ya, bisa disampaikan bahwa kami bisa melakukan uji, kami bisa melakukan kalibrasi peralatan, dan kami bisa melakukan pendampingan terkait dengan sertifikasi. Contoh misalkan sertifikasi GMP-nya pelaku usaha, bagaimana cara produksi yang baik, kita coba dampingi. Jadi setiap ada kegiatan di bidang, di dinas, kami mencoba informasikan kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk beberapa contoh, kami ada pendampingan standar HACCP. Jadi titik kritis dalam pelaku usaha memproduksi, ini ada semacam titik kritis, kita dampingi. Ketika kita dampingi, kita mencoba masukkan apakah ada pengujiannya, kita masukkan apakah ada kalibrasi alatnya. Pasti dua hal itu pasti akan ada ketika produksi itu terjadi, pasti akan ada uji, pasti akan ada kalibrasi. Nah, kita mencoba masuk di sana sehingga pelaku usaha ini tidak bingung harus mengerjakan apa, melakukan apa. Jadi kita sudah dampingi terkait dengan mutu peralatan, kita bisa kalibrasi. Terkait dengan mutu produk, kita coba fasilitasi untuk uji. Jika belum bisa dilakukan di laboratorium kami, kita akan subkontrakan dengan lab yang lain yang ruang lingkupnya ada, sehingga pelaku usaha tidak bingung harus kemana, harus bagaimana. Kita coba bantu semaksimal mungkin. Itulah tugas kami di Sprindakop dalam melakukan pendampingan, pembinaan terhadap pelaku usaha.
0: Oke, baik. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung, Pak. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore, Bo.
0: Dengan Fira, Bo, ya, silakan, ya. Bang.
2: Oke, buat Bapak narasumber tadi saya mengutip sedikit tadi itu tentang analisisnya tentang minyak tadi itu. Nah, baik, untuk diketahui Pak ya, minyak itu sangat-sangat kental dengan resiko penyakit, nah kolesterol. Nah, mungkin data yang pernah Bapak analisis di sekian produk-produk UMKM yang ada di wilayah Kota Samarinda, mungkin ada yang kadarnya yang lebih Pak, nah atau ada kadar yang standar, ada yang kadarnya kurang. Nah, saya mohon pencerahannya Bapak, kadar seperti apa sih ukurannya yang normal, yang pas untuk dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di benua etam, agar supaya penyakit kolesterol itu tidak dialami oleh masyarakat kita. Nah, seperti itu, Bu. Seperti itu, Pak. Baik, yang Pak. Kedua ini, Pak ya, untuk diketahui, Pak ya, bahwasanya gula juga. Nah, gula ini saya pengen tahu Pak, kadarnya yang normal itu seperti apa? Karena gula ini bahaya juga sih saya dengar, Cok. Kelebihan bahaya, kurang bahaya juga.
1: Betul.
2: Nah, mohon pencerahannya Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Mamat telah bergabung ya dalam sajian ekonomi digital hari ini. Tadi ada dua pertanyaan. Tentunya tadi mengenai kadar gizi ya. Yang pertama berhubungan dengan kolesterol ya, mungkin di Kaltim terutama di minyak ada yang mungkin standarnya itu lebih, tapi ada juga yang kurang. Nah, normalnya kadar ini untuk dikonsumsi, amannya untuk masyarakat ini seberapa, dan untuk diketahui juga bahwa gula ya, kadar normalnya seperti apa, karena untuk kelebihan bahaya dan kurang bahaya juga. Silakan Pak untuk jawabannya dan juga penjelasan.
1: Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin

0: secara umum akan saya sampaikan terkait dengan kandungan gizi dan sebagainya. Tentunya standar itu membuat regulasi standar berdasarkan normal begitu ya. Kita contohkan tadi untuk SNI Amplang, kadar minyak itu maksimal 35%. Artinya ketika diuji tidak boleh melebihi ambang batas 35%. Termasuk gula tadi. Terus bagaimana kita mensikapi itu? Tentunya sebagai pengguna itu harus jeli bahwa di dalam memberi produk itu pasti ada informasi, yaitu ada di label. Biasanya mereka ada mencantumkan gizinya, mencantumkan kalorinya dan sebagainya. Untuk mempermudah menghitung, Bapak pemirsa sekalian yang lainnya juga, misalkan di dalam produk itu di labelnya tertulis bahwa dalam satu takaran itu 100 kalori misalkan. Padahal kita sebagai orang normal kebutuhannya itu adalah 300 kalori. Berarti kita dalam satu hari cukup makan 3 takaran. Secara hitungannya seperti itu. Tentunya ini tidak berlaku bagi orang yang mungkin tidak normal, dalam arti dia harus mengkritisi keperluan saya itu seberapa banyak. Tentunya masing-masing orang akan berbeda. Nah, namun secara umum, secara prinsip bisa dihitung berdasarkan label yang disajikan. Ini bagian dari hak dari konsumen, harus mendapatkan informasi yang jelas sehingga tidak merugikan. Jadi cara antisipasinya, kebutuhan kita berapa, kita lihat di label itu berapa, sehingga kita bisa mengira-ngira. Dalam satu takaran ternyata saya cukup makan separuhnya saja, sisanya kita simpan untuk dimakan besok. Nah, terkadang konsumen ini tidak mampu menghitung kebutuhan gizi yang diperlukan dalam satu hari itu berapa. Nah, sehingga dia makannya berlebihan, pokoknya beli satu takaran habis dalam satu kali makan. Tentunya ini ketika kita lakukan seperti itu bisa jadi ada overdosis gizi yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh akan bereaksi yang lainnya. Kenapa? Karena yang masuk dalam tubuh itu tidak normalnya gizi yang seharusnya. Jadi informasi yang sudah ada dalam label itu bisa kita gunakan. Contoh lagi, ada konsumen yang alergi terhadap bahan tertentu, misalkan telur. Maka produsen, pelaku usaha itu biasanya harus mencantumkan bahwa bahan ini mengandung bahan alergen, bahan yang bisa menyebabkan alergi. Itu menjadi kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tambahan, sehingga konsumen ini bisa melihat, oh ternyata ada bahan alergen sehingga saya tidak boleh memakannya dan sebagainya. Sehingga konsumen bisa aman, bisa selamat. Karena pada prinsipnya produk berkualitas itu penggunanya adalah konsumen. Ketika dikonsumsi itu harus aman, sehat dan lain sebagainya. Jadi secara umum tadi terkait dengan minyak dan gula, tentunya batasannya itu melihat kondisinya tertentu, harus kita lihat lagi datanya. Nah, tidak berlaku sama bagi satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin itu gambaran yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berarti selain kita harus rajin dan cermat ya membaca label gizi di kemasan produk, betul, kita juga harus mengetahui kita butuhnya berapa, betul, seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Terutama untuk mungkin para pendengar kita yang mempunyai alergi tertentu, harus rajin-rajin membaca label gizi produk di belakang ya, kemasan.
0: Salah satu ciri produk berkualitas, informasinya jelas. Ketika informasi itu tidak ada, ya kita jangan beli. Otomatis akan ada seleksi alam. Siapa yang memperhitungkan kualitas produknya, maka dia akan survive karena dipercaya oleh konsumen.
1: Dan jika tidak ada label itu juga tidak akan lolos dari UPTE BPSM.
0: Harusnya ya, Pak, kita ya? Cerdas tidak membeli itu karena tidak ada informasi, pasti akan merugikan.
1: Dan untuk UPTD BPSMB sendiri juga mengurus mengenai sertifikasi produk ya Pak ya?
0: Kalau kami saat ini ruang lingkupnya masih untuk sertifikasi pasar rakyat. Mm-mm. Kemudian kita mencoba meningkatkan lagi ruang lingkupnya. Rencana tahun ini ada surveillance untuk ruang lingkup SNI Amplang, Abon, dan PMP. Okay. Jadi kita mencoba membantu karena memang banyak produk yang beredar adalah Amplang, Abon, dan PMP. Contoh kasus kemarin teman kami di bidang perdagangan melihat ada pelaku usaha di mana membuat abon, ternyata ketika bahannya itu berbeda, produknya juga menjadi berbeda. Nah, ini bagian dari mutu bahan yang harus diperhatikan, sehingga ketika bahan berbeda, produk hasil akhirnya berbeda, sehingga kualitasnya pasti akan berbeda. Satu, dari tekstur warnanya akan berbeda, bisa jadi rasanya juga berbeda. Nah, inilah yang detail-detail kecil yang tentunya harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
1: Oke, baik. Dan tentunya sertifikasi produk ini menjadi sangat penting ya Pak untuk para UMKM kita di Kalimantan Timur. Tadi juga UPTD BPSMB juga akan meluaskan lagi sertifikasinya untuk produk-produk yang memang banyak dikeluarkan oleh para pengusaha UMKM kita di Kalimantan Timur, seperti amplang dan juga abon tadi.
0: Betul.
1: Nah, untuk para pelaku UMKM kita di Kalimantan Timur nih Pak, kalau misalnya ingin menguji suatu produk atau mendapatkan sertifikasi produk ke UPTD BPSMB, prosesnya itu seperti apa Pak?
0: Secara umum mungkin bisa datang langsung kepada OPD kami, Dinas di Perindagop, karena sebagai induk kami ya, nanti akan ada arahan dari kepala dinas melalui bidang-bidang, sehingga nanti bisa difasilitasi. Ketika memang fasilitas itu belum ada di kami, kita coba koordinasikan, kolaborasikan dengan instansi yang lainnya, sehingga pelaku usaha ini mendapatkan informasi yang tentunya bermanfaat bagi mereka ke depannya. Artinya silahkan pelaku usaha berkonsultasi, datang ke kantor kami di Sperindagop atau ke UPT kami bersebelahan dengan kantor induk, kalau ingin sharing atau diskusi terkait dengan teknis. Mungkin itu Mbak Fira.
1: Oke, baik. Dan tentunya mungkin para pelaku UMKM kita ada yang menghadapi beberapa tantangan nih Pak, yang mungkin Pak Jamal juga mungkin sering menemui ini di lapangan. Kira-kira kalau di Kalimantan Timur sendiri, apa sih Pak tantangan yang paling sering ditemukan oleh para pelaku UMKM kita di Kalimantan Timur ini dalam menjaga kualitas produk mereka Pak?
0: Yang pertama, sebagian besar dari mereka masih di level tahapan yang pertama tadi, masih membuat produk, dijual, yang penting laku begitu ya, karena memang belum mendapatkan informasi tambahan. Harapannya kedepannya dengan kami tim di Sperindagop ini bisa sosialisasi dan sebagainya, sehingga kesadaran mereka meningkat pada level yang kedua. Level kedua itu nanti ada yang namanya kalibrasi peralatan, akan kita coba kondisikan. Jadi pelayanan kita terkait dengan kalibrasi ini bisa pro pada pelaku usaha, karena memang layanan kami adalah layanan yang ada biaya retribusinya, karena kita di bawah Disperindag ini ada tarif retribusinya. Namun untuk pelaku usaha, kita coba kondisikan apakah memungkinkan secara finansialnya dibantu oleh dinas. Mungkin itu gambarannya. Jadi harapannya yang kedua, tantangan yang paling umum yang terjadi itu karena memang penerapan standar itu terkadang memerlukan konsekuensi secara finansial. Jadi kelemahannya adalah pelaku usaha yang memang ada keterbatasan modal, sehingga ini menghambat. Maka dari itu perlunya kita saling berdiskusi. Harapannya ketika ke depan memang ada fasilitas dan sebagainya dari instansi pemerintah, bisa kita maksimalkan. Mungkin itu Mbak Fira.
1: Oke, baik. Dan tadi Pak Jamal sempat menyebut ada bantuan dari dinas lain dan juga instansi pemerintah lain ya Pak ya?
0: Betul.
1: Kalau sejauh ini kira-kira untuk kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menjaga mutu produk UMKM di Kalimantan Timur ini, contohnya apa saja Pak kira-kira?
0: Contohnya ketika bahan bakunya dari bahan ikan. Nah, ini kita ada dinas kelautan dan sebagainya koordinasi dengan kita di Sperindag, karena kita dari sisi perdagangannya, mereka dari sisi ketertelusuran dari bahan, karena bahannya dari bahan ikan, penanganannya juga berbeda, faktor keselamatan kesehatannya berbeda, sehingga kita perlu kolaborasi dengan instansi terkait. Itu contoh yang paling umum, karena produk makan minuman sebagian besar bahannya adalah dari ikan. Mm-hmm. Maka kita kolaborasinya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.
1: Oke, baik. Dan tentunya untuk para pelaku UMKM kita ini yang mungkin sudah melewati uji mutu produk nih bersama dengan UPTD BPSMB, kan tidak hanya di awal saja nih Pak. Betul. Apakah ada Pak mungkin pengawasan dan juga pengendalian mutu yang dilakukan oleh UPTD BPSMB ini untuk memastikan bahwa standarnya itu secara berkelanjutan tetap terpenuhi, jadi tidak ada pelaku UMKM yang nakal, kira-kira bahannya mungkin dikurangi kah atau bagaimana? Kalau misalnya dari UPTD BPSMB sendiri itu bagaimana Pak untuk pengawasannya?
0: Oke. Kami cara untuk menjaga itu adalah kita lakukan pengujian di tahun 2006 misalkan begitu ya. Kita coba cek nanti di tahun 2027 seperti apa, sehingga di titik 1, titik 2 ini ada perbanding apakah masih memenuhi persyaratan mutu atau tidak. Ketika ternyata keluar berarti tidak memenuhi syarat mutu, kita memberikan masukan terkait tadi mutu bahan, proses produksinya dan lain sebagainya. Kita diskusi di sana di mana risiko yang memungkinkan bahwa hasilnya ini ternyata tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini sudah biasa kita lakukan secara periodik, dan bisa jadi customer yang mengujikan ke kita secara face to face ini bisa saling sharing. Sesuai dengan ujinya kami hasilnya keluar Pak, mohon arahan, mohon masukannya, seperti itu. Jadi intinya sebagai bentuk pengawasan, penjaminan mutu, kita dalam rentang waktu tertentu kita lakukan uji ulang. Gambarnya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jamal atas penjelasannya. Tentunya ini menjadi gambaran juga untuk mungkin para pendengar kita yang ingin baru memulai usaha nih. Dan baik, sebelum kita masuk ke sesi akhir Pak dari sajian ekonomi digital, kita akan jeda sejenak. Setelah yang berikut ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yes, yes, yes, akhirnya.
3: Kamu kenapa sih Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
2: Aduh Mbak, Eka itu seneng banget.
3: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih Mbak, baca WA ini Mbak.
3: Tasnya udah dikirim ya Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
2: Ih, Mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
3: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
2: Tapi kan...
3: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
2: Begitu ya Mbak?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian ekonomi digital hari ini pendengar. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian ekonomi digital hari ini. Untuk menutup perbincangan kita sore hari ini Pak, silakan untuk harapannya mungkin dan juga pesan untuk para pelaku UMKM kita, tentunya mengenai penguatan produk berkualitas ya, dan juga peran uji mutu tentunya yang juga menguatkan ekonomi digital di Kalimantan Timur kita ini dalam mewujudkan Kaltim hebat di masa depan. Silakan Pak Jamal.
1: Terima kasih Mbak Fira. Untuk pelaku usaha mungkin yang sudah berkecimpung cukup lama atau yang akan berusaha, mungkin saran dari kami bahwa akar dari ekonomi yang kuat itu adalah kita mampu membuat produk yang berkualitas berdasarkan standar yang ada. Karena standar yang ada, kemudian produk berkualitas itu akan memunculkan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar bahwa konsumen akan melakukan pembelian. Ketika pembelian dilakukan secara berulang, ekonomi kita akan meningkat. Ketika ekonomi kita meningkat, maka secara umum masyarakat Kaltim ini akan menjadi masyarakat yang hebat. Analoginya sebagaimana sebuah pohon, akar itu adalah standar mutunya, kemudian batang itu adalah produksi yang berkualitas, kemudian buah itu adalah hasil dari produk berkualitas dan akar yang kuat dari standar itu, sehingga nanti tumbuhan yang lain ini adalah masyarakat Kaltim. Nah, tentunya akan berdampak yang cukup besar. Sekali lagi bahwa produk yang berkualitas itu akan memunculkan kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang menjadi dasar ekonomi kita akan kuat. Mungkin itu dari kami. Salam sukses selalu bagi pelaku usaha yang ada. Ya, kita tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menjaga kualitas produk kita, kemudian kita pertahankan supaya bisa konsisten secara kualitas. Kita bisa, secara kuantitas kita juga bisa. Kualitas ada, kuantitas juga harus ada. Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan tentunya dari perbincangan kita sore ini Pak, kita juga dapat mengambil beberapa pelajaran yang tentunya sangat penting ya. Dimana menjaga produk berkualitas ini dapat menjadi investasi jangka panjang yang dapat memperkuat daya saing usaha tadi. Dimana konsistensi untuk menjaga kualitas ini merupakan akar dari kepercayaan konsumen kita untuk tetap membeli produk kita. Dan tentunya kami juga berharap apa yang telah dibagikan wawasan dari Pak Jamal hari ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda para pelaku UMKM atau Anda yang baru ingin memulai usaha, dan juga seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk terus berinovasi, menjaga mutu produk dan memanfaatkan peluang ekonomi digital dengan maksimal. Baik, terima kasih Pak Jamal atas waktunya dan juga wawasannya sore ini dalam sajian ekonomi digital. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan juga setelah ini kami akan hadir dalam penyajian berita berjaringan Koordinator Nusantara 8 dalam sajian Lintas Banjar Nusantara ya. Sampai jumpa dalam sajian ekonomi digital selanjutnya pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi digital.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah, dan Samarinda, sore ini sangat cerah sekali. Bagaimana di Palangkaraya sana?
1: Samarinda cerah, justru kebalikannya di Palangkaraya cuacanya adem Vira. Memang tidak hujan, tapi ya cukup berawan.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Dewi?
1: Iya, sore ini dari Kota Palangkaraya informasinya mengenai pemerintah Kota Palangkaraya yang sedang mengoptimalkan Vira sampah plastik sebagai bahan baku vaping.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Vira dan pendengar ya. Untuk mengurangi volume sampah di tempat pemrosesan akhir, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya.
3: Upaya dalam mengurangi volume sampah di tempat pemprosesan akhir, Pemko Palangkaraya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku paving. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving blok. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah plastik, sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembangunan di lingkungan perkotaan. Ahmad Jaini mengatakan paving blok berbahan campuran sampah plastik memiliki kualitas yang baik dan telah diuji pada sejumlah lokasi. Menurutnya paving tersebut cocok dipasang di area yang tidak menanggung beban berat, seperti taman-taman kota, halaman perkantoran, dan lingkungan kantor pemerintahan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya. Kita sudah dicoba di beberapa ruas jalan kan bagus, sampai saat ini kita lihat masih bagus gitu ya, karena kekuatannya luar biasa. Nah kemarin di Tanggiling juga sudah dikirim berapa ribu gitu ya, 4 ribuan sekian pieces paving sudah dipasang di daerah perkantoran di Camat Tanggiling sana. Harapan kita nanti di dalam kota juga kita pakai itu gitu ya.
3: Ia menambahkan penggunaan paving berbahan sampah plastik juga telah diterapkan di kawasan perkantoran Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Tangkiling dengan pemasangan lebih dari 4.000 keping paving. Kedepan pemerintah Kota Palangkaraya berharap pemanfaatan paving hasil daur ulang sampah plastik dapat diperluas ke berbagai kawasan dalam kota sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, Teguh Jaya Permana. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih aktif mengelola sampah dari sumbernya. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolektif. Karena itu diperlukan kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dan pengurangan sejak dari rumah tangga.
4: Masalah sampah ini kan sampah kita tanggung jawab kita, Pak. Jadi tanggung jawab bersama gitu. Nah, tanggung jawab bersama itu kita harapkan masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan baik. Nah, termasuk upaya-upaya untuk melakukan pengurangan sampah sehingga sampah yang terbuang itu bukan melulu sampah yang langsung dibuang ke TPA, tapi hanya betul-betul residu aja, Pak, yang material yang bisa dinilai jual langsung bisa dijual menggunakan melalui bank sampah yang tersedia di Kota Palangkaraya.
3: Teguh menjelaskan upaya pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan material yang masih memiliki nilai ekonomis, termasuk limbah plastik yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan paving. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Vira di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak Dewi atas informasi dari Palangkaraya, dan pendengar kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Selamat sore Vira.
0: Apa kabar rekan-rekan di Tarakan dan juga cuaca di Tarakan hari ini Bayu?
1: Alhamdulillah untuk di Tarakan, untuk kru yang bertugas dalam keadaan sehat, dan namun untuk cuaca sedikit gerimis nih Vira untuk sore hari ini.
0: Wah, berarti sangat sendu ya sore ini Bayu.
1: Ya, benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini untuk para pendengar kita Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai minyak kita yang langka. Bulog Tarakan salurkan minyak premium ke pasaran, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di kota Tarakan diantisipasi oleh Perumbulog Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng kemasan premium. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya tidak ada di Bulog.
3: Kepala Perumbulog Regional Tarakan, Jamasari Afsolin, mengungkapkan bahwa stok minyak kita di gudang mereka sempat menipis drastis dan hanya tersisa sekitar 203 kemasan dari puluhan ribu liter pasokan pasca Idul Fitri lalu. Tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok tersebut. Guna mengakomodir kebutuhan warga yang tinggi pasca Lebaran Kurban, Bulog merealisasikan pengiriman satu kontainer minyak goreng premium dari Tangerang.
4: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami akan mendatangkan minyak premium Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter.
3: Meski pasokan minyak premium alternatif dari Bulog mulai masuk ke Tarakan, kondisi di tingkat pedagang pasar tradisional saat ini masih terpantau sulit. Kelangkaan minyak kita yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir memaksa para pedagang beralih sepenuhnya ke minyak non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Gusar Tarakan, yang mengaku omsetnya terganggu akibat hilangnya opsi minyak murah bagi konsumen.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak ada bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Hingga saat ini, pihak Bulog Tarakan mengkonfirmasi masih terus berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk meminta kepastian jadwal pengiriman dan tambahan kuota minyak kita bersubsidi. Sementara itu, pedagang dan masyarakat sangat berharap pasokan minyak murah tersebut dapat segera kembali normal untuk menjaga daya beli mereka. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Vira, di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Bayu atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa di RRI Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
0: Baik, alhamdulillah, dan cuacanya sangat baik sekali, cerah sore ini Mada di Samarinda. Bagaimana di Banjarmasin sana?
1: Oh, enak ya, cerah ya. Kalau Banjarmasin seharian ini agak mendung-mendung ya, bawaannya dingin-dingin sendu, Vira.
0: Wah, mirip nih seperti beberapa teman kita tadi. Ada yang gerimis dan juga ada yang mendung ya, Mada.
1: Mm-hmm.
0: Baik,
1: betul.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin ini terkait dengan Pemprov Kalsel yang berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian, Vira.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Pemprov Kalsel berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan langsung perwakilan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari kemarin. Rapat turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Andrianto, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPK RI, Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan fiskal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang menyebut temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
4: Ada penemuan bagi keuangan itu ada 10 penemuan. Saat ini rekomendasinya ada 25. Tapi ini turun jauh daripada tahun kemarin. Lalu tahun kemarin itu penemuannya ada 19, rekomendasinya ada 45. Penemuan itu dana ada kurang lebih 2.926 sekian. Sedangkan dibayar itu sudah diselesaikan 2.612 sekian. Nah, sisa yang harus diselesaikan dalam 6 bulan nanti, ini untuk keuangan dulu nih, 182 sekian.
2: Sementara itu sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel. Yang menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.
5: Sanksi akan mengembalikan evaluasi waktu 6 bulan. 2 bulan 6 bulan. Alhamdulillah di tahun 2025 disampaikan tadi kami mendapat satu kebanggaan WTP lagi yang ke-13 kali. Itu juga temuan yang sangat minim, Pak. Nah, itu adalah kami sebagai wakil rakyat, sebagai polisi kultur, terima kasih Pak Kinerja SKPD yang terkait di bawah kami dan Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan kembali.
2: Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang diperkuat melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalsel. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD, Pemprov Kalsel, PPKRI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasinya dari Banjarmasin sore ini. Pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa di Nunukan sore ini ada Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Vira.
0: Gimana nih Nunukan sore ini, apakah mendung juga atau cerah seperti di Samarinda nih?
1: Nunukan sore hari ini cerah nih, walaupun kalau pagi hingga siang tadi agak-agak mendung ya, ternyata sorenya langsung cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan, jamin layanan dokter terbang tetap beroperasi di tengah efisiensi.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan layanan kesehatan dokter terbang dan terapung tetap berjalan untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program dokter terbang terapung di tengah efisiensi anggaran, karena dinilai sangat penting dalam menjangkau warga yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas. Menurutnya, layanan dokter terbang dan terapung diprioritaskan bagi wilayah yang tidak memiliki akses darat menuju rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan. Melalui program jemput bola ini, pemerintah menghadirkan dokter spesialis langsung ke lokasi pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3: Dokter terbang terapung masih ada untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau nggak salah, seharusnya 4 kali. Cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utamakan di wilayah sangat terpencil.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan, khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
3: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana

0: Sebanyak 359 jemaah haji asal Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci pada Kamis kemarin dalam keadaan sehat dan lengkap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Samarinda, Randy.
1: Sebanyak 359 jemaah haji Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji dan tiba ke tanah air pada Kamis 11 Juni 2026 di Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 9 rombongan bus jemaah haji ini pun disambut antusiasme ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Agung untuk menjemput keluarganya. Kepulangan jumlah tersebut terkonfirmasi seperti jumlah pada keberangkatan, sehingga kloter ini lengkap tanpa ada yang tertinggal. Petugas haji daerah dari Paser, Rusmadi, membenarkan bahwa mereka pulang dengan lengkap dan sehat menggunakan bus, terkecuali 2 orang jamaah yang lanjut usia pulangnya menggunakan ambulans.
2: Alhamdulillah, jamaah Paser, khususnya tapi yang lansia, tadi kita bawa 2 orang pakai ambulan. Satu kita turunkan di Kuaro, satunya di Batu Kacang. Ini jemput keluarganya di terminal Kuaro.
3: Tuh, kenapa ya, Kong?
2: Karena memang sudah tua, lansia. Kemudian kecapean di pesawat 11 jam, ditambah tidak tidur mungkin, kemudian ada penyakit bawaan.
4: Cuma dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat semua ini? Atau?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, kecuali yang lansia sakit memang sudah tua.
1: Rombongan kloter ketiga ini dari Tanah Suci tiba di Embarkasi Haji Balikpapan pada 10 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam. Kemudian dari Balikpapan bersiap pulang pada 11 Juni pukul 09.00 WITA pagi dan tiba di Tanah Paser pada pukul 16.00 WITA sore. Disebutkan Rusmadi, secara keseluruhan kepulangan jamaah haji Bumi Daya Taka berjalan lancar tanpa kendala yang serius. Selain itu, untuk 2 kloter jamaah haji Paser lainnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Randy tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian majalah udara Kentongan, edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah di Kalimantan Timur pada hari Jumat 12 Juni 2026, di mana pendengar berdasarkan pembaruan BMKG, hari ini akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, maksud kami mencakup wilayah Samboja, di Kabupaten Berau mencakup wilayah Kelai, di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencakup wilayah Sepaku, Kota Balikpapan mencakup wilayah Balikpapan Timur dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Talisayan, Segah, Biatan, Penajam, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan sekitarnya. Untuk informasi terkini, pendengar juga dapat Anda akses di laman BMKG atau www.bmkg.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri

bersama Anda dalam sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di kawasan pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkokoh ketahanan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan bahwa dokumen RPPEM Kaltim tahun 2026 yang digodok akan berfungsi sebagai acuan perencanaan makro jangka panjang yang memuat arah kebijakan, strategi serta rencana program perlindungan dan pemanfaatan ekosistem hijau secara berkelanjutan. Menurutnya kebijakan pelestarian ini mendesak untuk diperkuat mengingat Kalimantan Timur memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan potensi ekosistem mangrove melimpah, namun di sisi lain menghadapi ancaman dari tekanan aktivitas ekonomi dan perubahan iklim global. Berdasarkan data terkini, pendengar, hutan mangrove di Kalimantan Timur mencapai lebih dari 240 ribu hektar, di mana mangrove tidak hanya menahan abrasi tetapi juga menyerap karbon sebagai bagian dari ekosistem karbon biru yang penting bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam mewujudkan dokumennya aplikatif dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal, pemerintah daerah merangkul berbagai pemangku kepentingan lintas sektor mulai dari perangkat daerah, kalangan akademisi, organisasi non-pemerintah, bidang lingkungan, hingga perwakilan masyarakat pesisir. Dinas Lingkungan Hidup Kaltim melalui tim kelompok kerja tata lingkungan saat ini memfokuskan agenda kerja mereka pada pemetaan kondisi existing hutan bakau, pengidentifikasian daya dukung serta daya tampung lingkungan, hingga perumusan pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas dari tingkat tapak sampai ke tingkat provinsi. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selain ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Zona Petang dengan pengajian dan juga lagu-lagu religi untuk temani aktivitas Anda. Sore jelang maghrib, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: dan sekitarnya.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda mengusung tema Polri untuk Masyarakat, Polres Paser menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 hari ini, Jumat 12 Juni di Tanah Krokot. Di mana pendengar, bakti religi ini akan terbagi menjadi 3 titik lokasi atau tempat, yakni di Masjid Nur Hidayah Desa Tepian Batang, Gereja Aleluya Kelurahan Tanah Krokot, dan Pura Pertiwi Agung Keharingan Desa Tapis. Kegiatan ini turut dilaksanakan Kapolres Paser AKBP Novi Adiwibowo didampingi oleh Wakapolres. Para pejabat utama dan personel Polres Paser memimpin langsung kegiatan yang berlangsung mulai pukul 7:30 hingga 9:30 waktu Indonesia Tengah. Selain melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah ibadah, personel Polres Paser juga menyerahkan bantuan alat kebersihan secara simbolis kepada pengurus masing-masing tempat ibadah. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat apresiasi dari para pengurus rumah ibadah yang menerima bantuan. Untuk informasi terkini dari wilayah Kalimantan Timur, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: registrasi IMEI di Bea Cukai. Jadi teman-teman, seluruh HKT, baik handphone, komputer genggam, dan tablet yang dibawa dan dibeli oleh penumpang dari luar negeri, wajib meregistrasikan IMEI-nya ke Bea Cukai agar bisa menggunakan kartu SIM Indonesia. Maksimal HKT yang didaftarkan IMEI-nya adalah 2 unit untuk tiap orang atau penumpang. Jika lebih, maka akan terkena aturan larangan dan pembatasan. Cara daftar IMEI di Bea Cukai gampang banget. Jika kalian turun di Bandara YIA, kalian dapat mengisi formulir di mobile Bea Cukai atau website beacukai.go.id. Lalu pilih menu registrasi IMEI. Kalau sudah diisi, maka penumpang akan mendapatkan barcode. Barcode tersebut jangan lupa ditunjukkan kepada petugas Bea Cukai di bandara waktu sampai di Indonesia. Jika kalian registrasi IMEI saat tiba di bandara kedatangan, maka kalian akan mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD sesuai ketentuan barang bawaan penumpang. Jika sudah keluar dari bandara kedatangan, fasilitas tersebut sudah tidak berlaku. Namun, kalian masih bisa meregistrasikan IMEI HP kamu ke kantor Bea Cukai terdekat maksimal 60 hari sejak tanggal kedatangan. Jangan lupa registrasikan IMEI HP kamu ya, biar gak keblokir.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku Aman, ada LPS.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

101 RRI Samarinda mengakhiri jumpa. Fira Amelia telah temani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setelah ini akan bergantian dengan rekan siar Deddy Purnama akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Baik, pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 175 produk, layanan dan fitur PFL telah menerapkan penilaian mandiri atau self-assessment. Hal ini sebagai kepatuhan platform digital terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Menteri Komdigi Muti Hafid mengungkapkan, hingga 9 Juni 2026, 175 PFL telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi. Selanjutnya Kemkomdigi akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk 175 PFL yang dinaungi oleh 64 penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Sejumlah platform raksasa yang telah melaporkan hasil self-assessment itu diantaranya Netflix, Game Player Unknown, Battleground atau PUBG, hingga e-commerce Shopee. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan platform terhadap PP Tunas yang resmi diberlakukan pada akhir Maret lalu. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 01.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan, hingga 10 Juni 2026, program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.671 pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

0: izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Demand pull inflation atau

membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum Pak RT.
7: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
6: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
7: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
6: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
7: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
6: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
7: Iya sama-sama Pak Aga.
6: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
9: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
10: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek, Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
9: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
11: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
10: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
11: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
10: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
11: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
9: Benar itu, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
12: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
10: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
13: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah melalui Danantara tengah melakukan penataan BUMN. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien. Chief Operating Officer COO Danantara Doni Oskaria memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan perampingan BUMN dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Yang mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga 50 triliun rupiah per tahun. Pasalnya Danantara menemukan praktik transaksi berlapis, ya ini antara induk perusahaan anak usaha hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan inefisiensi besar. Salah satu contoh yang disebutkan adalah penggabungan PT Pertamina Patraniaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping, Mordoni. Merger tersebut dilakukan karena ketiga perusahaan berada dalam rantai bisnis yang saling terkait. Hasilnya, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan. Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu. Menurut Doni, apabila seluruh proses streamlining selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar 50 triliun rupiah tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi. Pendengar, informasi ini kami kutip

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa yang nerima uang? Yang nerima uang saya siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu? Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu? Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatud Arain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada hari apa buat atau bagaimana?
18: Tanggal 28 Mei.
17: Masih harus sampai sana?
18: Bukan. Dia mau dikasih ke Uji.
17: Dari
18: Indonesia juga sakit, cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Ada apa? Ada apa?
20: Unta.
21: Unta. Untuk siapa?
20: Untuk cucu.
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa,
23: mengeluarkan usaha bagaimana?
22: Sama kan?
23: Kuat di beliau.
22: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Mengajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
23: dibadalkan.
22: Lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya lancar,
22: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi macam

0: Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
2: To be honest, I don't get that nervous.
3: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
1: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
3: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan

0: test and to compete with big teams.
1: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro TV RRI terus mengudara.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami sajikan untuk Anda umat Nasrani dimanapun Anda berada, akan hadir mimbar agama Kristen dengan topik pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bersama Bapak Markus. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Pendeta Markus. Di kesempatan hari ini saya sebagai hamba Tuhan akan membawa kita dalam satu perenungan kebenaran firman Tuhan kesempatan hari ini dengan satu tema kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4, yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa Sorgawi, Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki alam semesta ini, dan Allah yang memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Bahwa matamu selalu mengawas hidup kami dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah tertidur dan terlelap, karena penjaga Israel itu tidak akan pernah terlelap dan tertidur. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami, untuk kami semakin hari semakin mengerti. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan tema pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepadanya, "Ibu, tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Bapak ibu saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada, dengan tema pertolongan Tuhan tepat pada waktunya tadi, ada dua hal penting yang kita mau lihat daripada rentetan ayat ini. Mengapa orang-orang ini tadi begitu susah dan begitu sulit dalam hal ekonomi? Ekonomi sering kadang-kadang menjadi pemicu yang pertama keretakan rumah tangga, keretakan pasangan, keretakan hubungan anak dan bapa dan ibu, keretakan hubungan dengan saudara. Sering kadang-kadang pemicunya oleh karena faktor ekonomi, makan dan minum. Saudara, makanya hari ini kalau kita melihat berapa banyak kitab-kitab yang menulis tentang betapa makan dan minum itu menjadi sumber, menjadi kebutuhan primer, yang kebutuhan utama dalam hidup kita, kebutuhan-kebutuhan ini menjadi penopang bagi hidup semua orang. Apabila kebutuhan itu tidak tercukupi, konflik mungkin akan terjadi, apalagi kekurangan yang begitu panjang. Inilah yang terjadi kepada seorang janda ini tadi. Dia mengadu perihalnya berhutang setelah suaminya meninggal dan mati. Dia punya dua anak dan setelah itu penagih hutang kedua anaknya akan menjadi budaknya. Permasalahan ekonomi sering kadang-kadang membuat orang kalap mata. Sering kadang-kadang orang membunuh orang lain, menyiksa orang lain, bahkan mencuri, melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan kejahatan. Apa yang membuat seorang abdi Allah ini tadiba pada waktu Elisa mendengar keluhan seorang janda, hambamu ini tidak punya apa-apa lagi, suamiku sudah mati, seorang hamba Allah itu, dan anakku akan mendapatkan bagian daripada itu, akan jadi budak. Di ayat kedua jawabannya, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Pengharapannya apabila pada waktu dia berkata masih ada minyak dalam buli-buli tapi tidak banyak. Itu pengharapan Bapak Ibu. Sering kadang-kadang kita berharap mungkin masih ada pengharapan bagi kita. Masih ada pekerjaan yang mungkin gak besar penghasilannya. Mungkin makan minum kita bisa terbackup, mungkin kerja bisa kurang. Tetapi sering kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita uang banyak, kita sering kadang-kadang tidak mengerem apa yang kita keluarkan. Pada waktu uang kita sedikit, kadang-kadang kita enggak bersyukur bahwa itu tidak akan cukup. Karena kecukupan itu relatif, karena kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Makanya kalau kita hari ini beranggap bahwa kita mau lebih daripada hari ini, lebih bahkan berikutnya lain sebagainya, Tuhan beri lebih kepada kita, tetapi sering kadang-kadang faktor lebih, faktor banyak itu ada relatif. Nah ini yang terjadi, tetapi di ayat ini dikatakan, aku tidak punya minyak, aku tidak punya apa-apa, tetapi sedikit minyak dalam buli-buli berisi minyak, dan pergilah minta, dikatakan ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa agak memaksa orang ini supaya dia menyiapkan tempayan atau bejana-bejana yang disiapkan untuk menampung minyak. Dan jangan terlalu sedikit. Kenapa dia perlu melibatkan orang lain? Dia perlu memberkati orang lain. Makanya mintalah sama tetanggamu, orang-orang sekitarmu, dan pada waktu engkau minta jangan terlalu sedikit. Karena saya percaya bahwa janda ini tidak punya banyak, mungkin dia punya cuma satu atau dua. Makanya disuruh mintalah jangan terlalu sedikit kepada tetangga-tetanggamu. Melibatkan orang lain. Jadi pekerjaan Tuhan harus melibatkan orang lain. Harus ada orang lain. Harus ada orang-orang yang bersama dengan kita. Apapun yang kita buat harus melibatkan orang lain. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalamnya, segala bejana manapun yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi pada waktu dia menutup pintu itu, dia, saya percaya, mengkomunikasinya dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, masuklah kepada rumahmu, kepada kamarmu, dan berdoalah kepadaku, karena Bapamu yang di surga akan memberikan jawaban kepadamu tentang doa-doamu. Jadi penggenapan firman Tuhan pada waktu dia sesak, pada waktu dia punya apa-apa, pada waktu dia punya makan, tidak punya minum, pada waktu dia miskin, dia berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, menutup pintunya bersama dengan anak-anaknya untuk berdoa, memanjatkan doanya kepada Tuhan. Pada waktu mereka terus menuang dan terus menuang, minyak itu di dalam buli-buli, dan berhentilah pada waktu dikatakan ibunya bilang, berilah kan kebejana itu kepadaku lagi, dan anak-anaknya bilang, sudah tidak ada lagi bejana, makanya berhentilah minyak itu mengalir. Berkat Allah akan berhenti kepada kita pada waktu kita berhenti berdoa. Berkat Allah itu akan berhenti kepada kita pada waktu kita tidak lagi meminta kepada Dia. Berkat Allah itu akan berhenti pada waktu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Jadi melibatkan Tuhan itu dalam hidup kita itu adalah penting dalam hidup kita. Jangan pernah kita berkata bahwa kita sanggup untuk melakukan apapun. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang lebih hebat daripada hari-hari kemarin. Ingat baik-baik bahwa hidup Bapak Ibu dan saya adalah orang yang percaya pada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Berharaplah kepada Dia, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan itu adalah Tuhan yang hidup. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh. Hidup Bapak Ibu dan saya bergantung kepada Tuhan. Hidup Bapak Ibu dan saya bergantung kepada Dia. Tergantung kita meminta, dimanapun kita berada. Makanya pada waktu berkata, tidak ada lagi buli-buli, berhentilah minyak itu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, katanya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah buli-buli lagi, makanya tidak ada lagi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, menarik sekali ayat terakhir. Setelah dia berhenti minyak mengalir, firman Allah datang kepada Elisa, menyuruh supaya perempuan itu menjual apapun yang sudah dia dapat, dan bayarlah hutang daripada apa yang dia sudah utang kepada orang lain. Bapak ibu saudara yang kali Tuhan, dimanapun kita berada, kita sudah dibayar hutang-hutang dosa kita oleh Tuhan. Pada waktu dia tergantung di salib dan mati di salib, dia berkata, sudah selesai. Pengampunan dosa itu bagi kita semua. Dan hari ini, dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya yakinlah setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada dia akan diberikan jawaban yang pasti. Asalkan kita, tetapkah kita beriman kepada Tuhan? Tetaplah kita mengandalkan Tuhan? Tetapkah kita berharap penuh kepada dia? Ataukah hari ini kita berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya, sehingga hari ini saya mengalami kemalangan, kemiskinan, mungkin yang lebih patah lagi, kita sudah tidak lagi setia kepada Tuhan untuk mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, makanya hidup kita hari ini, seorang janda tadi tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, oleh karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mengerti kehendaknya. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kekayaan dan kehormatan. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh, kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, berharaplah kepada dia. Karena Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Jangan pernah kita berhenti beribadah. Jangan pernah kita berhenti mungkin membaca kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena bagian daripada hidup kita hanya berdoa. Untuk itu minta kepada Tuhan, apapun yang Bapak Ibu hari ini sedang gumuli, nah, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Jangan sampai kita tidak berdoa. Jangan sampai kita tidak meminta kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak berharap kepada dia. Jadi kalau Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, yakinlah Bapak Ibu akan menikmati berkat-berkat Allah yang melimpah. Bahwa pada waktu kita membaca daripada perenungan tadi, Bapak Ibu Saudara kita diingatkan betapa Tuhan akan peduli kepada Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu hari ini mengalami apapun masalah di hidup kita, datanglah, menangislah, berdoalah, merataplah kepada dia. Karena hanya ratapan dan tangis yang membuat Bapak Ibu akan diberikan kepastian hidup yang jawaban doa. Itu tetap berharap kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita sedang tiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di kesempatan hari ini, berkati renungan firmanmu yang sudah kami dengar hari ini Bapa, agar firmanmu hari ini menguatkan kami, membukakan setiap pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya pasrah memohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
1: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
1: Coba.
0: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Lintas Informasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital. Terlebih lagi, hal ini diungkapkannya dalam penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kalangan mahasiswa. Yang mengatakan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Menkomdigi mengatakan penyampaian aspirasi yang damai membuat pesan disampaikan akan lebih jelas dan mudah diterima publik. Karena itu Menkomdigi mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum. Selain itu Mutia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar, informasi untuk Anda. Ini kali ini dari mancanegara, pendengar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa negosiasi perdamaian di Timur Tengah masih terus berlangsung. Pernyataan itu disampaikan di tengah kembali memanasnya konflik setelah Israel dan Iran saling melancarkan serangan sejak gencatan senjata April lalu. Melansir dari CNBC, pada Jumat 12 Juni 2026, Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran sama-sama menginginkan gencatan senjata segera. Ia juga menegaskan bahwa perundingan menuju kesepakatan dalam damai final masih berlangsung. Sementara itu, blokade terhadap Iran akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan akhir. Pernyataan tersebut disampaikan setelah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Reuters melaporkan Iran telah mengumumkan berakhirnya operasi militernya terhadap Israel. Namun, Iran memperingatkan akan melancarkan serangan yang lebih besar apabila Israel terus melakukan serangan di Lebanon. Sebelumnya Israel menyatakan Iran menembakkan rudal ke wilayahnya pada Minggu, sehingga sistem pertahanan udara diaktifkan untuk mencegat ancaman. Sebagai respon, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan telah melaksanakan serangan besar terhadap sistem pertahanan strategis Iran. IDF kemudian menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran di wilayah barat dan tengah negara tersebut. Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa Trump telah menerima laporan mengenai kembali pecahnya pertempuran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menuduh Amerika Serikat melancarkan gencatan senjata melalui blokade laut dan kebijakan terkait Lebanon. Ia memperingatkan bahwa pangkalan serta aset Amerika Serikat di kawasan dapat menjadi target yang sah. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa gencatan senjata hanya berlaku apabila penghentian konflik terjadi di seluruh front. Iran menyebut operasi militernya sebagai peringatan dan menegaskan bahwa respon yang lebih luas akan dilakukan jika serangan kembali terjadi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Kadang aku capek banget, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
5: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan

rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama pendengar di Samarinda malam ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi dari Piala Dunia pendengar, tim nasional Emiliano Martinez mendapat kabar baik jelang Piala Dunia 2026. Sang kiper telah pulih dari cedera dan siap bermain. Menurut laporan jurnalis Taisi Sport Gaston Edul, hasil pemeriksaan medis 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Martinez membaik ya. Tim medis dan staf pelatihan Argentina memberi lampu hijau dan siap bermain. Sebelumnya penjaga gawang berusia 33 tahun itu mengalami cedera retak ringan pada jari tangan. Ia absen dalam sejumlah laga pemanasan jelang turnamen. Cedera tersebut tidak memerlukan operasi dan pemulihan berjalan baik. Kondisinya sesuai rencana tim medis Argentina. Kehadirannya menjadi suntikan moral skuad Argentina National Football Team asuhan Lionel Scaloni. Mereka akan mempertahankan gelar juara dunia pada turnamen tersebut. Kiper tersebut diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mister. Argentina, pendengar, dijadwalkan menghadapi Aljazair pada laga grup C. Argentina memulai turnamen pada 16 Juni mendatang. Persiapan tim terus dimatangkan untuk laga pembuka penting. Pendengar, informasi yang kami kutip dari RRI.co.id.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nilai tukar rupiah melesat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 128 poin menjadi 17.860 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat karena dolar Amerika Serikat yang sedang tertekan dipicu oleh pernyataan Presiden Trump telah menyatakan membatalkan serangan ke Iran hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat itu mengecam Iran dengan serangan besar. Namun, klaim Trump itu ditepis oleh Teheran yang menyatakan belum membuat keputusan akhir. Iran juga masih menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas pelayaran. Di sisi lain, data inflasi Amerika Serikat yang meningkat memperkuat kekhawatiran akan kebijakan suku bunga The Fed. Data harga produsen pada bulan Mei juga naik lebih tinggi dari perkiraan. Indeks harga produsen tercatat naik 1,1% secara bulanan dan naik menjadi 6,5% secara tahunan. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya biaya energi. Revisi ke atas dari Bank Dunia itu ditopang kinerja perekonomian triwulan pertama 2026 yang sudah cukup kuat. Penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga bersamaan dengan momen Ramadan, Idul Fitri, pembayaran THR, dan akselerasi program MBG. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda sudah dibuka oleh Roni Sianturi. Pendengar, ya. Dan kami hadirkan tema untuk Anda di malam hari ini. Pelajaran hidup apa yang Anda dapatkan dari orang tua saat kecil, ya? Kalau saya, ya, dulu mendiang almarhum ayah saya juga mengingatkan, ya, kebersamaan, ya, dengan saudara-saudara itu harus selalu dijalin, ya, karena saudara kita juga ada beberapa, ya, jadi kita harus saling akur, ya, pelajaran hidupnya, ya, kemudian selalu membantu satu sama lain, ya. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, tentunya kita juga menyiapkan beberapa lagu untuk Anda. Antara lain ada Krisya Sendiri Lagi, Kecuali Kamu dari Kotak, ada Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen, Hampa dari Ari Lasso, lagu Rindu dari Kris Pati, Rosa Tegar, ya, Donita Menteri Sebuah Jawaban, Bernapas Tanpamu dari Lila, Selamat Tinggal dari Five Minutes, kemudian ada Celine Dion, ya, Water From The Moon, ya, Fantasi dari Mariah Carey. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini 0541 743 495 maupun 0541 736 566. Ada siapa, kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Mamat, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, ya.
1: Yang apa namanya, sebenarnya malam ini ada pengajian, mungkin ini teman Sabtu. Ini lampu mati, Bang Dede.
0: Jadi tidak jadi.
1: Ini banyak. Anu ikan ini yasina. Anu pingsan semuanya. Iya, saya masih, nah. Mati lampu, oksigennya kan 2. Jadi anak-anak ini pas nelpon udah 2 jam lah, iya sudah. Biasanya kan kita pindahkan ke lain, ke rumah keluarga kan, kalinya itu kan ini kucing lagi diurusin, Bang Dedi, nah.
0: Kucing lagi.
1: Ini Persia nih, 6 ekor. Aduh, hai. Anak-anaknya pindah boleh bapan. Nah, jadi kan belum dibawa lagi, mungkin minggu depan kali. Jadi lagunya Celine Dion aja dah.
0: Celine Dion.
1: Jadi temanya itu orang tua tadi lah.
0: Iya, temanya itu pelajaran hidup apa yang Bang Mamat ingat, yang Bang Mamat dapatkan dari orang tua saat masih kecil.
1: Nah, orang tua lagi nih kalau. Ya, ini kan kerja, Bang Deddy. Ingatkan itu, jangan umpet-umpet. Begadang, enggak apa-apa, Bang Deddy. Cuma yang di show itu, obat-obatan. Waktu dulu kan obat itu tahun, ya 78, itu kan kita remaja-remajanya, Bang Deddy, ya. Nah, jadi minum, jangan. Ya, kalau begadang kan biasa lah. Terus itu, apalagi ya, main judi. Pokoknya yang dilarang agama lah, Bang Deddy, ya. Sekarang kita taatin. Jadi saya tuh jauh dengan rokok aja senda kan. Artinya jauhkan dengan segalanya tuh. Nah, akhirnya sampai sekarang kan umur sudah 60 lebih ini, 67. Gak sedikit kan. Alhamdulillah sehat aja, Bang Deddy.
0: Sehat aja, ya.
1: Yang dulu-dulu mengenai umurnya itu kadang-kadang di bawah itu 50 sudah. Selama tinggal duka semua. Karena salah konsumsi, Bang Deddy. Kalau saya itu dari dulu sudah barang yang mengandung garam tinggi atau gula itu enggak, tapi sampai saat sekarang kan karena kita jaga lagi muda, ya aman sudah. Sama roh abah tuh, Bang Deddy, bayangkan aja. Makannya itu sedikit, Bang Deddy, badannya yang kurus tinggi pada mungkin 180 lebih kali itu. Tinggi, lebih tinggi lagi. Badannya bagus, atletis gitu, nah, Bang Deddy, ya. Jadi pesan-pesan orang tua itu, Bang Deddy, bisa aja ikan begadang lah, apa. Artinya jangan sampai beribut, berkelahi dengan orang ading-adingam itu kan di bawah ikam. Kita kan saudara laki-laki 8, Bang Deddy.
0: Yang akur gitu, ya.
1: Ya akur kami, enggak masalah. Nah, tapi kalau anak laki-laki ini, ya ngalih aja dah. Kadang-kadang ada yang suka berantem dengan orang. kita yang menangani, jangan turun, nggak usah. Jadi kan kita ini laki-laki, nah orang tua lagi jagai, jangan sampai turun semuanya tuh, karena laki-laki semua yang berdiri. Jadi kalau saya itu enggak, saya datangi orang itu, sudah jangan turun, nggak usah. Nah pesan orang tua kami, mama apa kan, jadi nurut. Jadi Bang Deddy, saya yang paling tua kan, jadi patuh dengan saya semuanya tuh Bang Deddy. Nah jadi sampai sekarang ini ingat pesan orang tua, apalagi kakek saya Bang Deddy. Mama tuh kalau dinasihat itu, kalau nenek tuh, nenek laki kan, belum berhenti, belum lahnya no, berjalan. Sampai Bang Deddy tuh, dan nyahu tujuan enggak dengan orang kasih kai ini, ya menyebut gitu ya. Karena itu yang melawan, jadi jadinya jangan jauhi larangannya, terus kita apalagi jangan mengambil punya orang. Karena ruah kai ini kan dulunya di anu polisi lembaga itu nah, pemasyarakatan Bang Deddy, LP. Jadi kan taunya pokoknya jangan sampai ngambil punya orang. Nah, jadi sampai sekarang Bang Deddy, ya kita namanya hak orang, hak orang. Sampai-sampai Bang Deddy saya pernah dapat uang itu 11 juta Bang Deddy, dompet. Saya kembalikan Bang Deddy, karena bukan hak kita kan. Nah itu bukan saya jujur, kadang-kadang bisa salah juga, tapi insya Allah HP ketemu, ya orangnya ada, kembalikan.
0: Iya.
1: Karena nasihat orang tua itu namanya, jadi kita jangan sampai orang tua itu dibikin malu kan punya dia. Apalagi kan orang tua sudah meninggal, kira-kira gitu. Nah, ini kucingnya Bang Deddy ini.
0: Minta makan itu.
1: Oh makan sudah tuh Bang Deddy, yang kalengan. Sudah dibelikan semua nih, tadi itu baru jadi beri makan. Ini minta keluar Bang Deddy, kalau dikeluarkan takut kena virus. Nah ini kucingnya kan pekanya. Sedang keluar ketemu kucing lain berapat, kutul kan bisa loncat Bang Deddy, kutulan kucing ini, nah itu yang ditakutin kena virus, habis bulunya nanti. Oke lah Bang Deddy ya, saya mohon yang mendengarkan, anak-anak muda dan orang tua yang punya anak seperti itu, jangan bosan-bosannya mengingatkan dengan anak, dan lagi anak itu jangan dimarahi Bang Deddy. Kita tidak memarahi jadi bisa apa dendam dengan kita, apalagi kita marahin. Kalau saya tuh dari mana, dari anu pak belajar, oh ya sudah, itu sudah jam 10, kenapa terlambat, kita jemput dia. Nah kalau sudah tuh sudah, ya sudah Bang Deddy, jangan marah-marah, kayak ngamuk marah-marah Bang Deddy, wah itu tidak boleh, kadang-kadang anak itu pasti melawan kan Bang Deddy ya. Terima kasih Bang Deddy ya buat semuanya. Siapanya diwakili oleh Ibu Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ya, suara saya agak terganggu sedikit di malam hari ini ya, karena mungkin karena cuaca mungkin juga ya, karena minum es juga ya pastinya. Ya ada siapa lagi, kita coba sapa. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Deddy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
2: sehat
0: kabar
2: Bang Deddy?
0: Ya sedikit radang nih tenggorokan.
2: Iya kak. Bisa salam-salam Bang Deddy?
0: Boleh.
2: Salam untuk semuanya aja pendengar Pro 1 RRI. Mengenai tadi pesan orang tua ya. Kata orang tua saya, disiplin, tidak boleh bohong, tidak boleh ngambil barang orang.
0: Nah itu dia.
2: Nah, jangan kelahi. Jadi kalau ada pendapat tidak sesuai, diam aja. Nanti itu jadi pertengkaran, ya kan?
0: Betul.
2: Kalau sekolah itu harus disiplin belajar buat ilmu pengetahuan mau agama. Ya. Jadi itu pesan orang tua saya Bang Deddy. Sampai saat ini ya, itu saya jamkan baik-baik sampai ke anak cucu kita nanti.
0: Iya betul.
2: Ya. Lagunya ikutan aja Bang Deddy.
0: Okay.
2: Kalau pulang hati-hati Bang Deddy.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Wira ya. Kita siapa lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam. Bu Asih, apa kabar?
3: Baik-baik aja. Lagi tidak enak body kan, Bang?
0: Iya, lagi batuk deh, lagi tenggorokan, lagi sakit juga.
3: Ya, itu kok tidak sembuh-sembuh batuknya. Semoga cepat sehat kembali. Cepat sembuh dan sehat kembali.
0: Amin.
3: Tuh. Temanya apa, Bang?
0: Ya?
3: Temanya apa?
0: Temanya tadi apa? Pelajaran hidup apa yang Bu Asih dapatkan dari orang tua saat masih kecil?
3: Oh, waktu kita masih kecil ya. Yaitu kita itu kalau ke rumahnya orang nggak boleh masuk-masuk apa ya ke kemana-mana gitulah gitu. Harus baik-baik dan nggak boleh apa ya itu ambil-ambil barang-barangnya gitu.
0: Iya.
3: Jadi ya pesan orang tua itu ya gitu, kalau kita main juga nggak boleh jahil. Gitu juga kalau punya teman harus di apa ya ditemani, kalau dia itu temennya nakal ya jangan diikuti nakalnya gitu juga.
0: Iya, benar.
3: Ya itu pokoknya harus berteman lah, jangan pilih-pilih teman. Nanti kamu pilih-pilih teman, nanti kamu di jalan di adang gitu ya kan. Jadi kita ya harus saling menghormati kalau bermain gitu. Jadi sekarang pun punya anak juga aku kasih tahu gitu. Apalagi di Balikpapan kan banyak suku ya kan.
0: Betul, beragam suku gitu ya.
3: Iya, banyak suku. Kalau kita beda-beda nih, nanti anakku salah-salah di luar di adang ya kan.
0: Benar.
3: Jadi ya tak suruh nemen nih, sudah temen itu semuanya sama, tapi jangan ngikuti sifatnya, biar aja dia nakal tapi kamu temenin juga. Nanti kamu gak ditemenin, nanti di jalan kamu di adang malah cari masalah ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu anakku ya aman-aman aja sampai punya anak itu.
0: Oh, alhamdulillah ya.
3: Namanya kita itu hanya ngasih nasihat saja ya kan. Yang apa yang kita dipelajari, yang kita peseni orang tua, jadi kita ya harus meseni sama anak juga ya kan.
0: Benar.
3: Sama Rinda hujan kah?
0: Sama Rinda, alhamdulillah.
3: Tadi pagi sini hujan, subuh mau subuh terus sama itu mau maghrib juga hujan.
0: Oh, sama di sini juga hujan sebenarnya. Pagi tadi tapi.
3: Ya, yang penting biarpun hujan aman-aman ya, Bang.
0: Benar.
3: Ya. Sempat mati lampu.
0: Oh iya.
3: Mau Jumatan itu. Sekitar jam berapa ya, jam setengah 12 mati lampu. Kupirai lampu nih ibu yang mati, enggak tahunya semuanya, tapi sebentar aja nya setengah jam. Jadi waktu Jumatan sudah nyala semuanya. Ya, okay. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya banyak nih, ada Seventeen, ada Ari Lasso, ada Chris Patih, ada Raffi Ahmad.
3: Seventeennya apa?
0: Seventeennya apa nih? Jaga selalu hatimu.
3: Ya sudah, Seventeen aja.
0: Oke, baiklah.
3: Salamnya buat Bang Mama sama Bu siapa itu? Wira tadi.
0: Bu Wira.
3: Ya, malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, mampu istirahat, dan buat semuanya yang lagi dengarkan dan lagi mau request di Pro RR sama Rinda. Malam semuanya sehat semuanya buat Mbak Gedi. Cepat sembuh, sehat kembali.
0: Amin.
3: Tetap semangat, lancar dan sukses.
0: Amin. Tugasnya. Iya, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Asih. Kita nanti akan lanjutkan kembali. Kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Ada ada Water from the Moon dari Celine Dion dan juga Jaga Selawatimu dari Seventeen. Selamat mendengarkan.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kau jaga selalu hatimu. Tadi katanya Seventeen ya. Memang hati harus dijaga ya. Jangan sampai iri, jangan sampai dengki gitu ya. Itu penting ya. Karena ya kita ini namanya manusia ya. Kadang hilaf ya. Kadang kita berprasangka buruk dengan orang lain gitu ya. Baik, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi. Ada siapa? Kita coba sapa ya di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Sehat selalu Bang Deddy. Pesan orang tuanya Bang Deddy sama seperti pesan orang tua saya. Makanya saya selalu berusaha kumpul bersama adik-adik di rumah besar di Tenggarong. Ada juga pesan orang tua, kalau ada tamu datang ke rumah sekalipun kita gak kenal, usahakan dikasih makan dan minum. Banyak sih Bang pesan orang tua, intinya dimanapun berada selalu menjadi orang baik dan rendah hati. Lagunya dari Kotak, tolong putarkan Bang ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini yang saya suka nih, sekalipun kita tidak kenal, usahakan kasih makan dan minum ya. Karena ini membuka pintu rezeki kita juga ya. Yang penting kita ikhlas memberikan gitu ya. Nanti deh saya kapan-kapan main ya ke rumahnya Ibu Dava ya. Siapa tahu saya disuguhi apa gitu ya. Kita coba siapa? Ada siapa di malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Yuk, Ruang Rindu. Viola, apa kabar?
1: Ruang Rindu, memori lewat aku.
0: Nah, itu dia.
1: Apa kabar, Abang Deddy?
0: Baik, alhamdulillah. Anda ada baik sih. Ini lagi batuk, lagi sakit tenggorokan.
1: Oh, lagi sakit.
0: Iya. Biasalah, musim-musim.
1: Semoga cepat pulih ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Halo?
1: Hening dan cipta nih.
0: Iya, kenapa kok tiba-tiba hening? Kalau Vio gimana nih? Pesan orang tua Vio waktu Vio kecil.
1: Pesan orang tua waktu kecil. Apa ya?
0: Apa yo? Masa?
1: Tadi ingetin. Kalau mau makan sebelum tidur atau bangun tidur, berdoa, selalu bersyukur, itu aja sih hal-hal seperti terbawa sampai hari ini. Iya kan? Jadi apapun yang dia lakukan harus tetap bersyukur.
0: Iya, bersyukur.
1: Terus waktu kecil juga sering kalau ada berantem sama cece atau sama koko, nggak boleh, mulutnya harus dijaga, nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi terlatih sampai detik ini juga nggak berani untuk ngomong agak kasar gitu. Banyak hal-hal dari kecil sih yang terbawa sampai sekarang, dan alhamdulillahnya karena orang tua selalu mengingatkan hal-hal yang baik kan, hal-hal yang positif kan. Apalagi my parents, orang tua Pio jarang banget marah kan. Jadi jadi ya apa, kebawalah sama kita. Jadi takut aja kalau ngeliat orang marah-marah gitu. Gitu. Tapi untuk kalau keluar rumah dulu ya, ingat banget sering ini ngajarin sama Vio, sama Koko Vio, Cece Vio, itu kadang ngajarin yang ini berbagi seperti ini. Jadi orang tua selalu memperlihatkan contoh dan perilaku yang bagi kita sih ke bawah sampai sekarang.
0: Nah, itu dia. Betul. Karena orang tua kita tuh panutan pertama kita yang ada di dunia ini.
1: Iya,
0: yang
1: tercermin. Kitanya.
0: Betul.
1: Iya. Jadi apapun yang kita pelajarin dulu ya kan terbawa sampai sekarang. Memori kita itu terbawa sampai sekarang. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget.
0: Vio?
1: Iya.
0: Lagu apa yang ingin dirimu dengar malam hari ini?
1: Ada listnya atau bisa bebas ya, Pak?
0: Ada listnya. Hingga Ujung Dunia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
1: Hingga Ujung Dunia aja.
0: Langsung pilih ya. Yang pertama saya sebut langsung dipilih.
1: Nggak, kasihan Bang Depnya kalau banyak ngomong.
0: Ya itu, saya nggak banyak ngomong malam hari ini. Tapi harus ngomong. Nanti saya makan gaji buta kalau nggak ngomong.
1: Benar, namanya nonser ya, harus ngomong.
0: Itulah suka dukanya kalau penyiar nih.
1: Ya, harus profesional. Oke.
0: Iya.
1: Iya. Selamat terus.
0: Oke, baiklah.
1: Air putih kali ya.
0: Oh, ini standby air putih ini.
1: Apanya minum yang banyak. Harus istirahat sih.
0: Iya, benar.
1: Paling penting itu harus istirahat ya.
0: Iya.
1: Ya, biar cepat pulih ya.
0: Iya, makasih banyak.
1: Oke. Okay. Buat okay. Semuanya aja. Selamat istirahat semua.
0: Siap, siap.
1: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Viola tak berdawa ya. Memang tak berdawa ya. Namanya juga Viola. Kalau berdawa itu Biola ya. Iya. Oke, ada siapa kita coba sapa? Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bang Nini.
0: Waalaikumsalam. Sadu betul suaranya, ada suara jangkrik.
2: Iya itu, enggak tahu di luar itu. Banyak jangkrik-jangkrik lah, kodok lah, cicak lah.
0: Nah itu hening, enak suaranya untuk istirahat tidur gitu.
2: Iya.
0: Menenangkan.
2: Iya itu aja, teman di sini nggak ada siapa-siapa Bang Didi.
0: Ya nggak apa-apa, hanya bagus untuk merenung gitu.
2: Hanya hewan-hewan lah
0: yang teman menemani gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau Wayu gimana Wayu? Nasihat orang tua yang Wayu ingat waktu masih kecil.
2: Nasihat orang tua ya. Nasihat orang tua sih, iya banyak sih Bang Dedi. Ada yang lupa sudah, ada yang masih diingat juga. Dulu itu waktu SD diingatkan supaya kalau jemur pakaian itu diusahakan untuk diangkat kalau sudah malam. Walaupun dia masih baal-baal, angkat aja. Karena kita gak pernah tahu hujan turunnya kapan di malam hari. Takutnya besok mau dipakai, malah hujan malamnya basah paginya. Itu selalu diingatkan waktu masa-masa kecil itu, supaya diambil jemurannya. Kalau sudah malam, karena takut diambil orang juga. Rawan orang mah apa aja dicuri mandiri ya. Itu tabung gas ataupun yang lain-lainnya lah, itu bisa aja dicuri.
0: Iya betul.
2: Dia harus jaga-jaga. Jadi itu yang diingatkan sama ibu sih dulu, yang selalu mengingatkan kayak gitu. Dan diingatkan juga kalau makan itu usahakan berjamaah dan nggak boleh ada yang ketinggalan. Kalau masak pun ya harus sama-sama masaknya gitu. Walaupun nggak bisa masak ya setidaknya nolong apa kayak ngambilin apa kayak gitu kan. Ya harus berkontribusi dalam memasak. Jadi makannya juga enak gitu, makannya bareng-bareng, masaknya bareng-bareng gitu, kenyangnya bareng-bareng juga. Supaya nanti kalau misalnya makannya enggak pincang gitu, misalnya ada yang makan, ada yang belum, takutnya nanti ada yang kebagian, ada yang enggak gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi harus sama rata.
0: Oke.
2: Itu sih yang selalu diingatkan orang tua itu, yang saya ingat Bang Dida.
0: Oke.
2: Ini saya mau tidur Bang Dida.
0: Mau tidur?
2: Karena mau bangun lagi kan nanti kan.
0: Nonton bola?
2: Iya. Ada Kanada nanti.
0: Iya, tuan rumah ya.
2: Iya.
0: Lagunya mau lagu apa nih?
2: Ada lagunya. Ada. Tadi aku dengar ada Ari Lasso.
0: Ari Lasso ada.
2: Iya.
0: Hampa. Oke.
2: Okay. Sama ini Hampa juga di sini.
0: Hampa.
2: Enggak ada siapa-siapa.
0: Enggak lah, kan ada Pro 1.
2: Oh iya betul. Iya, untuk Bang Dedinya. Bang Dedi lagi enggak fit ini ya?
0: Iya, lagi ya biasalah.
2: Sama Bang Dedi, waktu itu aku juga kayak gitu juga, ya ngomong juga malas rasanya. Tapi kalau ada yang ngajak ngomong ya terpaksa kita harus profesional gitu ya. Untuk ngobrol juga sama mereka, takutnya enggak enak nanti kalau enggak beladinya. Untuk Bang Dedinya selamat bertugas saja, sehat selalu. Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Wahyu. Kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda hingga ujung dunia dari Raffi Ahmad dan Nagita. Nanti akan hadir Hampa dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Sekarang, stop berjudi.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah, memori lewat lagu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samendra, silakan untuk Anda yang ingin kembali berpartisipasi 0541-743-495, 0541-736-566 ya. Kita coba sapa, ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang, dari Rahmat di Samarinda. Bang, saya mau dengar lagunya Krisya tadi yang Abang sebutkan. Tolong diputar ya Bang. Kalau saya mengingat pesan orang tua itu, jangan lupa ibadah dan selalu tebarkan kebaikan untuk kita sesama manusia. Oh iya Bang Deddy, kalau pulang hati-hati. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rahmat ya di Samarinda. Kita coba baca WhatsApp lagi ya yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Saya ingat dulu kata almarhum ibu saya, harus segera segera mendekatkan diri kepada Allah dan minta maaf kalau kita berbuat kesalahan di dunia ini, dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Bang Deddy, saya mau request lagu tadi ada Mariah Carey ya. Saya minta tolong diputarkan itu untuk menemani saya di malam hari ini. Terima kasih Bang Deddy. Terima kasih ya. Ada penelpon lagi, kita coba sapa di malam hari ini by WhatsApp juga ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Deddy.
0: Iya, selamat malam. Oh, Bang Irfan.
1: Kenalah suara saya Bang Deddy.
0: Kenapa?
1: Kenalah suara saya.
0: Suaranya sekecil Bang Irfan. Di kerjaan apa di rumah ini?
1: Lama gak ketemu sama Bang Deddy.
0: Iya, ngapain aja?
1: Sibuk Bang Deddy.
0: Sibuk apa nih? Kenapa?
1: Urus anak.
0: Urus
1: anak Bang, mau ulangan aja
0: ujian. Oh, mau ulangan. Mau ujian. Sudah selesai kan ujian ini?
1: Hah?
0: Sudah selesai kan ujian?
1: Ujian di rumah.
0: Oh iya.
1: Halo. Di rumah, halo.
0: Iya, di rumah.
1: Nah, ini nanti no, saya nonton bola juga nih sambil.
0: Iya, Kanada ya. Kanada lawan ini ya.
1: Kanada sama apa namanya, lupa kayak itu. Sama nanti. Apa temanya Bang Deddy?
0: Temanya adalah apa yang Bang Irfan ingat pelajaran hidup yang didapatkan dari orang tua saat masih kecil. Apa nih?
1: Kalau saya ingat tuh orang tua baik betul sama saya Bang Deddy.
0: Iyalah, mana ada orang tua yang jahat.
1: Dia tuh apa-apa itu rutin.
0: Nah.
1: Tapi itu rutin ya
0: kan.
1: Canggung udah apa gitu. Jadi udah saya besar gini ya, saya tuh saya balas dengan kebaikan orang tua gitu.
0: Betul, harus dibalas dong.
1: Iya itu. Nah, makanya itu anak saya ini kan saya urusin itu. Turuti juga apa yang dimauinnya. Nanti kalau sudah dewasa nah kayak yang balas saya juga tuh nanti.
0: Iya.
1: Gitu Bang. Halo.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Ya sudah, lagunya apa Bang Deddy?
0: Lagunya masih ada Chris Patih, masih ada Rosa, masih ada Lila, masih ada Donita. Gimana?
1: Yang nomor satu
0: Chris Patih.
1: Iya itu aja.
0: Lagu Rindu.
1: Bang Deddy sakit ya?
0: Iya, lagi gak enak nih tenggorokan.
1: Oh. Ya itu, ya pelan-pelan aja suaranya Bang Deddy.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: jadi siap.
1: Pamit dulu.
0: Siap. Makasih Bang Irfan. Ada lagi yang ingin bergabung? Tadi sudah kerang-kering teleponnya ya. Enggak sempat saya pencet kemudian mati gitu ya. Boleh ditelepon lagi silakan. 0541743495 0541736566. atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976, ya. Oke, ada lagi penelpon, kita coba sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dengan siapa?
2: Sama Devi, Bang, di Indopis.
0: Oh, Devi di Indopis. Apa kabar Devi yang ada di Indopis?
2: Oh, di sini kabarnya lagi dingin-dingin.
0: Dingin-dingin kenapa? Anu, hujan?
2: Kan cuacanya kan dingin, Bang.
0: Oh iya, betul.
2: Ya, Bang Deddy lagi ganteng ya.
0: Lagi apa?
2: Ganteng, gangguan tenggorokan.
0: Oh iya.
2: Udah cepet sembuh lah, Bang, ya.
0: Amin.
2: Nah, udah cepet sehat. Terus suaranya tapi masih merdu aja kok suaranya.
0: Oh, merdu.
2: Iya.
0: Enggak lah. Gak bisa berbicara panjang tadi batuk. Nanti berbicara panjang batuk gitu.
2: Oh ya sudah.
0: Makanya patah-patah bicaranya.
2: Gak usah panjang-panjang gitu ngobrolnya ya. Ada terus lagu yang Rosa tuh, Bang, apa judulnya?
0: Rosa Tegar.
2: Ya itu aja, Bang, ya lagunya ya.
0: Oke, okay.
2: Ya kasihan nanti Abang batuk-batuk.
0: Enggak juga.
2: Buat semuanya aja.
0: Santai aja ya.
2: Yang lagi dengerin Bang Deddy siaran. Depannya selamat bobo semuanya.
0: Oke,
2: okay. Mimpi indah. Juga buat bang Sepo Koko juga ya lagi dengerin nih dia ya. Selalu sehat dan bahagia.
0: Oke,
2: okay. Spesial gantengnya buat Abang ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Hati-hati.
0: Amin.
2: Pulangnya, Bang, ya.
0: Yuk.
2: Ya, makasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Devi di daerah Indovis ya. Oke lah, kalau begitu kita putarkan dulu dua lagu kembali untuk Anda. Ada Sendiri Lagi dari Chrisye, nanti juga akan hadir. Fantasi dari Mariah Carey. Selamat mendengarkan.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tali gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja menyebabkan

saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempurannya tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah kemenangan berada di sisi kita. Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.
1: Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Suara saya makin hilang ya pendengar ya. Anda bisa bergabung berpartisipasi kembali di 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ya silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini ya. Cuaca Kota Samarinda ya cukup cerah untuk malam hari ini. Ya untuk Anda yang mungkin sudah menyiapkan jadwal akhir pekan ya, semoga akhir pekan nanti tidak hujan ya. Cuaca juga mendukung Anda untuk menikmati suasana hari libur ya. Jangan lupa untuk Anda yang mungkin sedang bersiap untuk pergi tidur ya. Cek kembali ya. Pintu rumahnya kunci ya, jendela, kemudian kompor ya, apalagi untuk Anda yang suka masak kalau malam gitu ya. Kita coba sapa dulu, ada yang ingin bergabung berpartisipasi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Deddy.
1: Wah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bang Saipul, belum ada agenda mancing berarti ini ya?
2: Belum, besok malam masih kopdar.
1: Oh, kopdar, kopdar sama siapa?
2: Ya kopdaran, grup mancing.
1: Oh, malam besok, baru rencana nanti ya? Baru buat planningnya gitu ya?
2: Planningnya, rencananya kan di bulan 7 nanti. Sama nonton apa, anniversary.
1: Anniversary komunitasnya ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Yang ke-10.
1: Wih, lama juga itu.
2: Nah, kalau yang untuk nama fan itu 10 tahun, kalau nama yang lama KMMS itu sudah 14 tahun.
1: Oh.
2: Karena dibagi dua.
1: Rekor terberat angkat berapa kilo?
2: Kalau saya sih pernah 1,7 aja. Rekornya itu.
1: Ikan apa itu? 1,7.
2: Gabus.
1: Oh, gabus. Oh, berarti anu ya. Pemancing rakwa nih ya.
2: Di Empang.
1: Pemancing Empang. 1 kilo, wah itu selangan, itu selangan orang dewasa itu berarti
2: besar. Tengah mati juga itu menarik atas ya.
1: Nah itu
2: kalau teman abang yang ketuanya si Ferry pernah dia 2,1.
1: Wah itu lebih besar lagi berarti.
2: Iya, langsung dikasihkan capek, tolong video kan, tolong video kan. Jadi ramai kalau begitu dapat. Lagunya apalagi Bang Deddy, masih sempat kah?
1: Masih.
2: Manca apa ya Bang Deddy?
1: Mancanya Wah, tinggal satu mancanya ini. Oh, ada dua. I Just Can't Let Go dari Ambrosia dan juga Water of Marsh Baisa. Pasti enggak pernah dengar ini lagunya nih.
2: Enggak pernah dengar itu yang pertama aja deh.
1: I Just Can't Let Go Ambrosia. Iya, oke. Okay. Baiklah. Nah,
2: ini juga disorong-sorong orang terus masuk. Ini untuk semua yang lagi dengarkan Pro 1 ya, salam bahagia sejahtera semuanya yang sudah gabungan dari awal sampai akhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian untuk baby sayang juga yang sudah gabungan. Gak ada di telinga orangnya ini.
1: Oh gitu. Iya, tadi barusan gabung tadi.
2: Iya. Ya, terus semoga selalu sehat aja ya. Untuk Bang Dedinya, selamat tugas, kalau pulang hati-hati Bang.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Saiful Koko ya, sudah bergabung di malam hari ini. Ya, nampaknya kita harus akhiri untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Semoga apa yang lagu yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda di suasana malam hari ini, menemani Anda saat Anda mungkin sedang beraktivitas atau melewati malam Anda ya. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan sekali lagi dapat menghibur Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi ya. Jangan lupa ya, cek kembali semuanya sebelum Anda tidur ya, pintu, jendela, kendaraan Anda, kemudian keran air yang mungkin ya, alat listrik yang tidak digunakan, charger mungkin dicabut saja kalau memang tidak digunakan ya, lampu mungkin ya. Dan akhirnya saya Didi Purnama, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.

0: Inspirasi hari ini.
1: Saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Demikian halnya dalam melakukan kebaikan. Kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Namun saat melakukan keburukan, tidak pernah ada kebaikan bersamanya. Jangan bosan berbuat baik, meski kadang tidak sempurna. Manusia sempurna justru karena memiliki kekurangan di samping kelebihan dan kelemahan selain kekuatannya. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang maha sempurna. Manusia hanya dituntut untuk belajar, berusaha, dan tidak berputus asa. Semoga kita bisa menghargai hidup yang Allah berikan dengan kebaikan yang tidak pernah berhenti hingga menghadap Tuhan yang maha pengasih.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian siaran Pro 1 RS Samarinda edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina yang akan berlangsung dari Stadion Toronto, Kanada. Baik pendengar, tetap bersama kami.
1: Melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3

Hukum Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar, ya,
2: Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang jalan kaki, gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu, itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Yang pakai mobil itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak barbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Sebetulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya,
2: bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa yang luhur,
0: ya,
2: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
0: Yeah.
2: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap.
0: Yeah.
2: Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu Bung Dodi.
0: Secara fundamental kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan tentu.
0: Ini menarik sekali, dalam sekali ini, artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis, betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah, dengan prinsip ya ingalso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja, dari sisi rakyat gitu, tentu saja kita juga harus berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi, bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, okay, menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
2: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia ini, Pak Setio?
2: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-halnya begitu, Mas.
0: Ini kalau saya simpulkan,
2: dengan hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun, Mas Dedi. Ya hal-hal begitulah, Mas Dedi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu, Pak ya, di situ.
2: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
2: Betul, Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasinya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
2: Ya tentu saja, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan, Mas Dedi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan lakukan yang cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
3: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
3: Narasumber
0: Pak Satyo Hadjar Dewantoro.
3: Iya. Selamat malam.
0: Silakan Pak Dasrun.
3: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.

0: bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah, gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang, mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita katakan rusak alam, tidak disentuh hukum, ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Budi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Begitu. Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih, Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Iya, selamat malam. Iya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Iya.
2: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
2: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh, ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan, ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter, ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah, ya, yang itu disebut dengan hikmah, lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah, lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi, teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada apa namanya disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Baik.
2: Sehingga baik.
1: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
2: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan, ya, baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan apa namanya suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak, ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap, ya, artinya Pancasila dalam dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih, ya, artinya memang terbukti sangat konsisten, ya, bisa menjadi sulu, ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat, gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai

0: jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Baik. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tak Yang Menace, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Di Makassar, Bu Wiwi.
0: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
2: Selamat malam. Sehat selalu, Om Budi sama Pak Setio.
1: Iya, iya.
2: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya, Bu ya?
2: Iya, sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus, Bu. Semangat
2: terima
1: terus,
2: kasih.
1: Bu.
2: Ini. Amin. Iya. Ini Pak Dasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
2: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang.
1: Baik.
2: Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemar IPA mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban, ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain, ya. Nah makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa ya saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali tentu di bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azza, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini T4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi T4 Pak, untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu. Itu Pak pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak T4 ini Pak, untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi T4 Pak.
1: Baik. Ya,
3: begitu aja Pak ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat
4: malam.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya apa kita fit
1: ya,
4: RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Siong ya. Itu sangat membanggakan sekali. Karena apa, kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan, itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Ya.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi biar kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian dari saya, terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Pardi di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Hajar Nantara, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Mm-hmm. Sebagai adat, contohnya gotong royong, amanah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat aturan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itu nyata. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyata berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui bahwa di dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, itulah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga. Kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya. Tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya kesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Iya.
6: Yeah. Yeah. Ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila,
1: benar. Iya. Yeah. Iya.
6: Yeah.
1: Yeah. Nah, kalau begitu itu. Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, yeah. kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita mm-hmm. pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
6: Ya, mm-hmm. jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan yeah. pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudy. Mm-hmm. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan. Begitu, ya. Bung
1: Rudy. Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya, ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudy. Mm-hmm. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Yeah.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin.
1: Yeah.
6: Itu suatu yang buat kami sangat berharga, kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya.
1: Mm-hmm.
6: Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu, dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bang Rudy.
1: Iya,
6: lagu
1: iya.
6: Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: iya.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Ya, ya.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudy. Ini ya. Kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Ya.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah, empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak.
6: Ya, begini, Bung Dodi.
1: Mm-hmm.
6: saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudy, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki, ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudy, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan gak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudy.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, ya, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Strateginya mesti begitu, Bung Rudy.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Satyo?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kiprah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya membaca web kita sudah sepakat, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos menulis di sana kok tinggal ngasih KTP, dan sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50 ribu sebulan, karena tapi juga kalau yang gak punya duit ya udah gak usah, kita kasih ringanan gitu lah kira-kira, Bung Rudy.
1: Baik, gak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Satyo Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Satyo, selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudy, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Satyo Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

Patrick Herrera.

0: Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita, kondisi sektor perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Taspen, BPJS, dan INA.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
1: Sementara itu salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil. Saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kamu siapa? Nggak ada orang BPK ini, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
4: Saya mau dikembali.
1: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rripro.

euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick-off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Regional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang pakai mobil, satu rumah bisa memiliki 2 sampai 4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu, Mbak. Mbak, yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Ya, jadi harapannya sih, ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan

0: untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Mm-hmm. Begitu, Pak.
1: Iya.
2: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar

0: syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu ragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Game Fest is really where the world

0: mana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih, saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya.
2: Ya, TVRI dan RRI ya, sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat, agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan, justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin tuh saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya, kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain, ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya, tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh, kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan, kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Penontonnya gratis, kira-kira itu pakai mod, cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalnya ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai
0: ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih gitu loh. Maksud saya jangan di, isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas, seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya, sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah mulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mariki. Kan ada berapa zona kan gitu ya, Kongkakap dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Yeah. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya ini, nih.
2: Nggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara keinginan atau keseruan mereka,
0: hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana
2: gitu. Iya.
0: Oke, okay, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya. Saya bilang gitu, saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke, apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya. Loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan ofisial ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan melalui kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya karena bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun, dan jaga bahwa Semarang ini menjadi mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsel dan diwarnai 3 kartu merah, ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
0: Persis.
2: Kalian? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa.
0: Luka
2: perjuangan
0: ya.
2: Artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia. Indonesia Barat.

0: dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembalikan nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
3: Jaya.
1: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
3: Iya, jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
3: Baik dari itu PRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI support juga ya.
3: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama ya. Programnya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

sebagian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: agar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara, tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini?

0: Profesional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
2: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan...

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional.

0: Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
1: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada

0: propia lagunilla.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: pendengar politika dimanapun anda berada. Pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 hari pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah,
0: adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya gimana nih prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah,
1: tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu, nanti saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Yeah.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya, yeah, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, yeah, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio,
0: mm-hmm,
1: dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri,
0: yeah.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4,
0: yeah.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya,
0: Edin
1: Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Topan,
1: kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub besar di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada, padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Tovan?
1: Ya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: ada penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Iya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: rating 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Ya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Ikan posisinya di Jake.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya.
0: Kan okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga, menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonso Davies.
0: Oke. Ya, walaupun enggak ada bintangnya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya. Striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan
1: gitu. Aja dah, gitu. Mulai di fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak.
1: Durasi turnamennya juga lebih panjang gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja karena kartu kuning diputihkan. Karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu. Belum lagi ada yang cedera, sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga ya. Banyak kali ini hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti Gary. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia udah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Kok
0: David. Oh, paling David ya yang terkenal. David. Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan, karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik hilang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, yeah. Bung Tovan.
1: Ya, yeah, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya coba sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, okay, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Oke, okay. Gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bilang, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis. Okay.
4: Ya, jagoan saya Perancis. Kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya, iya, iya. Baik. Baik, makasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
5: Oke, ini kacamata dulu ya.
0: Oke, kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih di mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi ya, keras kan nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
5: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
5: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: selanjutnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap artinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi nama Kelen, nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak amat, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih coba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar kampung sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan kesundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapakan diberikan pendek saja, nomor punggung 13 tadi, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba disundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajrat Tarefik. Masih terjadi perebutan, sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya. Kini mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih di kotak dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Naya
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, lurungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nitwane, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada, masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik, mundurkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi, penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Melancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac atau juga di sana juga tarik Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pun dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau diserang dari Kanada bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiri cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor 17 di sana. Bagaimana juga ada Tajon Bukanan hasil disapu saja langsung bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan, ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada, mencoba lagi Milar lepaskan umpan dari depan penalti, mencoba di sudut. Hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada, kirimkan lagi umpan lagi, berbahaya dengan serangan terlambat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tama nih terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik. Ke depan yang 7, tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
3: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
2: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
4: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya untuk umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, berhasil dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Goal! Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
3: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
2: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi Lutz Ford Gerolas yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
3: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
2: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
3: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
2: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Mexico.

kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola, masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, cetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi perlawanan yang ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia, menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Kajun ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic, yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia, bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, masih Miller, berputar-putar dia, Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenderal berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat terlebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi jenderal berdepit yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone,

0: lebar lagi kepada Milan di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan. Oh, namun kembali membentuk barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit, karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya. Kali ini mencoba, kali ini kapten kesebelasan tadi Stephen Estako balik lagi, kali ini masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi pertahanan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwasei, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai mengebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah melewat mengocek satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Iya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15 Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
3: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi. Nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi, bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Nathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Sinat. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja,
0: mundur ke belakang dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada. Di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic, akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang ingin tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasin. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
0: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim Kripiut, langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelius, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vogelis, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelius, lagi datang lagi pemain Miller di sana, masih Miller, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina, pemain upaya dari Ismail Kone tadi, membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini, ke Cornelius, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia. Tadi bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, butuh dikejar oleh Jonathan. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target man-nya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada kali ini, lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, jadi sebuah pelanggaran tadi persetujuan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle persetujuan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi, namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. kanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnson. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Lukic namanya, pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius. Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong ke terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone lebar, sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar pada pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang mencoba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
4: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Nah, kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
4: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Ya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
4: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shot on goal mungkin beratipis 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shot on goal, Bosnia 2 shot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia, karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap, sementara di kiri pertahanan Bosnia Kolasinac tampil sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya, sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
4: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya, atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
4: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat dari kedua belah tim itu, hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk ya, memanfaatkan bola mati ya.
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
4: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda, atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
2: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
4: Itu kita lihat bagaimana crossing, lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada, atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
2: Iya, sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
4: dan tidak membuahkan hasil ya.
2: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
4: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator yang bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di

0: Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau dari barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, kanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke the forward the Rollis angkat langsung di depan Alistair Johnston tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apakah pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan.
2: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kekuasaan lagi oleh Milar, pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejan Bukanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
0: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan satu pemain, kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesolosan, lolos satu pemain, tendangan kegagalan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
0: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri, ini serangnya namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia, angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic, sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, bahaya serangan dari Kanada, lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada, tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, Lugbana Luke de Vogarits mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Krepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Dihalau lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana. Terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi. Sehat angkat benar-benar kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada. Ninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi. Bagaimana tarik Muram Movic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa akan 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola. Cornelius coba ancang-ancang lagi, siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti di keluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
4: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kiri bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sebelah kanan namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah tadi, sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan, Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Syat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lister tadi, Lister Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangun sang Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, masih Stepan lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi, bagaimana upaya dari Stepan kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
0: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.

0: tetapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vrolijs, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu gol lolos kali ini, coba ke tengah lagi tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67. Skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
1: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Show sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kepada Seat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vrolijs tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
1: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1. Sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
0: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia

0: harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih, Bung.
0: Ya. Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah Hydron Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Fogderolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Aleh Hamed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yaitu Amar Dedik. Hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi kesehatan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini mainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga Kanada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Luasevi Olofasei dan digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun belum keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Kembalikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya. Jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shoot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan ini,
0: Bung? Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi, umpan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. bagi tuan rumah. Sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
2: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada, menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, menjadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali, meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan, namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia merpunggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugem di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
3: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
1: Ya, menit ke 86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tenaga sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper, ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan, belakang saja pada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed. Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Fortgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolam lati, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
2: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring, Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2, namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran, bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke 89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Akan ada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada, nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Lekerin ke sebelah kiri. Muliuk-biuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan. Mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran. Itu tarikmu Haremovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skudik Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin masih Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina. Hatik yang sudah masuk di babak yang kedua ini hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada. Jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Foger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri. Memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look out for progres ke sebelah kanan Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir, pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufani?
3: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Taufani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
3: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka. Walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
3: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda masih mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Berjumpa kembali bersama saya Rati Irawan di akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian mata acara. Tadi kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina yang berlangsung dari Stadion Toronto. Dan kini kami akan hadir dengan rangkaian acara berikutnya. Pada pukul 5.30 Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lanjutkan dengan Samarinda Pagi Ini. Pukul 7 Berita Pagi, berikutnya Samarinda Pagi Ini akan hadir ke ruang dengar Anda. Warta Berita dari Pro 3 akan kita simak pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Musik dan informasi dengan Pro 1 RRI Samarinda. Dan nanti kami akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan kembali ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan versus Ceko, berlangsung dari Stadion Guadalajara. Demikian mata acara sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua, menikmati sajian kami RRI Pro 1 Samarinda, kalian informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: 91 FM.
1: Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad.
2: Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
0: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52.
1: FM Pro 1 RRI Sam

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kami akan menantikan saatnya Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan pada pukul

5:30 waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini kami masih menanti terhubung dengan narasumber kami yang akan hadir dengan tema menjaga kebersihan kolbu bersama narasumber kami Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD. Tetap bersama kami.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi akan kita ikuti Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saya Rati Raunekan Ilham temani Anda di Mutiara Pagi. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pendengar Pro 1 terus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, terus nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita akan bersama di Mutiara Pagi pada edisi hari ini akan mengulas topik menjaga kebersihan hati pendengar Pro 1 Samarinda dan juga ketenangan kalbu bersama narasumber kami pada pagi hari ini dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita sapa Ustazah Hajah Siti Fatimah, SAG MPD. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Nampaknya masih di mute ya oleh Ustazah ya. Baik Ustazah, silakan bisa kita mulai untuk Mutiara Pagi pada kali ini. Baik, kita masih menantikan terhubung dengan Ustazah Hajah Siti Fatimah, SAG MPD, dengan tema menjaga kebersihan kalbu atau ketenangan hati. Kita ketahui pendengar Pro 1 RRI Samarinda bahwa hati atau kalbu dalam ajaran Islam adalah pusat kendali spiritual, emosional, dan moral manusia, di mana Rasulullah juga bersabda bahwa baik buruknya seluruh amalan dan kepribadian seseorang sangat bergantung pada kondisi hatinya. Kita mencoba kembali tersambung menyapa Ustazah Hajah Siti Fatimah. Assalamualaikum Ustazah. Baik. Baik, pendengar Pro 1, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya darinya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah berupa amal jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih mencoba terhubung kembali dengan Ustazah Haja Siti Fatimah SAG MPD yang pada pagi hari ini akan menyampaikan topik tausiah menjaga kebersihan kolbu atau ketenangan hati. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sudah terhubung Ustazah. Sehat ya Ustazah ya?
3: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Baik Ustazah, mohon berkenan untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini mengenai menjaga kebersihan hati, kolbu, ketenangan hati. Demikian, nanti kita akan berdiskusi dengan pendengar juga ya Ustazah ya.
3: Insyaallah.
2: Baik, silakan Ustazah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayah, hidayah dan magfirahnya, sehingga kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan ihsan, diberi kesehatan baik itu zahir wal batiniah kita, seluruh organ tubuh kita masih dapat berfungsi dengan baik, mata kita masih dapat melihat dengan baik, telinga kita masih dapat mendengar dengan baik, tangan kita masih dapat bekerja dengan baik, kaki kita masih dapat melangkah dengan baik. Jantung kita masih dapat berdetak dengan baik. Nadi kita masih dapat berdenyut dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beserta keluarga sahabat dan pengikutnya ila akhir zaman. Seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menyampaikan tema menjaga kebersihan kolbu yang nantinya dapat merasakan ketenangan hati. Peliharalah hati kita agar menjadi baik. Hati adalah salah satu anggota tubuh yang sangat membahayakan bagi kehidupan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu 'alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang ada di dalam dada atau hati manusia. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 13. Baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Semua yang dilakukan manusia, ujung tombaknya dalam kehidupan sehari-hari, ujung tombaknya adalah kolbu. Hati itu ibarat raja atau pemimpin yang sangat ditaati dan diikuti oleh organ tubuh. Ketika hati sudah memerintah, langsung bergerak dan tak pernah menolak seluruh organ tubuh tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh itu baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh itu pun akan rusak. Apakah sekerat daging tersebut? Sekerat daging tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kolbu atau hati manusia. Hati itu sebagai raja, yang biasa disebut dengan malikul azah, raja anggota badan. Oleh karena itu, hati itu menyimpan permata yang sangat berharga sekali. Permata yang dimaksud adalah akal sebagai puncak permata makrifat dan menjadi pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Dijaga, dipelihara agar tidak tercemar oleh noda dan kotoran. Hati pun memiliki keistimewaan. Adapun keistimewaan di antaranya, hati itu selalu diintip oleh musuh. Kenapa demikian? Musuh yang dimaksud adalah setan. Karena setan tahu hati itu tempatnya ilham. Ada malaikat yang selalu menjaga untuk merebut hati manusia. Setiap hari di antara malaikat dan setan itu selalu berebut untuk mengetuk pintu-pintu hatimu ataupun pintu-pintu hati seluruh manusia. Hati selalu sibuk karena di dalamnya terdapat nafsu dan akal. Hati ini selalu perang setiap hari. Hati tidak pernah terlelap. Selalu dilalui keluar masuknya pikiran-pikiran tanpa henti. Siang dan malam bagaikan hujan yang tak kunjung berhenti sepanjang hari, sepanjang siang dan malam. Sementara engkau tak akan mampu menahannya, setiap detik, setiap menit, selalu terlintas pikiran-pikiran, rencana-rencana, ingatan-ingatan lama, ingatan-ingatan masa lalu. Seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati ini kita harus minta. Ketenangan jiwa ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ketika menghadapi musuh-musuhnya, ketika menghadapi Fir'aun, yang diminta adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang pertama diminta. Apakah Nabi Musa meminta kesaktian? Tidak. Apakah Nabi Musa meminta ilmu yang tinggi? Tidak. Apakah meminta kekuatan? Tidak juga. Apakah meminta senjata untuk mengalahkan musuh? Tidak. Yang diminta adalah Rabbi shrahli. Ya Allah, lapangkan hatiku. Kalau hatiku lapang, tenang, seperti memandang luasnya lautan. Diriwayatkan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, petunjukkan kepada saya bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kuat akidahnya? Sangat kuat akidahnya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Sangat kuat imannya Nabi Ibrahim. Kenapa meminta demikian? Aku minta menghidupkan yang mati agar tenang hatiku. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun memiliki kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wajah yang tampan rupawan, yang tiada bandingan. Badan yang kuat, badan yang wangi sepanjang hari. Karena mana? Di dalam Quran Surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadr. Bukankah aku melapangkan hatimu, wahai Muhammad? Allah telah melapangkan hati beliau. Oleh karena itu, seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita meminta untuk urusan duniawi. Selalu meminta harta, rumah, kedudukan, dan jabatan. Karena kalau dilihat umur kita sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, mulailah kita ingat kepada ukhrawi. Mulailah kita minta kepada untuk akhirat kita. Kelapangan hati dan ketenangan jiwa. Hati kita itu harus kita isi dengan hal-hal yang besar. Yaitu kita isi yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jala Jalalahu wa Ta'ala atau Matu. Jangan dimasukkan hal-hal kecil atau sempit, yaitu dengan urusan-urusan dunia. Sering-seringlah membaca doa untuk memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub tasabbit qalbi ala dhinik. Wahai Dzat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu sebuah hadis riwayat Tirmizi. Kepada qalbu kita ini di tangannya Allah, di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari-jarinya Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Sebagaimana suatu hati, dia memalingkan menurut kehendaknya. Allah itu menilai kalbu kita, bukan menilai rupa kita, bukan menilai wajah kita, bukan menilai harta kita, bukan menilai kedudukan dan jabatan kita. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi dia melihat kepada kalbu atau hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Jadi kita kalau melihat orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut ikut bersyukur, bukan memiliki hati yang tidak baik. Contohnya seperti iri, dengki, hasud, takabur, dan sebagainya. Jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi jika meninggalkannya, beristighfar, niscaya hatinya akan bersih dari noktah hitam itu. Sebaliknya, jika ia berbuat dosa, noktah-noktah hitam akan terus bertambah sehingga menutupi hatinya. Itulah dinding-dinding penutup yang Allah sebutkan di dalam ayat, di dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian. Apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Hati orang mukmin itu bersih, di dalamnya ada lampu yang bersinar, di dalamnya ada cahaya. Dan berbeda dengan hati orang kafir, hati hitam dan berbalik. Siapa yang melakukan suatu dosa, maka akan tumbuh hatinya setitik hitam. Itu pada hatinya. Jika tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebah sehingga seluruh hatinya menjadi hitam kelam. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mudarat, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan duniawi, kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kembali kepada host.
2: Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Pendengar dan pemirsa, kita akan jeda. Setelah ini silakan gunakan line telepon 0541-736-566-7434-95. Silakan juga berkirim pesan WhatsApp atau juga melalui line WhatsApp kami 0811-5544-976.
4: Ciri-ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barang siapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas. Quran Surah Al-Mu'minun.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak tadi tauziah dari Ustazah Hajah Siti Fatimah, menjaga kebersihan kolbu atau ketenangan hati. Baik, Ustazah, sudah ada pendengar yang bergabung. Pertama kita terima dulu ya Ustazah ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ya betul Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak.
6: Assalamualaikum Ibu Hajah. Tadi tentang masalah kebersihan jiwa tuh sama kebersihan mental di sini, Pak. Mungkin ini ada kaitannya, Bu ya. Ada pepatah mengatakan seganas-ganasnya macan tidak akan membunuh anaknya. Itu kan. Nah, kenapa manusia diberi akal, Allah diberi paling sempurna, membunuh apa sejak dalam kandungan sudah lahir dibunuh. Itu kan tidak sedikit. Itu berarti mental, bukan punya mental yang manusiawi kan, seperti, tapi tidak ada yang namanya seorang macan atau harimau berlaku aborsi atau membunuh anak. Tapi kenapa manusia banyak seperti itu? Mohon jelasan itu, mungkin dikatakan. Dan janganlah engkau membunuh anakmu takut kena kemiskinan. Nah, itu kaitan, mohon jelasan dari Ibu Sadat tentang masalah itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selanjutnya assalamualaikum. Terputus ya. Bisa dicoba kembali 0541-736-566-7434-95. Di WhatsApp juga bisa ya, pendengar silahkan untuk menyampaikan pertanyaan via WhatsApp. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Ratih.
2: Baik, Pak Nano, silahkan Pak.
7: Ya, siap, Taza. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jadi hati ini memang banyak ya, Cing Ratih, yang hati-hati di jalan, hati-hati kerja, sedalam-dalam lautnya, laut dapat juga dalam hati, siapa tahu. Lalu yang terakhir, hati-hati menjaga hati gitu ya. Jadi gimana saja agar hati kita ini sendiri bisa aman lah ya. Misalnya ada gimana caranya yang harus kita, ya sebenarnya kita ini sedang kurang-kurang jelasnya ya menjaga hati itu, tetapi siapa tahu masih ada lagi yang perlu tambahan-tambahan ilmu begitulah ya.
2: Barang ini ya,
7: sehat.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang terakhir di sesi ini dari telepon, dari WhatsApp maksud kami. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Baik, ini Ibu Ria Fauzi ya.
8: Iya Mbak Rati.
2: Baik, silakan Ibu.
8: Saya ingin bertanya, ini kan temanya membersihkan hati, Albu ya. Jadi bagaimana caranya Ibu Ustazah untuk membersihkan hati itu dari dendam? Karena kita ini sudah memaafkan, tapi segala perbuatan yang tidak menyenangkan yang pernah dilakukan ke kita ini, susah untuk hilang gitu loh. Selalu diingat, karena satu saat akan teringat. Tapi kita ini sudah memaafkan lagi, terus tapi teringat lagi, dulu saya pernah diginiin orang loh, padahal kami tuh selalu beristighfar, sudah kata ini baca doa, baca apa, mengajilah apalah gitu. Tapi namanya manusia, kayaknya itu susah. Apakah karena itu pengaruh iblis-iblis itu kah, atau gimana gitu Ibu Ustazah? Tolong diberikan penjelasan agar hati ini selalu bersih gitu, selalu, walaupun mungkin susah, tapi berusaha untuk itu loh Ibu Ustazah. Terima kasih Mbak Rati.
9: Iya.
8: Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Penelpon terakhir di sesi ini nanti akan kami buka kembali, tapi saatnya Ustazah menjawab. Ada 3 penanya ya Ustazah. Tadi ada pertama Pak Ahmad Irwan, berikutnya ada Pak Nano, dan baru saja Ibu Ria Fauzi. Silakan Ustazah.
10: Iya. Dari pertanyaan Pak Irwan tadi, bisa Mbak Ratih untuk mengulangkan?
9: Baik, Ustazah, ini tadi Pak Ahmad Irwan menggambarkan ya fenomena saat ini, mengapa masih ada ibu yang tega mengaborsi anaknya, sementara tadi hewan buas saja tidak demikian begitu ya. Silakan Ustazah.
10: Iya. Kembali kepada Bapak Irwan, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan. Kalau sampai seorang ibu tega kepada anak kandungnya sendiri atau buah hatinya sendiri, kembali lagi kepada imannya, berarti imannya lemah. Imannya itu lemah, maka hati itu harus dibarengi dengan iman yang kuat. Kalau iman yang kuat, tidak mungkin hati itu dikuasai oleh syaitan ataupun iblis. Dari perilaku-perilaku ahlakul karimah kita itu, ujung tombaknya adalah iman kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan suatu kebaikan-kebaikan dan meninggalkan suatu perbuatan yang mungkar. Saya lanjut kepada pertanyaan yang kedua, Mbak Ratih nggih.
9: Ya, Ustazah, tadi dari Pak Nano, bagaimana menjaga hati tetap aman?
10: Oke. Tadi dari Bapak Nano ada sampai mengatakan pepatah, dalamnya laut dapat diukur oleh logika manusia, dalamnya hati siapa yang tahu. Benar ya Mbak Ratiha? Tadi
9: betul,
10: begitu ya?
9: Betul saja, betul. Ada beberapa pepatah yang disampaikan.
10: Jadi begini Bapak Nano, bagaimana kita selalu menjaga hati kita? Jangan lepas dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Di setiap menit, di setiap detik, di kalbu kita itu selalu kita menyebut kalimat kalam Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada netah atau noda atau debu yang menempel di dalam hati kita, ibarat cermin itu dielap kembali, dielap kembali. Jangan lepas dari istighfar, tasbih, tahmid ya, baca selawat. Zikir itu yang penting. Jadi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada yang penanya ketiga tadi Mbak Rati.
9: Baik. Ibu Ria Fauzi Ustazah, beliau menyampaikan gitu, sebetulnya sudah memaafkan, sudah berupaya membersihkan hati dari dendam, tapi selalu teringat akan perbuatan ya Ustaz ya, yang pernah dilakukan begitu ya oleh orang tersebut, dan masih membekas teringat kembali. Tapi berupaya terus membersihkan hati kembali. Bagaimana situasinya seperti ini, Ustazah?
10: Itulah urusan hati. Hati itu harus dapat kita kelola. Apakah hal-hal yang menyakiti hati kita itu sekedar lewat saja di dalam hati, ataupun akan kita taruh selama-lamanya di dalam hati kita? Kalau sekedar lewat, harus kita pandai mengelola hati kita. Jangan ada rasa benci di hati kita. Jangan biarkan hatimu membenci siapapun, kapanpun, dimanapun, karena siapapun dan kapanpun itu, semua manusia itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada materi yang saya sampaikan tadi, hati manusia itu dibolak-balikan oleh Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mindset kita menyikapinya, bagaimana kita mengelola hati kita agar tetap bersih. Jadi, biar apakah kita izinkan lewat saja atau dia menetap di hati kita. Jadi ada rasa, ada perasaan, dendam. Maka dihilangkan itu dengan cara bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kajian-kajian Islam, ikuti majelis-majelis ilmu, dan sebagainya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak jalan menuju Roma. Baik, kembali kepada Mbak Rati.
9: Baik, terima kasih Ustazah. Kami akan jeda pendengar setelah yang berikut ini. Silakan bergabung kembali. Dua line telepon 0541-736-566-743-495, WhatsApp 0811-554-976. Anda yang sedang mendengarkan dan menyaksikan via RRI Digital bisa manfaatkan kolom live chat, demikian pula di kanal YouTube RRI Samarinda.
0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, silakan kami undang Anda kembali 0541-736-566-743-495. WhatsApp kami juga bisa Anda gunakan, silakan di 0811-5544-976. Baik, sudah ada pendengar kembali yang bergabung, saya terima penelpon berikut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Baik, kami coba terima kembali yang bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Maaf, Mbak Ratih ini melanjutkan.
2: Pak Ahmad Irwan ya. Baik, silakan Bapak.
3: Kurang sinkron Mbak Ratih menyampaikan kepada Ibu Ustazah di sini.
2: Baik, baik, silakan ya. Iya.
3: Jadi yang tanya kenapa manusia banyak lebih dari binatang? Itu yang pertanyaan. Satu lagi nih pertanyaan saya. Janganlah engkau membunuh anakmu karena takut kemiskinan. Tidak sedikit kan seorang ibu yang sengaja mengaborsi karena ketakutan itu. Nah, itu mohon pertambahan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustazah Pak Ahmad Irwan tadi, kenapa orang takut akan kemiskinan ya? Baik, silakan Ustazah.
4: Kembali kepada terima kasih Bapak Ahmad Irwan. Kembali kepada kita ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu perbuatan manusia itu tergantung pada niat. Kalau soal seorang ibu atau orang yang telah membunuh anaknya takut dengan kemiskinan, takut dengan rezeki, takut tidak makan, takut lapar dan sebagainya, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada takarannya masing-masing. Jadi tidak usah, tidak akan pernah Allah itu salah. Allah memberikan ujian kepada manusia juga tidak di luar dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi kalau dikembalikan kepada tabiat, karakter, perilaku atau akhlak manusia, itu kembali lagi. Kalau sampai memiliki akhlak yang tidak baik, berarti yang dipertanyakan adalah imannya. Apakah sudah benar melaksanakan rukun Islamnya dan rukun iman. Terima kasih Mbak Ratih.
2: Baik, demikian Pak Ahmad Irwan jawaban narasumber kami. Silakan untuk Anda yang lain 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Tadi sudah disampaikan ya oleh Ustazah bahwa memang sulit menjaga keistiqomahan hati mengingat fitrahnya manusia ya Ustazah ya, hatinya memang bolak-balik begitu. Untuk itu kita ada doanya biasa saja ya, supaya Allah menetapkan ketetapan hati istiqomah dalam iman Islam khususnya, agar tidak mudah terbolak-balikan hati. Nah Ustazah, ini bicara mengenai tadi ya, menyambung Pak Ibu. Baik, sudah ada yang bergabung, saya terima dulu yang di WhatsApp. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Jumairi silakan Pak.
5: Assalamualaikum Bos ya, Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya ini kan masalah apa namanya, kadang-kadang kita kan ya mohon maaf banyak lupanya. Sering lupa lah daripada banyak lupanya. Mohon maaf. Banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya gitu. Okay. Ini kiatnya seperti apa supaya apa, bukan bisa 100% ya, paling enggak itu lebih banyak ingatnya daripada lupanya itu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jumairi terima kasih. Pak Jumairi mengatakan Ustazah, sebagai umat manusia, beliau menyadari lebih banyak lupanya daripada ingatnya pada Allah. Bagaimana dalam hal ini supaya lebih fokus ya, lebih banyak mengingat Allah? Silakan Ustazah.
4: Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih dari penanya. Memang manusia ini adalah tempatnya salah dan hilaf, sering banyak lupa. Jangan kita ingatkan kembali kepada diri kita. Jangan terlalu hubut dunia, jangan terlalu cinta dengan dunia. Jadi isi hati kita dengan segala sesuatu itu jangan yang kecil-kecil, jangan yang kotor, yang sempit tentang urusan dunia. Kita isi hati kita dengan urusan yang besar, yaitu kita simpan satu kata, nama kalam Allah, satu kata yaitu nama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla di dalam kalbu. Maka kalau kita sudah menyimpan Allah di dalam kalbu kita, insyaallah Allah pun akan jaga kalbu kita. Demikian Mbak Rati.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Demikian Pak Jumairi, saran dari Ustazah adalah menyimpan Allah dalam kalbu kita. Insyaallah kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar lainnya silakan 0541-736-5466-743-4495, WhatsApp kami 0811-5544-976. Ini saja menyambung nih tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi ya. Sudah membersihkan hati, tapi mengapa rasa sakit hati itu masih membekas? Ini kalau bicara mengenai hal ini Ustazah, apakah memang lebih banyak perempuan ya yang lebih banyak punya perasaan seperti ini dibandingkan dengan laki-laki ya? Pandangannya Ustazah seperti apa? Apakah memang seperti itu? Karena seringkali ya, bahkan dalam rumah tangga saja Ustazah ini, kadang istri lebih banyak sering mengingat ya kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh suaminya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari saya, Ustazah ada pendengar kembali yang bergabung. Saya terima dulu yang berikut ini. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Rati.
2: Pak Ahmad Irwan. Ya. Ya. Pak Ridwan, maaf. Pak Ridwan, silakan Pak.
6: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pertanyaan saya, Bu Ustazah, yang mana lebih tajam, hati atau mata? Nah, kedua, Pak Ibu Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin dijelaskan dengan ayat ini nanti, Bu Ustazah menuliskan. Allahu tamalahu wa ala kulubihim wa ala samihim dan seterusnya itu. Kenapa hati kita kok bisa dikunci sama yang pemilik hati itu tadi? Saya pengen minta penjelasan sedikit dengan ayat tersebut. Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum Ustazah, salam sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertanyaannya Pak Ridwan ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Baik Ustazah, ini boleh diprioritaskan pertanyaan Pak Ridwan barangkali. Nanti pertanyaan saya bisa di belakang. Mana lebih tajam, hati atau mata? Tadi Pak Ahmad Irwan mengutip sebuah ayat. Ustazah, ini mohon saya juga kurang paham, nanti bisa mohon dilengkapi. Tapi intinya dari ayat tersebut adalah, kenapa hati bisa dikunci oleh sang pemilik hati? Silakan Ustazah.
4: Luar biasa ini pertanyaannya, sangat berat sekali ini. Wa'abtorihim gisawat falakum adabun. Sepertinya kutipan ayat tadi itu, saya tidak mengulang ayatnya, Bapak tersebut sudah menguasai, insyaallah. Yang mana lebih tajam, hati atau mata? Mata yang dimaksud mata yang mana? Mata makrifat atau mata penglihatan? Maka hati kita bisa dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemilik hati kita? Pemilik hati kita adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala zinik tadi. Wahai Dzat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Allah itu dapat mengunci hati siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau ditanya lebih tajam mana, mata atau hati? Kalau kita sudah diberikan makrifat Allah, mata basyariyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalbu kita ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu sudah urusan Allah, bukan urusan manusia lagi. Saya pikir Mbak Ratih, Bapak ini lebih mengetahui daripada saya, ya. Saya kembalikan ke Mbak Ratih kembali.
2: Baik, Ustazah, untuk pertanyaan saya tadi, apakah memang masalah hati, ya, dendam tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi itu menjadi banyak, yang lebih banyak dialami oleh perempuan begitu dibandingkan dengan laki-laki, apakah tidak begitu?
4: Begini Mbak Ratih, kalau perempuan ini lebih menggunakan rasa, perasaannya, ketimbang kepada logika. Nah, bagaimana merubah mindsetnya? Rasa itu kita gunakan dengan rasa yang paling baik, sehingga Allah menuntun kita untuk menggunakan rasa itu. Tidak ada perasaan suudon kepada orang lain, hanya berpikiran husnujon. Kalaupun rasa kita ini terzolimi, tersakiti oleh orang lain, kita kembalikan kepada Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Oleh karena itu, manusia ini lebih dominan kepada perasaan. Benar enggak Mbak Rati? Jadi logikanya terkadang kamu enggak mengerti perasaan saya dan sebagainya. Nah, dikembalikan lagi, jangan ada dendam di dalam hati kita sedikit pun kepada siapapun. Itu kuncinya. Jadi ketika ada rasa yang tidak nyaman, yang membuat hati kita tergores, tersakiti, sekedar lewat saja. Jangan biarkan dia lama-lama diam di dalam hati kita, yang dikhawatirkan nanti ada yang disebut dengan nuhtah hitam di dalam hati. Baik Mbak Rati.
2: Baik Ustazah, ada penelpon berikutnya dari WhatsApp, kita terima ya Ustazah ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana Bapak?
7: Dengan Pak Hartono di Bontang.
2: Pak Hartono, Masya Allah, sehat Bapak?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Silakan Pak, silakan.
7: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini membahas tentang masalah hati ini Ustazah. Jadi saya kepengen penjelasan hati yang baik itu seperti apa, dan hati yang tidak baik itu seperti apa.
2: Baik, ada lagi Pak?
7: Terima kasih.
2: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono di Bontang sudah menghubungi kami. Pertanyaannya Ustazah, Pak Hartono minta dijelaskan bagaimana kategori hati yang baik dan hati yang tidak baik. Silakan Ustazah.
4: Kita mulai dari hati yang tidak baik. Kalau hati yang tidak baik, jelas sudah ada perasaan, ada rasa-rasa yang tidak baik, seperti ada rasa iri, dengki, ya seperti itu. Ada ujub, ada takabur, ada semua. Kita beribadah aja, kalau ada hati ini terselip rasa ingin dipuji orang lain, itu sudah ada netah di dalam hati, sudah ada titik hitam yang akan mengotori. Nah itu yang kita hindari. Kita berbuat baik kepada orang lain tetapi ingin dipuji, itu sudah juga mengotori hati kita. Bagaimana semaksimal mungkin kita dapat menjaga kalbu kita dari noda-noda tersebut. Hati yang baik itu seperti apa? Hati yang baik itu yang dapat kita kelola. Jangan ada rasa benci di hati. Jangan dibiarkan hatimu membenci siapapun. Jangan biarkan hatimu itu ternoda. Berusahalah selalu mengingat Allah dengan zikir. Isi hatimu cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sangat baik sekali. Kalau kita mau, bagaimana caranya hati kita baik? Jangan lepas dengan zikir di dalam kalbu. Baik Mbak Rati, saya kembalikan kepada Mbak Rati.
2: Baik, Ustazah, terima kasih Pak Hartono. Demikian jawaban narasumber kami. Setelah yang berikut ini kami akan jeda dulu. Nanti mungkin ada poin penting lagi yang disampaikan oleh Ustazah, sekaligus kita akan akhiri acara ini. Kembali sesaat lagi.
8: seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim.

apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

0: 1 FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Tadi sudah banyak penanya yang memperkaya acara pagi hari ini ya, memberikan melengkapi materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di pagi hari ini, menjaga kebersihan kalbu atau ketenangan hati bersama narasumber kami di pagi ini, Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik, Ustazah, di sesi akhir ini mungkin ada poin penting yang akan disampaikan terkait tema kita, sekaligus juga mohon berkenan nanti mengakhiri dan menutup dengan doa. Silakan Ustazah.
2: Iya Mbak Rati, terima kasih. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan atau closing. Jagalah, jangan kita ini selalu cinta kepada dunia atau yang disebut dengan hubud dunia. Jangan isi hati kita dengan segala sesuatu, hal-hal yang kecil-kecil, kotor, sempit dengan urusan duniawi. Isi hatimu dengan urusan yang besar, yaitu simpanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Jalal-jalalahu wa ta'atu atumat. Jangan ada rasa benci di hati. Jangan biarkan hatimu membenci siapapun. Karena apapun dan siapapun itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berusahalah untuk mengingat Allah dengan berzikir. Isi hatimu dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini untuk menjaga lisan yang lebih baik. Ya Allah, bimbing kedua mata ini untuk melihat dengan yang baik-baik. Ya Allah, bimbinglah lisan ini untuk dapat berbicara dengan yang baik-baik. Ya Allah, bimbinglah telinga ini untuk selalu mendengarkan hal-hal yang membawa kebaikan-kebaikan. Ya Allah, bimbinglah tangan ini untuk melakukan apapun yang membawa suatu kebaikan. Ya Allah, bimbinglah kaki ini untuk melangkah dengan membawa kebaikan. Ya Allah, bimbinglah perut saya, ya Allah, agar tidak masuk makanan-makanan yang subhat di dalam. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Bimbinglah hati saya ini, ya Allah, untuk merasakan dengan rasa yang benar. Ya Allah, kami mohon ampunan atas kesalahan dosa-dosa di masa lampau.
1: Ya.
2: Kita tutup dengan
1: silakan Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Ditutup dengan doa ya.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم رب اغفر وأنت خير الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وجيادة في علمنا وبركة في رزقنا wattaubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syaqaratil maut wa nazzata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, terima kasih saja sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi kita akan awali hari ini dengan tetap menjaga kebersihan hati. Sehat selalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustazah, pendengar dan pemirsa. Demikian tadi Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama Ustazah Hajah Siti Fatimah SAG MPD. Saya Rati Ranekan Ilham, akhiri Mutiara Pagi dan akan berlanjut di sesi berikutnya Samarinda pagi ini.
3: Mutiara Pagi RR.
0: Samarinda.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

RRI Pro 1 Samarinda, pendengar, sudah tahukah Anda Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Pendengar Pro 1, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan asuransi, perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS saat ini hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Apa kabar Anda yang berada di Kabupaten Kota di Kalimantan Timur? Bagaimana situasi terkininya di tempat Anda? Kalau di Samarinda sejak dini hari tadi diguyur hujan ya, hingga saat ini masih mendung. Apakah masih gerimis di luar sana? Nampaknya masih ya, masih hujan dengan intensitas ringan masih turun di kawasan M. Yamin. Sementara itu memang juga ada update dari BMKG, beberapa wilayah memang masih akan turun hujan ya hingga pukul 8 nanti, yaitu di Kabupaten Paser, Batu Sopang, Tanjung Harapan, Paser Blengkong, Tanah Grogot, Kuara Long Ikis, Muara Komam, Longkali, Batu Engau, Muara Samu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Dianggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Komam, lalu Samboja, Tenggarong, Seberang, Marangkayu, Muara Wis, Kabupaten Kutai Timur, di Muara Ancalong, Muara Bengkal, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, di Waru dan Babulu, Kota Samarinda di Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loa Janan, Ilir dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar bisa dan juga demikian di Kutai Kartanegara ya, juga hujan di Luakulu, Kenohan, Kembang Janggut dan sekitarnya masih akan berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada catatan peristiwa apa pendengar Pro 1 di tanggal ini? Pendengar, di 13 Juni ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional yang diperingati untuk bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi albinisme. Mengutip laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, albinisme adalah kelainan genetik yang disebabkan kurangnya produksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata, sehingga orang dengan albinisme akan memiliki kulit, rambut, dan mata berwarna putih. Berikutnya adalah Hari Softball Sedunia, pendengar Pro 1. Hari untuk mempromosikan olahraga softball dan mengajak orang untuk melakukan aktivitas fisik demi kesehatan yang baik. Itu catatan yang terjadi peristiwa di tanggal 13 Juni. Pendengar Pro 1, Anda juga boleh informasikan pada kami bagaimana situasi terkini sekitar Anda. Menikmati akhir pekan ya dalam cuaca yang cukup sejuk untuk wilayah Kalimantan Timur. Karena tadi update dari BMKG juga ada beberapa wilayah yang saat ini sedang hujan. Yang pasti juga jaga terus kesehatan Anda dalam situasi yang tentunya cukup drastis perubahannya, panas maupun hujan ini.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sudah sarapan pendengar Pro 1, apalagi cuaca juga cukup sejuk ya pagi ini. Secangkir kopi panas atau juga teh hangat mungkin menjadi saat yang terbaik Anda nikmati di pagi hari ini. Nantikan juga update informasi dalam berita pagi. Pukul 7, pendengar Pro 1 RRI, kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda mengenai progres pembangunan sekolah rakyat di Samarinda, pendengar Pro 1 RRI. Lalu juga bagaimana jalan penanganan jalan rusak di wilayah Kalimantan Timur, dan informasi seputar ibadah haji. Ini juga akan menutup jumpa nanti dalam sesi berita pagi bersama kami, akan kami hadirkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami terus menantikan informasi dari Anda, 0811 55 44 976.

0: serius benar. Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026.
1: Akan segera kami koordinasi dengan pihak Bina Marga untuk jalannya, drainasenya nanti akan kami sampaikan.
2: Seperti kita dilahirkan kembali ya, dan kita meninggalkan bisa sedih sekali. Pengen lama-lama di sana.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Evri Biaktama Meiliala, menyebut pembangunan sekolah rakyat di Kota Samarinda telah mencapai 80,26% dan ditargetkan mulai beroperasi pada 20 Juni 2026. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan mengerahkan sekitar 800 tenaga kerja agar seluruh fasilitas utama dapat digunakan sebelum penerimaan siswa baru pada akhir Juli mendatang. Sekolah Rakyat Samarinda dibangun sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama yang terdiri atas 24 bangunan, meliputi gedung sekolah asrama siswa dan guru, kantin, masjid hingga fasilitas olahraga. Proyek tersebut terus dikebut sesuai arahan pemerintah pusat agar dapat segera dimanfaatkan dan mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat di Kalimantan Timur. Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda kembali menyuarakan keluhan terkait kerusakan Jalan Kelapa Gading yang kerap tergenang saat hujan. Keluhan tersebut pun ditanggapi langsung oleh Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP Kota Samarinda. Kita simak laporannya.
3: Aspirasi masyarakat terkait kondisi Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang mengalami kerusakan dan kerap tergenang saat hujan, akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TWAP Kota Samarinda, Saparudin, yang menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk penanganan perbaikan jalan tersebut. Selain itu, untuk persoalan drainase dan genangan air yang juga dikeluhkan warga, TWAP Kota Samarinda akan meneruskan hal tersebut kepada Bidang Sumber Daya Air serta UPTD Pengelolaan Drainase dan Irigasi Dinas PUPR Kota Samarinda agar dapat segera dilakukan penanganan.
1: Akan segera kami tindaklanjuti koordinasi dengan pihak Bina Marga untuk jalannya, ya. Sedangkan untuk drainasenya nanti akan kami sampaikan pula dengan Bidang Sumber Daya Air. Insya Allah akan segera saya sampaikan untuk ditindaklanjuti. Ya, kalau terkait dengan soal sedimentasi pasti itu menjadi tugas dari UPTD Pengelolaan Drainase Irigasi PUPR Kota Samarinda.
3: Dengan adanya koordinasi lintas instansi ini diharapkan permasalahan infrastruktur, khususnya jalan rusak dan genangan air di wilayah tersebut dapat segera teratasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Wakil Bupati Paser meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantu menangani 56 km jalan rusak dan mendukung program permukiman untuk masyarakat Benua Taka. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Paser meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna membantu penanganan 56 km ruas jalan yang belum berstatus dan memerlukan perbaikan. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari saat menyampaikan usulan pembangunan daerah di Samarinda, tepatnya di Kompleks Kantor Gubernur. Ikhwan mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi sangat diperlukan mengingat Kabupaten Paser masih memiliki tanggung jawab penanganan sekitar 600 km jalan kabupaten. Sementara itu, sejumlah ruas jalan yang belum berstatus dinilai perlu segera ditangani guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ikhwan Antasari, dari total 1.183 km jalan Provinsi Kalimantan Timur, kondisi jalan mantap saat ini baru mencapai 55%. Sementara ruas jalan yang mengalami kerusakan berat masih memerlukan perhatian melalui program perbaikan secara bertahap. Selain usulan perbaikan, pemerintah Kabupaten Paser juga mengajukan bantuan penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum PJU dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas lain. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pada sektor permukiman, Pemkab Pasir mengusulkan 24 program perbaikan rumah tidak layak huni, 3 usulan peringatan kualitas kawasan pemukiman, serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana dan utilitas umum.
5: Isi mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar mantap atau rusak berat ini sepanjang 57 km. Dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Jadi kami harapkan Pak Gubernur, dari jalan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non status bisa dibantulah oleh provinsi. Mempunyai tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Kan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran peremajaan pemukiman kumuh 3 usulan, dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4: Seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi. Ikhwan juga menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan Pemkab jadi kunci percepatan pembangunan di daerah. RRI Rizky Multiarta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendorong aspek kebudayaan dan kearifan lokal daerah untuk memperkenalkan kawasan perbatasan melalui pariwisata berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendorong penguatan sektor kebudayaan lokal sebagai sarana memperkenalkan kawasan perbatasan kepada masyarakat secara regional. Upaya tersebut dipadukan dengan pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu mendukung daya tarik daerah sekaligus memperluas peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pelestarian budaya, promosi destinasi wisata, serta pemberdayaan komunitas adat yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah. Pemerintah daerah menilai kekayaan budaya yang dimiliki Mahakam Ulu merupakan aset strategis untuk membangun citra positif kawasan perbatasan. Pelaksana tugas kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu, Irawan Sanjaya mengatakan, Mahakam Ulu memiliki kekayaan alam yang berpadu dengan budaya warisan leluhur yang masih terus dijaga hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadi keunggulan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Beragam tradisi adat, seni budaya, serta kehidupan masyarakat yang tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur dinilai mampu memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan. Potensi tersebut juga menjadi media untuk mengenalkan keberagaman budaya di wilayah Mahakam Ulu kepada masyarakat yang lebih luas. Pemerintah daerah setempat juga menempatkan sinergi antara adat istiadat dan kearifan lokal sebagai pemicu perkembangan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha dan komunitas kreatif diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan serta memiliki daya saing.
7: Pariwisatawan, karena memang Mahakam Ulu ini kuat dengan karakter budaya di samping alamnya, jadi harus menjadi sinergi antara budaya, kearifan lokal, adat istiadat yang menjadi trigger kepariwisataan berkembang, termasuk ekonomi kreatifnya, karena bagi kami pariwisata dan ekonomi kreatif seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat, saling men-trigger, saling mendukung satu sama lain. Kita berharap seperti itu ke depan.
6: Pengembangan pariwisata berbasis budaya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekonomi kreatif di tingkat kampung. Produk kerajinan, kuliner tradisional, hingga pertunjukan seni diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat lokal. Melalui penguatan identitas budaya dan optimalisasi potensi wisata, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap kawasan perbatasan akan semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alamnya. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Suasana Pesta Bola Dunia 2026 turut dirasakan di Samarinda. Untuk menyemarakan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, Jurnalis Football Club atau JFC Samarinda menggelar laga persahabatan bersama TVRI dan Polsek Sungai Pinang. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Pesta Bola Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada resmi bergulir sejak 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Antusiasme terhadap turnamen 4 tahunan tersebut tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga berbagai komunitas di daerah. Di Samarinda, semangat menyambut Pesta Bola Dunia diwujudkan melalui laga persahabatan yang mempertemukan jurnalis Football Club atau JFC Samarinda, TVRI Kalimantan Timur, dan Polsek Sungai Pinang, Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan yang berlangsung penuh kekerabatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antar insan media dan aparat kepolisian. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi momentum menumbuhkan semangat sportivitas yang sejalan dengan nilai-nilai olahraga. Manajer JFC Samarinda, Jaya, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi dan antusiasme menyemarakkan bergulirnya Pesta Bola Dunia 2026.
9: Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita sore ini sudah bersilaturahmi dengan teman-teman TPRI juga, RRI dan Polsek Sungai Pinang. Ini tidak lain, tidak bukan untuk menyemarakan Piala Dunia yang langsung disiarkan oleh TPRI. Dan mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini menyongsong Piala Dunia, kita bisa menyaksikan langsung Piala Dunia 2026. Dan mudah-mudahan jurnalis dan semua perangkat daerah, khususnya polisian, bisa bersama-sama membangun sportivitas dan memajukan olahraga.
8: Melalui kegiatan ini, JFC berharap semangat persatuan dan kebersamaan yang ditunjukkan di lapangan dapat terus dijaga, sekaligus menambah kemeriahan Pesta Bola Dunia yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat dunia. RRI Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
10: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Meski sempat mengalami keterlambatan pesawat jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 Balikpapan tiba di Samarinda pada Jumat kemarin, kepulangan jemaah diwarnai tangis haru sesampainya di tanah air. Berikut laporannya.
11: Usai menjalani ibadah di tanah suci, sebanyak 360 jemaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 4 embarkasi Balikpapan tiba di Samarinda pada Jumat sore kemarin. Ketua kloter 4 Balikpapan, Mulyati, mengatakan proses pemulangan berjalan lancar meski pesawat yang menjemput jemaah ke Jeddah mengalami kendala teknis sebelum keberangkatan dari Balikpapan. Akibatnya, jadwal penerbangan mundur sekitar 1,5 jam.
12: Nah, hanya saja setelah diperiksa sampai di Jeddah, alhamdulillah nggak terjadi kendala apa-apa. Itu aja, jadi tertunda selama 1,5 jam. Kepulangan ini transit di Medan. Jadi dari Jeddah ke Medan lebih kurang 10 jam. Kemudian transit pengisian bahan bakar lebih kurang 1 jam. Dari Medan sampai ke Balikpapan lebih kurang 3 jam. Sampai ke sini 2 jam total.
11: Sementara itu, tangis haru mewarnai kedatangan salah seorang jemaah, Zainal Abdi. Sesaat setelah tiba di halaman Gor Segiri, Zainal mengaku bersyukur telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Namun di balik rasa syukur itu, tersimpan kekhawatiran yang justru muncul setelah pulang dari Mekah. Saat menceritakan pengalamannya, suara Zainal pun sempat bergetar, bahkan beberapa kali ia menahan air mata.
2: Ada kekhawatiran juga menjaga istiqomah. Takut gitu ya, kalau sudah naik haji itu moral kita gimana, teladan kita itu, dampak kita ke masyarakat itu yang dijaga. Karena ganjarannya juga seperti kita dilahirkan kembali ya, dan kita meninggalkan di sana sedih sekali. Iya, pengen lama-lama di sana, tapi kita punya kewajiban juga di sini gitu ya.
11: Kini setelah kembali ke Samarinda, Zainal berharap seluruh jemaah dapat mempertahankan nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji. Ia menilai kemabruran haji tidak hanya diukur dari selesainya rangkaian ibadah, tetapi juga dari perubahan sikap setelah kembali ke tengah masyarakat. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Sementara itu, kisah mengharukan juga mewarnai kepulangan jemaah haji Paser. Kembali dari kampung halaman, salah satu jemaah haji memborong boneka unta dari tanah suci untuk cucu kesayangan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Suasana haru bahagia menyelimuti Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, saat rombongan pertama dari Paser kloter ketiga yang tiba dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Ribuan masyarakat dari keluarga jamaah haji yang menunggu kedatangan rombongan tersebut sangat antusias menanti kepulangan keluarga tercintanya yang tiba di bumi Daya Taka. Salah satu jemaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah, karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
14: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya, alhamdulillah lancar. Dari makanannya juga, alhamdulillah lancar juga di sana. Sampai ke tanah air juga gitu.
15: Oh, ya. Berarti pelayanannya bagus nih, Pak, maksimal.
14: Untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oh, ya.
15: Oke, okay, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih, Pak. Dari ini buat apa nih, Pak?
14: Ini buat cucu ini.
15: Buat cucu.
14: Iya, buat cucu. Iya, buat cucu ini.
13: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
14: Kalau kita di sana sehat-sehat aja, sehat-sehat aja di sana.
15: Sama teman-temannya.
14: Iya.
15: Haji lainnya ya.
14: Karena artinya dari tim medis, alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya bagus lah. Dia selalu mengikuti jamaah kemana dia, apa yang dibutuhkan selalu di. Ya.
13: Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Labbaik Allahumma
10: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda kembali menyuarakan keluhan terkait kerusakan jalan Kelapa Gading yang kerap tergenang saat hujan. Keluhan tersebut pun ditanggapi langsung oleh Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP Kota Samarinda. Meski sempat mengalami keterlambatan pesawat jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 Balikpapan tiba di Samarinda pada Jumat kemarin, kepulangan jemaah diwarnai tangis haru sesampai di tanah air. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sejak awal kelahiran, bayi di Indonesia wajib diberikan vaksinasi. Di Indonesia sendiri ada 5 vaksin yang wajib dilakukan, yaitu hepatitis B, BCG, polio, MMR, dan DPT. Selain itu ada juga vaksin yang dianjurkan yaitu influenza, PCV, HPV, tifoid, varicella, dan hepatitis A. Indonesia telah dipercaya sebagai negara yang memiliki standar teknologi vaksin yang telah maju. Dan ternyata, vaksin buatan Indonesia sudah dipercaya oleh negara-negara Islam di dunia. Haruskah menunggu sakit baru kita sadar?

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Selamat pagi pendengar RRI Bersatu Samarinda. Ya, masih mendung untuk kawasan M. Yamin ya, untuk ibu kota Kalimantan Timur. Juga demikian mungkin tadi karena hujan masih hingga pukul 8. Mudah-mudahan akhir pekan yang sendu ini tidak membuat Anda juga sendu, tetap semangat apalagi harus aktivitas. Yang mau olahraga silahkan ya. Mudah-mudahan juga masih aman untuk olahraga di luar ruangan pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Nantikan kabar dari Anda, silahkan boleh di 0541 7365 66 74345 atau di 0811 5544 976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Ujung Rindu Melly Guslo featuring Adhikara Fardi. Ya, Ujung Rindu, sampai kapan katanya rindu bertemu. Ini di akhir pekan, mudah-mudahan Anda bisa menemukan atau jawaban ya rindu Anda, bisa berjumpa kembali dengan keluarga, berjumpa dengan orang terkasih. Selama satu pekan ini Anda bertugas, barangkali harus berada dalam jarak yang cukup jauh. Selamat menikmatinya bersama keluarga dan orang tercinta. Pendengar Pro 1, kami nantikan terus juga informasi dari Anda di 0811 554 4976. Pertandingan sepak bola Piala Dunia sudah dimulai. Bagaimana Anda merasakan euforianya ya? Karena memang di kali ini waktunya juga tidak umum. Banyak waktu-waktu yang ketika Anda bekerja, ketika Anda harus beraktivitas, tapi ada pertandingan sepak bola. Ini dilema yang sangat berat rasanya pendengar Pro 1. Mudah-mudahan Anda bisa membagi waktu Anda dengan baik ya. Hobi Anda tetap bisa tersalurkan, tapi pekerjaan juga berjalan dengan aman. Di hari ini juga nanti masih ada satu agenda yang RRI juga akan perdengarkan ya, siaran ini di siaran langsung juga oleh TVRI. Anda bisa menyimak juga tayangannya pendengar Pro 1. Pada jam 9 nanti akan ada pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko. Wah, Korea termasuk salah satu tim yang juga cukup kuat. Bagaimanakah nanti pertandingannya? Bisa Anda dengarkan dan tentunya nanti disaksikan langsung ya di kanal TVRI. Pembukaannya juga istimewa pada tahun 2026 ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pembukaan spektakuler di Estadio Azteca Meksiko di Kamis lalu dengan panggung pertunjukan yang menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar untuk tentunya untuk turnamen seakbar ini ya pendengar Pro 1. Ada hal yang membuat pembukaan tahun ini berbeda, ini adalah format pelaksanaan di mana FIFA menggelar upacara pembukaan di tiga negara tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah pembukaan di Mexico City. Acara serupa juga berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Di Stadion Azteca, jadwal acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Di mana pada perhelatan tersebut, pendengar, ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: 91 FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi 51 menit pendengar dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang saat ini masih terus menyimak siaran kami, boleh informasikan terus ya informasi di sekitar Anda. Bagaimana situasinya, apakah masih turun hujan hingga saat ini, pendengar Pro 1 RRI. Ya, jangan lupa nantikan terus juga program-program menarik kami yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Termasuk juga barangkali yang Anda nantikan ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang juga turut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali update kali ini informasi dari laman rri.co.id, pendengar Pro 1, diberitakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kamis pekan lalu. Mukti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan juga tepat sasaran. Mukti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Silakan Anda baca informasi selengkapnya di laman rri.co.id. Pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita simak Warta Berita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Presiden akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah